0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up kerwak pen, Mac.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Pakar ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendia bahan. Oh, ha!
6: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat merik selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Okey, ya lagu hari Louis Bennett ya, Gagah Hati Pulai Gawai. Nen, sida ya ke boleh pemisi hari gawai tadi tentu senang hati lantang hati ke tahun-tahun ni.
1: Ya, leban sekedar hari bala kita sudah pulai.
0: Ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua. Tinggal setengah aja ke kita itu.
0: Ya. Ngau sida ya ke boleh pemisi meh ke tahun-tahun. Bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai kok Anil.
1: Nyari sida ke kemisinya. Ana ngi kak bala celak melati pian maka Emelda.
0: Ya.
1: Siapa lagi bala kita raja sida ya.
0: Ya.
1: Bos di Melangi ini nya tadi. Stuntun ya hanya sekedar hari sida ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak pihak SM.
0: Lalu bala peninggal kita madah mega bisik ke baru mupuak mega ke rumah panjai jadi kita sama ngarap ke sida ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi rap ke nyaka penglikuan meh
1: ngonaka berjimat
0: laban kita sama nemu neh jalan aluan maya musim pengerami tu mayuah kereta perengka pengangkut laban sama bisik bisik mindah menya tadi ni ke beli ke barang menya tadi ni ke pulai ke menua ngau bisik pemindah ke Bukai
1: lalu pihak mereka bala peningah jadi kami hari YFM wanaka uliah mesan kita kelebih lagi jaga dapur kita laban bisik berita ke nak mana didingah tunggu pagi tadi bisik rumah panjai angus niahnya lah niah harap ke bala peningah kita ke benua berkakak ke kue tau ke dapur benua pandua ke utama harap ke
0: bercakap
1: dah tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di pandua kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kiswa kaga bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke engka kelalu berpedak ke telipun kini nyo rindang nyo nak ingat ke utai ke di pandua kita nenen. Ok, selamat pagi kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tau tua mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua
1: ya
0: ya ukai ke Tegal ke Berami aja ya mayuh ke buah ya
1: mayuh ke buah ya
0: lebih lagi kita ke lelengau ke Pindai lelengau ke Balam Nyadi Petungal maunya ke
1: ya nak betah ke rumah panjang ai
0: betul
1: pihak mereka sitik ke engkanya ke ternyata ngirup me ngobala bakiah semua
0: Siti lagi Nen labang kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai
0: bisa ikan sungai bisa lawak babas
1: kasar-kasar berkenyak
0: ya ke kadang asuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya labang pemakai
1: mandi bersungai kelebih lagi
0: ngau teh bukai mah bunyi kurang apa rumah panjainya ya empu bakal tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang tau ke macam-macam mutai ke tau ngerindu kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen ke nama tu rampak menuanya ngerindu kati cukup ngasuh dalam ngau okay, jadi pihak muka punya ketua kelimpah hari ke bertemu ngau balam nyati diri sebilik bertunggal menyatadi ulih berserumpuk lapan jarang-jarang ke nenen nanti hari bukain tadi kita kiruah ngau pengawak kita
1: kerja jauh hari kapal melayan ngau beres bilik banyak Sam.
0: Seminggunya asai dah cukup neh nenen. Asai ke sebulan ke pemisi.
1: Ya.
0: Baru nama tu nak belalak ngau diri serumah ngau balam nyadi meh nenen.
1: Ya.
0: Okey, tua macam komen dari peninggal ke pagi tu. senentang topik kita ke pagi tu. Lalu pihak muka bala peninga ke engkau bisik ke beranda orang tua meh.
1: Telefon.
0: Atau telefon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita tadi mesti ke
1: merek komen.
0: Merek komen
1: lo meh. Pagi ya jauh. Merek komen.
0: Merek komen senentang topik kita nama terkenarit ati nama kebuah kita itu.
1: Nak sabar,
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Nanti ke komen dulu, okey? 082-258-633 atau 258-634 seraya tu akan nganti peninggal ke pagi tu macam dulu tu nen atau hari peninggal kita benyak Thomas ke pagi tu sama pagi yang ke seduai ku ya jadi ya nak sabar pulai alaban kak berserumpu berserumpu dengan balam nyari dengan kaban belayar rindu capuh maya makai ku ya
1: maya ceritanya dia
0: macam-macam cerita mah bunyi ku deh nen rindu bertemu dengan balak kaban laban maya hari bukai jara-jara yang kita uleh begolai uleh berserumpu berkenyak ko nen
1: ya munyi ketua tadi menyak
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninggal kita benya Thomas ke pagi tau okey
1: ngedik nen ya sebagai Sasha Amanda peninggal kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ko ya ngabang asu bala nya pun nak sabar ku yang ngabang
0: ku yang
1: pertama nak sabar kak bertemu bertungak makai bercerita makai pemakai jadi kerindu makan babi kicap amat ku ku yang manuak tuai pepat bucai ku yang saran semua mandi sungai berbaik mandi piknik apa best mak ku yang nyak ku yang
0: nyak kengasuh nak
1: babi sapa. Kicap ku yang apa
0: okay,
1: ya nyak mai mak nganti babi menua
0: nang ternyak kan nen nang
1: favorite
0: nang pemakai kenang nah tau tinggal lebuh pengerami hari gawai menu utama menyeku jako Melayu tadi okey
1: ketabasnya
0: okey okey James pengiran ke pagi tu selamat pagi yang keseduai okey nama nak sabar pulai ke menua aku ya laban kak bertemu ngau bala kaban ngau diri sebiri ke di menua ku ya. Nya peninggal kita James Pengiran lalu Juliana balik ke pagi tu. Kak bertemu berkulai ngau balam nyadi ku ya ke jarang pulai. Nak sabar kak capuah ku ya tubuh mayuah ku ya. Nya hari Juliana balik ke pagi tu. Nanti seduai lebih siawak ku ya. Minta tebah ke lagu gawai. Okey nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya. Okey, 082-258-633
1: ke bala peningat kita ke berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rino amat nak sama kak pulai, pulai. Kemua tau telefon ngagai kami dua sem dia tau ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9 bala peningat
1: nama dia hantik lagi terus kaya ke kami meh.
0: Okey, tua nguji beranda ngau peningat ke terubah habis peningat tu nen okey, halo selamat pagi
2: selamat pagi DJ
0: selamat pagi kaban siapa tu ai
2: tu Kayeng tu.
0: Kayeng.
2: Tau.
0: Hari ni Kayeng.
2: Aku tu berisan harapan tu DJ. Ba benua semua budio gak tu DJ.
1: Aska tapa aku nak sedadu tu eh.
2: Au.
0: Sedadu. Bisik pulai permisi tu.
2: Nada pulai tu DJ.
0: Okay.
1: 4 tahun
0: Aku ne.
2: 4 tahun lebih dah nada pulai.
1: Aku. Patut tertengap ne.
0: Tahun tu nak pulai ke?
2: Nada benung nak tu benung bertugas.
0: Pihak ne sama kita itu.
1: Kau sama mana?
0: Okay. Sama. Okay. Nanti pulai ke menua dini menua tadi. Kayang?
2: Menua aku pantau pulai Semunjan.
0: Semunjan. Okey, nanti ngawak meh kaya yang lapa kena pulai.
1: Ini ngawak yang
0: aja. Ini ngawak aw. Nuju pesan.
2: Kita nyulak je kita ni je.
0: Amat.
1: Okay. Tinggal kau mamat tidak
0: Okey, lapa nuan kena pulai. Nanti ngawak meh. Nuju pesan meh. Kaya kita di menua dia. Kau bisa ingat pagi tu boleh bisik pelabak.
2: Pesan aja. Ini ngobak ku dalam doang dia. Kau menyadik ku kinduk dah di miri dia menjadi busuku dah di menua. Lo balai par semua minta ampun ada boleh pulai tahun tu. Berapa tahun tu ada si pulai. Cara kegerai-gerai ai anak kurang.
0: Nyangkuang kita ke gawak. Ah,
2: nyangkuang kita ke gawak atau di dia.
0: Okey.
2: Maka nyak tadi soalan dua aja tadi kata mana?
0: Okey, nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ni.
2: Nanti ni pengalaman aku cuba di maya aku sudah bertugas dia. Tapi paling siti ya nyak tadi bergelumuk bala maya
0: rumah. Oh, betul.
2: Lebih tanya jarang-jarang berlaku.
0: Aman betul.
2: Yang kedua tadi nama berami tadi nak dia kata macam-macam boleh timbul. So usainya tadi apa belah di randau tanya lu jadi up jadi terus ya. Sempama bakal kita kita mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randau tundiknya. Barame ku tanya au on terusnya DJ.
0: Halo on ne.
2: Saya bertanya ke kerindu.
1: Laban atau cayang ne.
2: Oh ya.
1: Laban aku dah bisa penelaba kala pegawai Pak Simunjan. Tanya nyelai ge ari ya menua-menua kami ke bukai. Aman. Aman ricah kita menuanya.
2: Oh, kain lagi DJ.
1: Main-main bakal
2: main-main. Bermukun, berpantun, mengajat, berpekit, berhuntau, berpampat, semua main magang DJ.
0: Ramina kayang ni. Kita di rumah panjai.
2: Dari kami di rumah
1: kediri-kediri.
0: Kediri-kediri. Tangga ramai gini.
2: Ramai DJ. Boleh tahan. Sebab dekat rumah sendiri tu dia ngajak ramai bertabuh. Okey, ngajak rumah sendiri tu okey, ada yang ngajak ramai ngajak. Nak tu elu tempat-tempat
1: ke lagi. Oh, nyak ngasuai ramai.
0: Ajak rumah sesebuah tang ini nak kita lihat ne.
2: Ramai di sini.
0: Bapak pemakai deh kayang nama tak di Lelengau kenua.
2: Dek saya di Kelengau kutu di sini. Nanti mayuh ada di boleh ke di kos rumah orang. Babi kicap.
0: Okay.
1: Sama tu lah.
2: Babi kicap ini nak boleh.
0: Nak boleh tinggal sekali.
2: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya. Ya, aduh.
1: Okay. Manis.
2: Manis. Ya.
1: Kak pengai kenyak kenang ajak sama kita ini.
2: Kenang ajak sama ngelak ke.
0: Tau Siti lah idar kita agak kayang.
1: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke Semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Baik dia bisa ngabayang ne.
1: Ngari kede ke aku.
0: Okey kayang.
2: Okey ni ajak DJ.
0: Terima kasih Mayuah kayang, selamat regawai.
2: Selamat
0: hari ke-2.
1: Okey. Kasih itu dah 4 tahun.
0: 4 tahun sudah nak pulai.
1: Non pun dah same berapa lama sudah nak pulai.
0: Nanti pulai gawai itu lama sudah nen. Nanti pulai diri nyengok menua. Dan tiap tahun.
1: Setiap tahun.
0: Seminar ke maya gawai aja ke jarang. Lama udah nak.
1: Sikit nak lapar lebuh aku ke di pulai ngunan gawak.
0: Yeah.
1: Kena kalak pulai nuan
0: pulai maya nak gawai aja.
1: Ya, nyantak aku.
0: Okey, bisa ke peninggal tua atau Nen. Selamat pagi. Okey.
1: Muji baru ya, 082258634. Hello.
0: Ya.
1: Gawak.
0: Selamat pagi.
3: Iya.
1: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
1: Akik Jabut. Ini Jabut ni?
3: Ada mamang di sini.
0: Hari ni tu dah?
3: Taman Melihah.
0: Taman Melihah. Nama gawai ba Taman Melihah dia tahun tu?
3: Enggak.
1: Kemana pulai?
0: Dini menua.
3: Oh,
0: di Semunjan
1: kan? Di Semunjan
0: kan? Kemana mau buat pula ya ke Jabut?
3: Tapi semulang nanti anak sudah saingkan 31 tercatat
0: 1 bulan. Baiklah. Nak jauh aku deh.
3: Tidak.
0: Tidak datai 2 jam. Sejam lebih akhirnya.
3: Sejam lebih
0: ya lah. Okey, bisa nama-nama perambu kita deh gawai contoh.
3: Nama perambu tu dia itu dia sekarang ada rumah kami ya rumah macam Arimon.
0: Aau, aau ne. Okey.
1: Hello.
3: Hello.
1: Nama ngasuh anak Sabah kat Pulai tau?
3: Apo laban maya Sabah kerana sebab ada menyadi bala ipa buah apa saya malam buah bersepuk pagi saya bergulat bala lama nak berlama ipa kita pulai tapi bukan sampai
1: oh lain ke asai kita pulai pengalaman ini menyana
3: jadi kita pernah di terminal kita lihat tahun sekali
1: namanya pelabak aku benar ngantik dek silatnya pelabak aku
3: kira kepnya
1: mai. Nah, kaki lima dia silanya lah. Udah pramu sila nama bagi bunuh babi ke mana wak ke kena ngambat deh.
3: Udah.
1: Lawa mere.
0: Udah dalam ti air.
1: Udah ada belan.
0: Okey, okey, jabut. Mari peluang dengan mana berpesan kawai meh. Pagi tu.
3: Pagi tu, selamat datang. Ada semua balap. Bagi saya balap. Semuanya di kampung muda bala menyatu anak tu dibin dulu menjadi kusikup ada kapulai mah menjadi sudah bertemu bawah itu anak tu di kapulai di mak kami dengan mak dengan si kita baru baik ke
0: Selamat belajar. Terima kasih. Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah Kediri dekat Pulai ke Semunjan Koya. Okey, jadi kita berperinan nolong lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawat kangau hari peninggal ke buka ya.

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Merundi, dekat Merik Tabi Basar, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6, kena kita madah ke penghargaan hati diri, lalu ambil besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kutai kena mana tau nyadi Pak penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi beri saya terima kasih ya, bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai Dayak Besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, kudah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku, berkenyak muka hari mau lembalas ke diberi orang mayuah, pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita, nitih ke perancangan kudah tetap ke kita, nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk. Jadi kena kemujuan ke jaku, aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah pesisir, lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru tu lah, mai tuah, mai limpah, ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah. Nyajak aku, terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari Kiliman Man terantang tawak gawai. Maka kena merindang peninggal kita ke pagi tu. Bisa peninggal baru telefon tu Nen. Tuan Nguci beranak dengan peninggal tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, Nguci baru ya. Telefon
0: dengan
1: kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tertentu ninsi itu.
0: Iya, nah, betul.
1: Siapa
0: nggak
1: pernah nonton deh?
2: Hari Sibu tu apa je tombol? Hari batu jalan ya batu 16.
0: Apa je? Sama hari gawai PJ.
2: Iya sama hari gawai.
1: Ini tau rumah panjai tu dah tau?
2: Rumah panjai itu si jalai itu.
1: Oh, itu si jalai. Oh, berapa lama udah bawa rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Ketika ya.
0: Udah mayu orang bala pulai.
2: Oh, ya ke. Sudah jawa. Bisa udah kena datai.
0: Oh, ne.
2: Bisa kena berdawa.
0: Oh.
2: Nah, ada jawa bala kedaknya. Bisa ke jawanya. Dia naris maju. Udah kena datai. Bisa kena dulu. Semua kena. Tanya jawa. Dari dulu ni kita.
1: Oh, ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerenek.
2: Ne?
1: Bala nuan pu kaku.
0: Aau.
2: Lebah bala aku kena dari kerja jauh dan lo.
0: Aau.
2: Dah semua semak di to. Di Sibu.
0: Aau.
2: Mana jauh bala kerja?
1: Aau. Jadi udah pulai magang banyak.
0: Aau. Kini.
2: Dah mas dia. Dah itu.
0: Ya, begini kau perambu kita serumah dah PJ. Bisa. Kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun to kini.
2: Aau. Udang tai ke namanya bete empa ni kena ngatu program tebiti namanya orang tika bala tanya kita betul sakit geroke nya
0: au
2: ket kumang sik liang na dai le nya nya bukit sai do ke bakal do ke dia men mo nong panjai lah main mati diri
1: na da
2: bukit ba ayo mah bukit donde menyanto
1: au bisa kami bagi ke ni nuan nak ni kuap nuan bisa ungkuap kini nuan
2: aku
1: au nin mau
2: nak ngau orang aku tu ba ngau orang pukin ngaja dia tu kita dah tua ingat nan dah tu tenar gas lagi
1: engkau bisa pekit ungkuap kita ke ketua ai mah kau
0: au engkau
2: yo pukit sidanya pukit tenyap pucau-pucaunya bisa nan no sen
0: au ngelak korang ke
1: kita dia ke
2: rakan ben biak menya
0: ngelak korang biak dah PJ.
2: Oh, ya,
0: okey PJ, mari awak kena untuk pesan.
2: Masak jam. Nalah lagi lemah dah tu kan tahu.
0: Okey, au.
2: Mari kan okey. Bala kita gaut kucing din sudah nanya sajuil sudah bala. Apa dah sadi tu kulai ke menua.
0: Au.
2: 29 nanti api mah baja bajalai. Anak berumban. Kita itu lubah. Asal kita ada kaya jangan ada berumah rumah lagi ni nama bisi penanggul tu saya kata aneh saya mau
0: amat
1: kita ke nyonya banyak lagi
2: ya au
0: rumah
2: itu itu pun ramai nyoba bisa boleh tanya nya tu sama ke
0: rumah ya segina nama mindah rumah kita ikut deh
2: au nak pesan dulu pesan ke itu madai aku di Johor Baru dan di daerah Sebilia lah bayar nak entah itu gawai ya jadi ngomong Melayu. Nah pesan dia ya pasti nengok tu ya selalu nengok radio ke Arab ke Gerai selama ama ya nak dapat hanya aku menyinyak kena biar aku di Selangor dia tidak ada boy Arab ke Gerai yang main lah ya nyenangkan lah oleh pulai kena nyampau tambah hari ini nak bala main wah ada
1: nyak aku nengok hari kucing ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke kucing 1000 ke sida asiko.
2: Ya ma. Nak nemu mesti tambang banyak subsidi nak nemu lah.
1: Ya ma.
0: Ngarap ke bisa.
2: Okey, banyak agi nyuma lawan jam lagi.
0: Okey.
2: Agai bala dem pudin sida tetu saro samian. Nanti tidak pulai rajiman ke pulai ke kalau nge bala aku di miri dia nanti sudah senin batu dan meri selamat ke gawai ke sudah sebilia ke gerai nyamai ke ibu guru lantang senang dalam semua lalu nge bala kapan aku ngaku mulai kerja di Tawau Sabah sebab tahun 1982
0: oh amat
2: ya nesin itu nama ya
0: oh
2: tapi pia ya tai te to la iban la bdai wa na kan me ya
0: au ne
2: ila ya iban na pai bdai wa
0: au
2: au den ya lo ngai sdo ai ga sem te rumah
0: au
2: te rumah na dai na
0: na dai ini ini ya ngaku ini ya
2: laban ya bisi dengar dengar
0: ya
2: ngai bala kami di kedap den ga demenas ga
0: au
2: Detau gay madai kau dah suang anak ke kak kawin 3 bulan aku nak lenggau kila banyak nak perahu kian gak sedekah jalan sebraya tu lihat aku kau sebraya sebraya ni malah kan ni nuntun nak perahu bawa tak kadang kita ini dapat tu saja sem
0: amatnya
2: nak bakar kan dia regang kecil kecil kau deh ni namanya
0: nanti lagi keliau
2: nama
0: saya ni kau deh
2: namanya ngagai kerangahan gak lagu batak kalau kita itu aku dengar yang bawa batak kat itu dalam naik langkang aku dengar aku
0: kemarau
2: tapi oke ini ada ya Sam
1: ya
0: oke terima kasih PJ beri selamat hari selamat hari gawai selamat hari gawai oke Nuan
2: Okay. Baik, terima kasih
0: ya. Okay, sama-sama. Nya peninggal kita ya PJ tadi nenen. Hari benua ni tadi nen.
1: Hari okay hari Selangor entah. Kasih bau entah.
0: Ya, okay. Jadi engkau bisi kangau ke buka ya. Okay, tua nyawat kangau tu dulu. Okay, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kaban. Siapa tu deh? Selamat hari gawai. Siapa wai?
3: Kiboy
0: tu. Kiboy. Hari menua ni kita kiboy.
3: Hari Sungai Buloh kau.
0: Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Orang Bakuang.
0: Orang Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ni kau orang Bakuang kami lah. Mihau dan Miri di tahun
1: ni. Miri din.
3: Amirai.
1: Nama aku bisa ninga, bisa penuh sanggus nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi tak bisa boleh berita.
0: Okay, telefon baru lagi. Siapa tadi Nen?
1: Apa ibu?
0: Telefon baru awal, lepasnya dah putus. Okay, ya,
1: 0822-258-634 Ngagai bala peringat kita kagai dekat telefon ngagai kami dari Sembak Konti.
0: Ya, okay, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat ya. Pagi.
1: Siapa ngau kami dari Sam Beranau?
4: Seligi, Yari Bakuang tau.
0: Seligi, Yari Bakuang. Siapa yang tadi ngelala dari Seligi?
4: Anak aku lala nya tapi nya sama kami di tol ate basungai buluh nyekin ge nya.
1: Jadi to nanya nuan to seligi amat bisa angus kita tungak kia.
4: Bisa memberita pagi to tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nene.
4: Nak nya maka jauh nah sidanya pergi ni jadi kami to de bakuang di tol aku to sama menari media rama to tadi mesti kena share orang.
1: Aman.
0: Amat, amat.
1: Kasih amat silanya.
4: Saya nggak main. Tuh negara gaya kita karam di darat. Nek kasih tu dah aku.
1: Ya. Utai tu ke ngai kita tu ke datai.
4: Nggak main. Utai nak sana yang nyari tu. Kira mereka nyino hati mengakai bala ke bisa nyatu untuk penuh saya bekerja.
1: Nada kapan nuan dia?
4: Lapannya nada ya deh. Tapi nyatari lagi bertanya nyatari.
0: Benar tu netap ke?
4: Lakian punya. Tapi benar telefon ke sida ya. Lepas tidak tahu demiri dia.
0: Benar netap ke nane?
4: Nyame aku pun dani pagi tahu benar resenya dia ramah aku kasih aman aku.
1: Aman kasih ya. Ya kekak gawai ya.
4: Ya kekak gawai itu mahpari dekat gawai itu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Tahu nak aku pastinya nanti. Tapi panjai direnya pernah aku.
1: Amiahnya nanti di parti kena.
4: Amiahnya tak pernah aku tembak aku tadi posisi dah ya dini hari itu tadi.
1: Nah sempat, nah sempat padam kurang menyak.
4: Ya me.
0: Okay, jadi nuan pun dari seligi dini gawai tahun tu.
4: Seligi di tahun atau saya muda baku nanti tahu.
0: Nada yang pindah ke buka ini.
1: Rumah panjai nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tahu.
1: Bapa pintau?
4: Kami kesikian yang ngalah bertampung untuk tadinya 21 saya ke pihak. Mesti rumahnya muah kami tadi tau.
1: 21 apa mana?
0: Panjai.
1: Ketika ya orang mupu udah mulai kederek ke rumah panjai.
4: Sari tau mupuak mereng mulai ke direk ke rumah atau tidak ke bekerja belah menua bukainya pulainya Sari tau saya udah berangkat pulai Sari tau
1: kati kepala direk sebiliak nuan udah datai
4: sampai orang bagai datai pergilah ngelusa kata harinya ada menjadi bisa aku pesan si daneng karena kalau lawan 31 nya kita itu nyongira direk ke makai tengah malam kuaku
1: jauh amat nyaneng
4: mereka 30 HPG gak
0: Okey, pelapa aku pesan gawai seligi.
4: Okey,
0: jadi jam kita itu nya sekan.
4: Awalnya meh menuju semua kita ke di Sarawak to ngintu wari gawai ke lebih menuju bala. Karena kita nyambut gawai ngogagati meh. Kajah ke kita gerai nyamai, lantai seneng. Boleh rezeki. Nanti sampai bukai atau nanti kelimpah hari pengerai itu dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilih yang ngegati melanteng hati mulai mana kena ngerat ke kau antara kita sebilih nuju seduai megase mengonensi mulai selamat hari gawai ngajak kita gayu guru gerai nyamai aja selamat hari gawai terima kasih ya.
0: Terima kasih seligi ya selamat hari gawai. Okey tu Nen maca komen dari peninggal kita itu.
1: Ya.
0: Juliana balik ke pagi tu. Udah tadi nih. Dominic umpur untur ke pagi tu. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ku ya. Inya ka bertemu ngau bala kaban ku ya. Nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku nen. Tang tahun tu ba tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sidak sepilih uliah pulai ke rantau limau ku ya. Ngarap ke jalan udah tebuk meh. Okey, Eri Meri ku ya. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kapan belayan buat rumah panjai ku enen. Kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya. Okey, Yen Will ke pagi tu. Tu kuya nak pulai ke menua gawai tahun tu kuya laban tam nyadi ya sida jawil senyana ulih pulai ke kota Semarahan sarito arimiri ndak sabar dekat bertemu ngau anak menyadi kuya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua kuya nen ndak sabar kuya. Okey, me Franklin ke pagi tu muka Bak Yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia indai ya ku ya Junikal Juan maka nak sabar pulai ke menua ku ya nen laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya. Okey, nyak tadi nen.
1: Kita hari bawa peninggal ke bisi semrek komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke diri. Nasabah bertemu ngau ke diri cibili ya.
0: Ya.
1: Suku jurunya. Nyak tujuh pulai kamai kemenai.
0: Betul. Okey, jadi kira nak tau meh tua boleh pulai ngau peninggal ke pagi tau.
1: Ya, terima kasih untuk malam peninggal. Kelebih lagi kita ke udah telefon kami dua Sam. Sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai, jaga penglikun. Serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglanteng pengaga
0: betul ya harap ke kita sama lanteng boleh bertemu ngau diri sebilik meh gawai ke tahun tu. Okey, selamat hari gawai nuju semua lagu ke penudi berdau kita ngujung kawak kita hari Feron Giang ngau Agustin Buang berami malam gawai. Okey, selamat hari gawai semua, bye bye.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
3: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu no Mary.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai.
4: Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar pesta buku

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
3: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Okey, bertemankan Faz dan LY. Pastinya hari ini hari Jumaat. Faz.
1: Ya, LY.
0: Kena kita dah tarik nafas teh.
2: Udah, saya lagi setting tu. Setting apa ke benda tu kah.
0: Okey, hari ini hari Jumaat. Kalau selalunya kan Faz.
1: Ya.
0: Untuk pagi hari Jumaat, kita akan bersama dengan Mul.
1: Ya, dan, betul.
0: Salah. Tapi hari ini tak salah lah. Si salah lah juga kan. Sebab kita dua akan bersama-sama meneruskan untuk geng pagi pada pagi tu. Kalau kita kan selalu hari Selasa, Faz.
1: Betul. Mesti hari Selasa yang kami sekarang.
0: Ya.
1: Tiba hari Jumaat kan.
0: Kita jangan lupa hari tu ramai yang bercuti.
1: Oh, cuti apa?
0: Cuti lah, nyambung cuti. Alang-alang sehari.
1: Ya, bindo. Hati cuti.
0: Ya, latih. Tapi siapa? Kita dua kan dah puas cuti.
1: jadi dah berlalu perkara yang berlalu, biarlah berlalu.
0: Macam mana lagi?
1: Biarlah berlalu.
0: Kita cari orang baru. lain lagu ya bunyinya. Okey Faz, kalau kita dah bercuti hari raya Aidilfitri kan. Rakan-rakan kita bagi peluang lah kepada rakan-rakan kita beraya untuk Aidiladha, untuk
1: betul, nyambung
0: tadi
1: hari gawai.
0: Hari gawai.
1: Kan? Jadi kita dua lah kena bertugas kan.
0: Betul.
1: Hari gawai dengan hari raya.
0: Betul. Kelak tahun haji. Depan kita dua bekerja
1: di hari raya.
0: Di hari raya. Oh betul.
1: Raya haji kita dua cuti.
0: Adil kan?
1: Kambing lah nyembelih seko unta.
0: Wow. Benar Faz. Macam mana rasa unta?
1: Rasa daging, rasa daging kuda.
0: Kita benar rasa kuda.
1: Si benar juga.
0: Tapi apa pun Pak Faz, kita akan kongsikan tentang
1: betul.
0: Ibadah kurban ataupun marik kan. Sedaknya menyembelih ya apa teh marik bermulalah untuk apa menyembelih lembu ke apa ibadah kurbannya Tek Fasong. Jadi kita akan kongsikan juga kepada anda yang mempunyai cerita-cerita menarik berkenaan dengan apa teh menyembelih ya.
1: Ialah pertemuan kita untuk hari Jumaat hari tu 29 Mei. Ujung-ujung dah kita di bulan Mei tu.
0: Oh, si berasa
1: 2026 hari Jumaat hari tu bersamaan dengan 12 Zulhijjah hari tu 1447 Hijrah. Dua hari ataupun tiga hari sekejap lagi. Nak nyambut gawai kita, wai. Udah kemas rumah kita, wai.
0: Syah sudah mula biskutnya.
1: Udah. Faz dengan LY mau datang rumah kita tu. Mau ngabang.
0: Kan ngabang?
1: Ngabang kita.
0: Legit kita ngabang tau.
1: Boleh.
0: Kita pergi ngabang rumah Leo, rumah Atta, teman Syahida.
1: Yalah, kan. Tapi kita bekerja, terpaksalah kita bergawai di menua orang.
0: Oh yalah, benar juga.
1: Yalah kan.
0: Okeylah, faham.
1: Jom kita layan dulu. Lagipun harga tiket mahal juga bang.
0: Oh siapalah.
1: Jom ambil KL ke Miri aja dah 2,000
0: tiket. Kita berai
1: mahalnya
0: kita bergawai di Miri je lah.
1: Bergawai di Miri je kita.
0: Okey.
1: Jom ini dah bergawai di menua orang. Terus layan Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Info cuaca di Miri FM.
1: Ya, info cuaca di Miri FM kan, LY.
2: Ya, Fas malam tadi mengenangkan cuaca lah Fas. Oh. Okay. Sidi sangka-sangka Fas, siang nyetik panas lit-lit.
1: Okey, tapi sebelah malamnya, tengah malamnya.
2: Tiba-tiba. Sebelum 12 kan?
1: Hampir-hampir dah dekat tengah malam pukul 12
2: yalah, lah. Yalah, tiba tadi saya dapat
1: kita
2: tidur.
1: Kita tengok juga di media sosial, ada lalu dari sebelah, dari Niah tu, pastinya pergi ke Berkenu, pergi ke Miri, tu pergi ke Labuan. Lepas tu di media sosial dekat Labuan, habis terbang bumbung orang-orang.
2: Betul, di Lambe pun ada pokok tumbang juga.
1: Angin kuat
2: ada
1: kan?
2: Ada angin kuat. Yalah, kita pun sangka, mula-mulanya macam, betul kah hujan ribut tu? Kami kan dengar, seolah-olah macam hujan dari dekat atas atap kami je, Abah Fas. Jadi, serem lah sikit.
1: Si kami heran apa hal bunyi penjat lagu-lagu tu, tebung tebung tebung lagu-lagu dah masih dengar bunyi penjat itu lah bunyi lagu-lagu tebung tebung orang mengamuk kan tu sekali rupanya
2: takut juga kita tengah malam
1: apa hal ya? Buka pintu apa
2: berani kita buka pintu tengah malam
1: keras nak buka pintu tu lawan kan lagi rupanya angin kuat berlawan dengan angin rupanya Fas
2: kedap udara lah kita pun kedap bunyi lah kita pun rumah Fas mungkin tak ada si dengar di suasana di luar ya.
1: Dengar bunyi pintu tu je lega-lega.
2: Pasal mensia.
1: Pasal mensia market.
2: Oh, Nafas, nak diceritakan ya perkongsian kita untuk malam tadi lah berkenaan dengan ribut malam yang berlaku malam tadi. Okey, untuk pagi tu
1: macam mana? Kita kongsikan pula ramalan cuaca 12 jam bermula pukul 9 pagi tu. Untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan juga di sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Dan juga keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 kilometer sejam dan juga amaran angin kencang tiada. Suhu minimum untuk hari ini adalah 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dia.
2: Ramalan cuaca tadi dikongsikan oleh rakan kita dari Mid Malaysia. Betul. Namanya Syahmi.
1: Syahmi
2: si dapat baca secara live.
1: Telefon sudah masih rosak.
2: Masih. Tiangnya sudah. Belum ada lagi. Kan hangus.
1: Tiangnya hangus.
2: Kan terbakar. Ya kita fahamlah. Jadi dia memberi alih tugasan setidaknya untuk kita membaca.
1: Masih pakai tiang ya kak? Kita tu kan pakai handphone tanpa wire. Telefon je WhatsApp.
2: Bagus kita telefon tidak dipakai ada idea kan? Kita. saya ada lagi apa? Saya ada escape si boleh mengelat lagi kan? Okey Syami dengar kita Syami.
1: Okey, mungkin hari tu juga ada yang melangsungkan perkahwinannya kan.
2: Ya ada.
1: Masa cuti bulan cuti tu, minggu
2: betul.
1: Cuti tu.
2: Hari Jumaat tu Fas.
1: Jumaat ramai nak kahwin kan. Fas pun ada jemputan juga hari tu tapi Fas dapatlah nak pergi akad nikahnya tu sebab ialah kita konti kan.
2: Konti.
1: Jadi datang majlisnya yang esok hari.
2: Nya buat majlisnya esok hari.
1: Betul.
2: Bersandinglah.
1: Bersandingnya esok hari apapun tadi LY nak kahwin tak LY.
2: Siapa nama
1: tajuk
2: kahwin?
1: Lagu? Tajuk lagunya apa?
2: Ni kahwin. Aku nak kahwin.
1: Okey, tanya.
2: apa scam tok scam. Scamnya scam kami. Okey, betul lah aku nak kahwin daripada. Malas gimana nyebut kita lagi nyebut.
1: Simo, jangan.
2: Aku nak kahwin. Kami endang nak kahwin lah.
1: Okay,
2: aku nak kahwin lagu daripada Andi.
1: Andi benar.
2: Ais, kalau.
1: Okey, jom hanya di geng pagi.
2: Mirafa.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.
2: Jom layan Mir FM.

0: Okay, geng pagi bertemankan Faz dan LY. Pastinya kita masih lagi lah bersama Faz. Baru je buka kedai kan?
1: Betul-betul, baru je buka kedai kan. 9.39 minit pagi ketika tu mungkin di jalan raya pun ada yang kerja, ada yang masih lagi bercuti kan? Betul. Persediaan nak nyambut gawai kan?
0: Betul lah, walaupun yang si menyambut gawai ya kan, kita dah menyambut Hari Raya Haji ataupun Aidiladha tu kan Faz. Jadinya nyambung lah.
1: Kasi, sebenarnya cuti gawai tu panjang benar, sampai 2 minggu kan. Cuti kerja pun panjang juga, berhari-hari kan.
0: Oh ya?
1: Tapi harga tiket belon dari KL pergi ke Kuching, nak pergi ke Sibu, pergi Bintulu, pergi ke
0: Mee. Memanglah Faz, ya, musim 1,000 perayaan.
1: Lebih, 2,000 lebih. Bagus saya pergi London saja.
0: Kami ada nanggar dekat media sosial. Nyamadah macam, dekat medsos lah, Nyamadah macam tu nak. Alah, tiket belon, katanya tak nak. Tiket belonnya macam seolah-olahnya boleh pergi ke international
1: rasa
0: dunia.
1: Rasa pergi ke New York, rasa pergi ke Alaska.
0: Betul.
1: Bagus saya pergi ke Kutub Utara atau Kutub Selatan saja.
0: Tapi sebenarnya Faz, yalah, tapi kalau ya memang, sebenarnya kalau betul, benar-benar kita tu penting lah sangat. Tapi apa boleh buat lah Faz kalau tiket nya apa tu mahal kan, terpaksa juga kita membeli.
1: Tapi
0: kan
1: kita faham situasi sekarang.
0: Betul.
1: Kan disebabkan banyak penerbangan dikurangkan, lepas tu krisis global minyak di Teluk Hormuz, yalah si dapat keluar
0: semua
1: kan,
0: semua kita si dapat elak semua,
1: dapat
0: ya Faz kan
1: semua,
0: tapi pernah juga kita dengar kenapa kau tak elak,
1: macam mana aku nak elak kalau dia di hadapan tu.
0: Okey lah, kita gurau je ya.
1: Yalah apa khabar orang miri, orang Bekenuh, orang Bakong tadi kan, kami dengar pagi tadi orang Bakong telefon, orang Sungai Buloh telefon pagi tadi, macam ada kebakaran aja
0: benar.
1: Rumah panjang dekat Bakong dia.
0: Okey lah, kita kongsikan lah Faz, okey lah kita cari
1: boleh.
0: Infonya ialah yang berlaku pada 1 lebih pagi lah macamnya. Yang kebakaran rumah panjang kan.
1: Rumah panjang betul.
0: Okey lah, kita kongsikan infonya. Okey, dan pada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan anda nak secara langsung kan Faz, boleh je.
1: Boleh hubungi kami. Di 085-423-6634. Kita santai-santai di hujung minggu.
0: Hujung minggu lah. Jadi boleh sampaikan salam ucapan sebenarnya Hari Raya Aidiladha, gawai,
1: cuti sekolah.
0: Betul.
1: Nak menuju ucapan kepada kami pun boleh. Nak jemput kami datang ke rumah pun boleh.
0: Ni tahu
1: kami
0: ada
1: main
0: yang
1: lagu, dua lagu ni kami pergi rumah anda.
0: Automasi. Ni tahu ada yang melangsungkan pernikahan pada hari tu, kawan-kawan
1: makan
0: kita orang
1: kan.
0: Betul. Bolehlah terus menghubungi mereka, ceritalah apa, kongsikanlah aktiviti-aktiviti yang berlangsung di tempat kita orang. Okay.
1: Iya betul. Macam Faz ujung minggu tu pergi makan tahun dekat Bekenu saya. Ada dua jemputan.
0: Ada dua jemputan. Alhamdulillah. Ya lah Teo.
1: Mana lagi orang jemput tu. Jadi 3, 4, 5 jemputan.
0: Awas. Kerana mulut badan binasa.
1: Jangan naik naik lelah.
0: Kita makan sikit-sikit lah Faz. Makan sikit-sikit.
1: Okay. Jom kita nak lain dulu lagu. Yalah sempena esok hari keamatan.
0: Keamatan.
1: Salam tadau keamatan. Rakan-rakan ya, kita di Sabah lah. Dan juga di Gawai hari Sabtu, Isnin dengan Selasa.
0: Di Gawai.
1: Yalah,
0: rakan-rakan kita yang menyambut gawai.
1: Gawai.
0: Okey, rakan-rakan kita yang menyambut gawai, tu ada lagu untuk kita. Ni ada lagu juga untuk sida di Sabah nun.
1: Betul.
0: Pesta Kamatan. Kamatan juga kan. Kita nak dengarkan lagu daripada Ramles Walter dengan Debra Sia.
1: Lagunya? Apa nama lagunya?
0: Happy Gawai Kamatan. Mesti happy.
1: Mesti happy kan. Jom kita wai datang ramai-ramai wai.
0: Okay.
1: Layan hanya di Geng Pagi
0: Media FM.

0: Positif Pagi, dua lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa berburuk sangka kepada orang, sentiasa marah-marah, selalu mencarut, melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang, selalu menyusah dan menzalimi orang lain. Semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang buruk

0: pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, perlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dibenci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu hanya di Mirai FM.
1: Jam pagi berdekatan Fas dan LY.
2: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Mirai FM. Terus lagu, sabar dulu. Okey. LY. Okey, dan juga 9.54 minit pagi ketika ni, LY, berlaku semalam juga ni kan, betul. Persiapan gawai musnah rumah panjang ranap terbakar. Di mana?
3: Di Niah, Tok Fas.
2: Di Niah, ya.
3: Di Selasai Putih Niah. Jadi apa yang kita nak kongsikan untuk pagi Tok berkenaan dengan Tok berita duka lah sebenarnya kan Fas. Persiapan gawai musnah rumah panjang ranap terbakar. Ia berlaku Tok Fas kira-kira jam 1.17, ialah dalam 1 lebih lah, 17 minit pagi, di mana 130 penduduk dari 21 keluarga di rumah panjang Nelson Ningkan di Sungai Sai Putih Niah tinggal selai sepinggang Tok Fas.
2: Ya, betul. Dan juga Ketua Balai Bomba Batu Niah PBT 2 Nasir Rahman juga berkata sepasukan anggota dari Balai Bomba Batu Niah dikerahkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran pada pukul 1.17 minit pagi. Dan juga setakat ini pasukan bomba masih lagi menjalankan kerja-kerja memadam kebakaran yang memusnahkan keseluruhan bangunan rumah panjang jenis struktur tidak kekal itu. Dan juga muncullah kebakaran yang berlaku tidak mendatangkan kecederaan ataupun kemalangan jiwa kerana semua penghuninya berjaya lari menyelamatkan diri. Punca masih lagi dalam berlaku kebakaran, jumlah kerugian yang dialami oleh penduduk jejas bagaimanapun masih lagi dalam siasatan lah.
3: Betul. Saya tahulah apa puncanya kan Faso.
2: Betul.
3: Jadi tindakan selanjutnya kelak-kelak kita ada berita kelak boleh kita kongsikan lagi lah Faso. Berkenaan dengan kebakaran sebenarnya Sidak Tok memang seperti mana yang kita tahu lah Faso. Satu hari bulan dah sidaknya nak nyanyi bergawai.
2: Dua hari je lagi
3: ya,
2: kan.
3: Ya tapi Tok semua tak sudah dapat kita nak elak sebab semuanya takdir lah kan.
2: Betul.
3: Apa-apa pun kepada keluarga yang terlibat tu di apa tu kita tahu sedaknya kuat sebenarnya. Kita tahu sedaknya mampu dan sedaknya kuat lah untuk menghadapi segala ujian lah sebelum hari gawai.
2: Hari gawai betul. Dua hari lagi nak gawai kan. Memanglah sedih kan, keluarga-keluarga dah pulang ke rumah kan. Barang-barang semua baru, baju baru, lepas kuih-kuih semua dah. Tapi
3: betul, alhamdulillah lah Faso sebabnya si melibatkan kemalangan jiwa. Semuanya selamatlah setidaknya. Cuma barang-barang tidak musnah lah kan.
2: Ya betul. Okey, dan juga selepas ni pukul 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan juga di segmen Bak Kata S1 hari Jumaat pukul 10 lagu dangdut. Lagu dangdut lah kita jawabnya.
3: Okay. Ibu ingkar kita ambil alih je.
2: Jom kita lain dulu lagu ini dia untuk anda semua putri.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai.

0: Yang Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda masuk jam yang kedua 10.17 minit pagi ketika ini.
1: Ya,
0: Eloy.
1: Betul. Fas. Kenanya Fas.
0: Ya, nak jumpa kita swap puzzle ya.
1: Okey, kita swap. Okey. Yeay.
0: Dapat. Okey, selamat pagi Aidan yang bertugas. Adian. YDP squad MUIF kita ni. Kita ada zeros. Siapa yang abang suara mek mak dalamnya dapat jadi sih kata apa?
1: Zero.
0: Nizam pun ada kan?
1: Yang ada Nizam sah pagi Nizam. Bang suara mek dalam dapat sih. Oh kita si ada suara nak kacak pun boleh jadi DJ.
0: Betul.
1: Yang penting boleh cakap.
0: Saya boleh telefon kami di konti 0854236634.
1: Jula kita berinteraksi.
0: 0854236634.
1: Temankan kami berdua. Di LY.
0: Betul, okay? Teman kami untuk sembang santai.
1: Siapa kan? Tek kerja UTC berkenu?
0: Adian.
1: Adian. Okay. Adian boleh, kita kan? Nak kongsi juga berkenaan dengan UTC tu juga.
0: Betul. Berkenaan dengan notis penutupan UTC Midi akan ditutup pada 31 Mei iaitu hari Ahad sempena hari Wesak, 1 Jun hari Isnin dan juga 2 Jun Isnin dan Selasa iaitu tutup hari Keputeraan Sri Paduka yang di-Pertuan Agong dan juga hari Gawai. 3 Jun Rabu tutup hari kelepasan am, 4 Jun Kamis tutup juga hari kelepasan am dan juga hari Jumaat 5 Jun beroperasi seperti biasa 8 pagi sehinggalah pukul 7 malam. Lalu Jumaat bautnya ada lagi.
1: Ya, macam hari tu juga lah. Kita ada bercuti. Lepas ya ada satu hari yang hari Jumaat adalah hari bekerja. Jadi ramailah yang ambil cuti waktu ya Fas. Tapi hari Jumaat dua kali Jumaat lah tadi nak.
0: Betul.
1: Waktu bekerja lah. Jadi UTC pun buka waktu bekerja kan.
0: Okey. Tapi cuti umum tu kata-katanya tutup lah semua kan. Tapi sidak di border tu kerja sidak sampai pukul 12 malam.
1: Ya, betul. Sebab perayaan kan.
0: Perayaan dan juga cuti sekolah kan.
1: Betul. Jadi kepada rakan-rakan yang bercuti, mengambil kesempatan lah sebenarnya Tok Faso. Ya. Bercuti Hari Raya Aidiladha dan sambung juga untuk Hari Gawai. Betul. Pesta Kamatan. Ada yang pergi ke Sabah katanya Teh. Nak pergi ke Sabah esok.
0: Syah kata Teh, seorang telaka je dah kacak apatah lagi berlagu katanya.
1: Kita. Bukan kami siapa?
0: Ijah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ijah. Suara kita pun cakap-cakap juga.
0: Lagu sikit-sikit.
1: Lagu apa tak mau?
0: Begitu.
1: Jangan malu kami. Okay, lah, untuk Ijah lah. Okay. Tak nak kita yang mau main puzzle lagi ya.
0: Okay.
1: Okay, 3, 4 untuk Ijah dan untuk semua.

0: Jenda biasa, bukan jenda biasa tu untuk kita orang semua tu si. Terima kasih kerana sudi menemani, hadir menemani LY dan juga Faz untuk bagi tu kan Faz?
1: Ya, betul itu.
0: Kita nak dengar lagu Kawai?
1: Jom kita nak dengar lagu Kawai dulu.
0: Boleh.
1: Oh, why? Tengah kue, tengah pola kue apa tak? Kue calau.
0: Panganan kue apa kena? Penganan apa adalah yang pun nama aja lah. Oha Anang Berkira. Tajuknya lagu tak Faz?
1: Betul. Oh, Anang Berkira kita wah.
0: Anang Berkira?
1: Jemput orang datang.
0: Oh, Anang, macam ya maksudnya. Okeylah kita dengar lah Faz.
1: Okey, jom hanya di Geng Pagi.
0: Mira FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: Okey, geng lagi. Pagi ha. Oleh kerana yang terlebih goyang ha. Yang berada, katanya tapi siapa fast to versatile-nya.
1: Yalah kan. Boleh, kita, kan? Yalah, mestilah kita bijak kreativiti kan.
0: Multitasking. Yang boleh angkat telefon, yang boleh bercakap, yang boleh berinteraksi di titi kan.
1: Betul. Jom kita lain dulu pemanggil di talian kita.
0: Okey, hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita kenal suara tu.
1: Oh, kamsah kita.
2: Oh, kami datang. Orang Lunggah kami datang.
0: Orang jemput kita datang kan?
2: Oh, musuh yang cari. Mesti kita teruskan.
1: Betul. Sedar kami dua cari musuh. Kami dua cari kawan aja. Pakai teman dua. Okay, ya.
0: Untuk teman
2: kalau
0: musuh pagi,
2: dah jemput, mek. Takut, mek. Kami jemput.
0: Oh. Okeylah, siapalah. Kita pun sama si kuat.
1: Okeylah, bulan tujuh. Bulan tujuh
2: tapi,
1: lagi.
2: Tapi, pas. Kali ni batai kedua, pas. Kali ni timpak je. Dah tu orang leput.
0: Leput kena.
1: Dia timpak kita.
0: Ayuh, jahit kita. Mada kami, ah.
2: Patutnya pada anak para.
0: Eh, kami si berat baki neto. Kami dah ringan
1: dah.
2: Tapi atas 70 memang ada.
0: Salah kita.
1: Dah turun dahnya.
2: Alhamdulillah turun pas. Selamat hidup kedua pas.
1: Afsa, almaklum lah kau nak naik pelamin. Cewa.
0: Ya, viral. Tok viral hari ini fast tok. Tapi apalah bulan bait apa hari bait bulan bait tok. Kita iakan aja, kita aminkan saja.
2: Amin. Memudahkan
0: urusan juga lah kan.
1: Bak kata lagu Andy Bernardi apa nama tadi? Lagu
0: apa? Semok kami.
1: Lagu terbaru Andy Bernardi tadi apa?
0: Bak kata Andy Bernardi tadi. Apa nama tunjuk lagu ya?
1: Yalah kami tanya kita. Apa nama lagu ya?
0: Semok.
1: Semok jawab. Kapsa.
0: Ya mau prank kami. Semok omik lah. Ya mau plot twist.
2: Tapi
0: yang
2: dapat 2-3 ringgit bulan 6. 2-3 ringgit bulan 7. Tapi di rumah tu daik lah kami orang lebar.
0: Oh, dah daik?
2: Oh, banjir.
1: Ah, banjir?
0: Dah naik daik.
1: Oh, hujan malam tadi kan? Hujan lebat juga kan?
2: Tapi kami buat majlis makan-makan malam hari pun pakai perahu ngambil tidak yang datang ke rumah.
1: Okey. Ambil kami dua LY sekali ya pakai perahu lah.
2: Oh, insyaAllah. Boleh. Masa kami ada kan buat majlis tahlil sikit.
0: Alhamdulillah.
1: Bila kita pulang teh? Hari hujung minggu tu, hari Sabtu, hari Ahad.
2: Hari mari
1: baru nak dibadahkan kita. Nak tinggal bas kita.
2: Aku tu, nak tinggal perahu.
0: Perahu tergelup kena kita dua fast. Okeylah, siapalah. Kita pakai jet ski kita.
1: Berat LY 40 kilogram. Berat fast.
2: Ya,
1: bas.
2: Temenong tau waktu tu.
1: Oh, berat?
0: Mendong.
2: Oh, tapi hujan lagi mungkin naik lagi lah.
0: Kita doakan harap saya ada apa-apa lah, Hapsa, ha?
2: Alhamdulillah, saya ada apa-apa lah. Tapi bulan tujuh lah, harap janganlah jadi lagi air kedai lah.
1: Alusi jadi kan memang datang lah.
0: Jadi, memang jadi lah tu.
2: Oh, datang mudik.
1: Oh, lama kami orang kampung, seminggu kami orang kampung di sini. Dia mudik ya.
2: Ay, cuma mencari ya. Kalau dah datang mudik lah, buka ya sedium, cari bersama sahabat.
1: Ay, boleh datang aja.
0: Oh, datang aja.
1: Kunti kami orang kan tepi sungai ya, tepi waterfall
2: dia kan. Tepi air.
0: Sakit telinga kami.
2: Tapi jangan cari kami lah. Cari sahabat baru ke.
0: Ay, benar lah ya. Kami orang senang tak dicari ujung sekali kan.
2: Ada seorang agak je siang. Memang ada
0: intes ya. Oh, Nangga Bender dah tahu arti Emiri kan.
2: Tenang aja.
1: Kita cari aja. Oh, nyalah ya kan. Oh, tapi sini gua kami orang.
2: Sebab kami yang tahun 2004 belas dulu lah kami jadi sahabat dari UFM Motor Data.
1: Oh, rupanya.
2: Tapi kami yang kena cari waktu ya dulu dengan DJ Nana.
1: Oh, kena kita si masuk ke dalam ya, masuk negok kami orang.
2: Memang kami tegur, tapi kami takut kena soal sama sahabat.
1: Legend. Kita kan orang legend.
0: Legend bah.
2: InsyaAllah tonjok lah. Belum malam lah. Kita jumpa.
1: Malam dah tutup konti. Kami orang buka siang aja.
2: Siang-siang lah aku agak lah. Kalau kan. Doa aku bersama sahabat memang panjang kan kelapaan.
1: Oh, sebab malam kami orang berada di pentas. Yalah kami
2: memang, saya
1: di kuantin.
2: Ada benar. Pentas budaya apa
1: pentas budaya ada bintang barang mereka kata bintang ada bintang ada pelagu ketan koke. Kami orang di pentas.
2: Lah. Tengah hari lah sama pagi lah paling 2 Agus bertemu sahabat.
1: Nyalah ya kan siang adalah okey
2: ada orang nanya kami kalau dari hujung sampai hujung lah susah aku nak jawab.
1: Okey, DJ LY berada di bawah pentas. Fas berada di atas pentas. Tapi Fas bukan berlagu.
0: LY pun kita orang sebelah kacau.
1: Fas tukang ngaro aja ngaro.
0: Ya tukang ngaro.
2: Tukang kalau ini naga jadi lima. Kami kalau berjumpa sahabat memang sejam lah dia dalam kunci ya.
1: Oh ya kak.
2: Oh, oh soalnya banyak. Kami tahu lah. Kami pernah berjumpa bersama DJ dari Niasa kita datang semua.
0: Tapi bagus juga lah mun kita dapat hadir pada hari ya kan apa sah? Sebab bukan apa kita boleh berkenalan kembali dengan rakan-rakan kita yang dah lama kita asyik jumpa kan Fas?
2: Bila DJ datang lah dalam kunti kami masuk kami akan bertemu untuk sahabat yang lama.
0: Ya betul kena ada Azrino kan, kan ni tau kan
1: Azrino boleh
0: ada
1: duduk ganti Indiana. Duduk ganti kami pun boleh sekali
2: kalau aku boleh ganti ke lah menimbun orang agak ke lah
0: ya yang bagus ya yang bagus sebenarnya nya kan. Kami
2: rasa kami lah. Lebih 10 tahun dah kami bergiat dalam FM tu. Lebih.
0: Alah, lebih kan.
1: Boleh lah
2: kan. Bayangkan 1991 kami dah masuk.
1: Wah, 1991. Ya Rabbi, kami belum lahir lagi. Rasanya belum berapa tahun. Ya,
2: kami madate. Kalau kami kena jemput
0: memang
1: 1991. 91 baru dajah berapa kami ya?
0: Kami baru dajah 1.
1: 4 tahun ke 3 tahun? 3 tahun.
2: Kami hadiah dari konti pun masih ada lagi. Waktu ya kami bersama-sama buat. Tangki, tola, ada barang lain lagi. Masih ada lagi.
0: Benarlah satu legend kan Fas sebab
2: ya ada legend gila
0: sebabnya tahun 1991 kita di sekolah
1: bukanlah kami nunggah kita atau Kak Absah kami nunggah kita atau Mak Absah lah
2: boleh juga tapi semualah memang kakak-kakak juga ada mak banyak
0: tapi Fas si dapat juga kita nunggahnya Mak Fas yang muda nang muda lagi apa ndak rahsianya kita si tahu
2: yalah kalau kami ingat lah barang-barang yang diberi dari kontor Miri FM waktu yang kami bertemu sahabat di Mudi masih ada kita ingat kan
0: Alhamdulillah
2: semua ada
0: Alhamdulillah. Yalah untuk pagi tok kan Absah kita dah
1: sekelah kita pergi rumah Kak Absah kita nanggala benar ke si nyambadan nyimpan tola tak nyimpan apa ke bandar
0: Miri FM ya
2: memang ada jelas lagi ada memang harus saya ada di tangan kami
1: tunggu kita mula
0: cover terus Fas
1: masuk
2: dalam kalau pun gelas ke sia aku minta gelas besar lagi ya jadi DJ
0: gelas kita
2: masalah kotak ni gelasnya Fas
0: masih lagi nya sebenarnya nya menghargai ya sebenarnya Fas tok adalah pendengar minat setia RTM kan.
2: Kalau kami hadir kali tu pun tak dia beri pas. Nanda bau si cik, bau lombang.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Bau ni muat masuk rumah. Atas bumbung, ke atas bumbung ni tak kelak bau ke tak.
2: Okey, kalau DJ buka konti pagi kami datang, kami hadir.
1: Okay. InsyaAllah. Mungkin kita buka rumah kami orang datang. Okey, ikan masin pun siapa kita hidang dengan kami orang.
2: Nyaman juga kan. Aku kena diri kosan mengudik tu lah. Sebab mengudik orang baru si tu kami.
0: Oh iyalah kalau dah orang lama yang memang kuat apa memang tahu lah kan no alhamdulillah kalau tok Absah pagi tok kan kita ada berkesempatan bercerita berkongsi berkenaan dengan apa teh pengalaman kita dengan RTM nak kita boleh ni apa teh Fas nak motong lembu apa ya nyembelih lembu di Marudi macam ni nyempun sambutan ibadah kurban
2: ya tapi mari kami kita pergi anak kami ada apa nama kupon yang ambil anak kami ngambil kami dia ada mari
0: ada bahagian lah
2: ada
0: alhamdulillah.
2: Awam mak kami dulu pun ada nama juga diberi orang. Kakak kami, kakak kami yang seorang di rumah tu ada nama juga. Alhamdulillah semuanya ada lah, syukur alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Untung lagi kita orang dapat tak ada oleh daging.
0: Alhamdulillah. Rezeki.
1: Makan daging fresh. Best.
2: Daging fresh. Tapi siapa amal gila, Fas?
0: Oh, tapi sekali-sekala boleh lah.
2: Yang ada abang ojak kata orang kan. Boleh makan tapi rebus dulu baru masak.
1: Macam kami juga lah. Kami pun siap makan yang fresh gila. Terus allergic lah, allergic.
0: Oh ya kak.
2: Sebab yang kata orang sebabnya pun darahnya
1: jadi
2: fresh,
1: kita orang
2: memang kuat efeknya.
1: Terus naik biji-biji gatal.
0: Oh ketangan. Memang macam mana?
1: Si dapat.
0: Okey. Apa
2: dito kami minta lagu lah ngaji dangdut.
1: Lagu dangdut ah? Lagu dangdut.
2: Helikopter ada we.
1: Helik jangan gugus sikit macam ni lagu ya.
2: Ki pandai ku. Ku si pandai ku dengar aja kat sini.
1: Okeylah, okey kan lagu helikopter
0: ah. Lepas tu lah.
1: Lepas tu ah.
2: Tu sahabat yang jauh yang dekat. Pasti semua nama banyak gila.
0: Okey.
2: Okey, DJ berdua, insyaAllah datang mudik lah. Kami hadirkan menunjukkan diri siapa sahabat sebenarnya.
0: Okey, terima kasih sahabat. Terima kasih apa sah.
2: Okey,
0: masih
2: DJ, balik
0: ke ladati
2: ya.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fas, kita larilah dari konsep toklah sahabat sebenarnya tadi. Oh.
1: Betul.
0: Kita larilah dari konsep ibadah kurban tadi, Fas. Kita menyentuh kepada pengorbanan untuk Fas. Tapi ya soalannya kelak kami akan soalkan untuk kita lah, tapi kita nak dengar lagu dulu boleh.
1: Fikirlah dulu, jom kita dengar lagu dulu ah. Jom kita lain dulu lagu tu. Lagu permintaan ke Absah kita yang berada di Marudi nak dengar lagu helikopter turun ke Padang.
0: Kami selalu pada helikopter pergi ke Padang.
1: Okeylah, jom. Jadi okay geng lah. Pagi.
0: Okeylah.

0: Ya, Fasa dan juga LY kembali lagi 10.50 minit pagi. Ketika ini di hari Jumaat 29 Mei 2026 hari ini. Mungkin ramai dah bercuti kan?
1: Betul.
0: Almaklum dah cuti sekolah 2 minggu.
1: Awak Fas.
0: Cuti gawai pun, cuti raya haji pun berturut-turut. Lepas tu sambung lagi cuti gawai.
1: Betul.
0: Kita dua aja di office.
1: Kita yang menjaga markas.
0: Oh, menjaga markas lah.
1: Jangan lupa, kita dua menjaga markas tau tu.
0: 1 Jun, Fas dah jaga markas. Fas konti 1 Jun. No. Okay. Orang cuti gawai, Fas kerja.
1: Lepas ya, kita ada S1, kita ada LY, kita ada S1 lagi.
0: Yalah, kan.
1: Kita tiga aja lah. Yang
0: menjaga markas lah.
1: Menjaga markas.
0: Sejadilah Fas nak pergi dengan abang tu. Rumah-rumah dia.
1: Bukan kita lama bercuti kah? Minggu depan lagi.
0: Oh, nak dah kami cuti.
1: 3 hari kan.
0: Oh, kami jalan ke Cebu Kapit dia. Kami abas bala-bala kami.
1: Oh, alhamdulillah dapat jadi abas kan. Yalah, ada kesempatan untuk abas lah Faso.
0: Oh, betul.
1: Bukan Pak Abas ah?
0: Ai bukan dia lah, bapak kami lah.
1: Oh, yalah, si Fas, kami ada nanya tadi.
0: Okay.
1: Nanya mungkin pendengar kita pun boleh menjawab ataupun boleh berkongsi lah menerusi TikTok ataupun menerusi line kita lah.
0: Betul.
1: Di 08 5 4 2 3 6 3 4. Okey, apa pengorbanan yang paling besar yang pernah kita lakukan dalam hidup?
0: Disebabkan kita anak sulung, jadi kita fahamlah pengorbanannya untuk adik-adik semua, untuk family.
1: Yalah, kita pun sama-sama anak sulung kan.
0: Ya, anak sulung juga depannya.
1: Along, tapi along. Kalau kita kan orang along lah kalau kami walah.
0: Okey, pengorbanannya adalah sentiasa mengalah.
1: Betul.
0: Kepada adik-adik.
1: Nang besar pengorbanan kita dalam hidup.
0: Walaupun adik-adik dapat, kita hanya senyum dan juga
1: biarpun setidaknya dah kahwin, dah ada berumah tangga Faso,
0: tetap kita kalah.
1: Sebab yalah teh apa pun sebenarnya adik-adik kita pun sebenarnya sayang dengan kita sebenarnya Faso. Jadi pengorbanan kakaknya ataupun abangnya ya, sidak anggap macam mak bapak sidaknya jugalah.
0: Yalah kan.
1: Kan. Jadi pengorbanan. Jangan mun adik-adik si dengar kata jadi singa.
0: Mun singa apa teh?
1: Mengaum.
0: Mengaum. Mun harimau dah mengaum, mun gajah dah berkokok. Gajah berkokok, manok berkokok. Gajah apa? Manok berkokok, gajah
1: entahlah. Cuba kita nanya dengan sidaknya di TikTok. Dan gajah ya apa?
0: Gajah apa?
1: Istilahnya.
0: Harimau, singa mengaum. Kucing mengiyau.
1: Mengembek.
0: Kambing mengembek, gajah?
1: Oh, gajah.
0: Oh,
1: kalau kita cari kan?
0: Kalau kita cari kan gajah apa?
1: Okay. Kita masih lagi dalam ruangan lagu-lagu dangdut yang diterbitkan oleh DJ
0: S1 kita. Napa minat dangdut DJ S1
1: dia
0: kita tu?
1: Dia minat dangdut dari dulu. Nya kalau nya dengar je lagu rancak, lagu dangdut tu nya akan terus sentuh tangannya Fas.
0: Oh, nang going to chef tu nya nekan kan. Oh, rabi apa nak ditekan pun saya tahu kan.
1: Ya mesennya. Tapi mu nya dekat ya tek tek tek tek.
0: Mu tangannya apa nekan keyboard nang bunyi tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak.
1: Tapi kita bukan ngumpatnya. Oh, kita kita beritahu maafkan kami S1.
0: Okay.
1: Adalah sebab S1 pun dengan kita untuk pagi tok.
0: Sebelas pagi kita akan ikuti ulasan.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Ada ulasan berita kah?
0: Pukul 11 hari Jumaat.
1: Yalah, kalau kita nanggalah. Sama adanya ada kasih.
0: Okay.
1: Terima kasih untuk semua yang berada di dalam perjalanan yang mendengarkan kita.
0: Ya, betul.
1: Kita
0: mungkin dalam perjalanan balik ke kampung.
1: Ada yang berada di kebun. Macam Mr. SK. Yang adanya berada di kebunnya. Katanya kebun sawit. Lepas dia di abang kita lah. Abang lah. Haji Halim selalunya tengah memandu.
0: Betul.
1: Okay, yang bekerja pada hari itu. Selamat menjalankan tugas. Apa lagi? Siapa lagi?
0: Aidan yang sedang bertugas. Aidan dekat RTC Berkenung. Lepas ya pun ada juga teh. Siapa teh? Safi Asbi Safira.
1: Kita
0: namanya sarapan di kedai di pasar ya teh. Singa mak kita sarapan.
1: Oh ya kah? Siapalah lain kali boleh jemput Fas lagi lah.
0: Nyalah ya kan.
1: Nyalah lapar dah mandah.
0: Lapar tu. Cari ayam goreng gaya.
1: Tapi apa? Nang si pernah ada menu lainnya tu. Okey, apa-apa pun cukup. Terima kasih untuk anda. Cukuplah ada ayam nak.
0: Nyalah. Favorite kami adalah sedar lain. Nasi lemak ya. Nasi lemak ayam goreng.
1: Nasi lemak dengan ayam.
0: Okey,
1: senang itu kita.
0: Senang. Hari-hari setiap pagi setiap petang, setiap malam pula nasi lemak pun kami selejut.
1: Ya Allah, kita ada care. Okeylah, kita gurau-gurau sekejap lepas. Oh. Okey, pas-pas kita akan naga dulu. Ada kesi ulasan berita. Kalau betul, ada, kita terus sekejap bersama. Hmm. Tapi kalau saya ada, terus sekejap bersama dengan Mira FM. Okey, untuk
0: di
1: pertemuan
0: kita pagi. Ketiga,
1: ya,
0: hari
1: untuk
0: Jumaat
1: geng pagi. Hmm. Tak nak dengar lagu lagi kan?
0: Betul. Lagu... Apapun, kita kenalah yang sedang-sedang je lah untuk raya tu.
1: Yalah, kan? Yang ataupun penting dia setia lah, Fas. Kisah lah macam ni rupanya. Nyasi kacak kah, kurang kah. Yang penting, nya setia.
0: Ya, apa tau Ivan Noval kirim salam dengan DJ Liz katanya.
1: Liz?
0: Kita lah.
1: Okey, Ivan Noval kah?
0: Oh, kenal.
1: Oh, ya, kenal. Anak buah saya.
0: Oh, anak buah. Hai, syukur.
1: Terima kasih. Ichi. Terima kasih, Ichi.
0: Jom. Okay. Udah time dah. Udah masa
1: udah time kan?
0: Masa udah time.
1: Okey lah, yang sedang-sedang saja dari
0: betul.
1: Iwan.
0: Dan juga
1: Iwan seorang lah.
0: Kami akan duet kan, Hindustan je duet
1: lah. Oh lah. Okay. Tak lagu apa tu? Tinat ketit ketana.
0: Bukan.
1: Oh, okay lah.
0: Saja.
1: Yang sedang-sedang saja dari Mira FM.
0: Okay.
1: Coba geng pagi lah.
0: Geng pagi lah.

hari ini 29 Mei 2026, hari Jumaat, dengan tajuknya Pelaksanaan Biodiesel B15 Mengimbangi Kepentingan Rakyat, Industri dan Alam Sekitar, yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik dan disampaikan oleh Siti Nur Diyati Zaidi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia sedang melangkah ke satu fasa baharu dalam dasar tenaga negara menerusi pelaksanaan biodiesel B15, iaitu campuran 15% biodiesel berasaskan minyak sawit dengan 85% diesel petroleum. Dasar ini bakal dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 Jun ini di seluruh semenanjung yang menyaksikan peningkatan adunan B12 atau B15 bermula di semua depo pengadun dan stesen minyak. Walaupun biodiesel sering dikaitkan dengan agenda hijau dan tenaga boleh baharu kerana ia merupakan bio bahan mesra alam dan lebih mampan, pelaksanaan B15 sebenarnya mempunyai kaitan sangat rapat dengan kehidupan rakyat, khususnya dari sudut kos hidup dan kestabilan harga barang. Pada masa ini, Malaysia masih menggunakan biodiesel B10 bagi sektor pengangkutan, manakala beberapa kawasan tertentu telah menggunakan B20 secara terhad seperti Langkawi, Labuan dan Sarawak kecuali Bintulu. Menjelang 2030, kerajaan menyasarkan untuk melangkah lebih jauh dengan melaksanakan mandat B30 bagi sektor pengangkutan darat. Ketika dunia sedang berdepan ketidaktentuan harga minyak global, negara yang terlalu bergantung kepada import bahan api akan lebih mudah terdedah kepada kenaikan harga mendadak. Atas sebab itu, biodiesel dilihat sebagai sebahagian strategi pertahanan ekonomi negara untuk mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, memperkukuh industri sawit serta menangani tekanan ekonomi global, sekaligus memastikan keterjaminan bekalan bahan api negara dan mengurangkan pergantungan terhadap bahan api impor.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai,
5: 95.7 FM di Lambe,
6: 98.0

0: Ya, 11.18 minit pagi ketika ini masuk jam yang ketiga Fasa dan juga LY menemani anda untuk siaran hari Jumaat tadi tu kan, LY?
1: Oh, Jumaat. Eh, pejam celik. Kan, Fas?
0: Betul.
1: Macam marik je kita, macam kejap je kita marik je.
0: Hari tu, bulan 4, bulan 5 macam mana. Dah nak habis bulan 5 kan?
1: Baru marik je kita rasa, apa tu, hari Jumaat. Tak ada Jumaat lagi.
0: Baru marik hari Jumaat. Tak ada Jumaat lagi.
1: Nang benar, kata abang jual Fas. Oh. Nang benar.
0: Yalah kan.
1: Jadi apa-apa, kita sibuk rasa kan?
0: Sibuk rasa.
1: Hari Jumaat lagi hari tu.
0: Cepat je rasa. Cepat je rasa berlalu kan.
1: Yalah, Ramadan tadi. Masa itu emas kan, Fas?
0: Betul. Jadi hargailah masa yang kita ada, yang secukup-cukupnya.
1: Betul.
0: Untuk menghargai sesuatu apa yang kita nak capai.
1: Yalah, kalau ada masa ya kan. Yalah, masa kan. Kata Ramadan tadi, ada masa pula lah. Contohnya kita pergi melawat family kan.
0: Betul. Selagi ibu bapa masih ada pun, kita ziarahlah mereka kan. Ni cuti gawai ni, kalau ada kesempatan cuti gawai, orang tua masih ada, kita ialah bersama melawat, dengan mereka kan. Sama-sama kita memberi balik kampung kan.
1: Biar pun sejauh kampung kita.
0: Almalum lah, kampung LY di Lusut saja.
1: Jadi kampung kita ada ke sini?
0: Kampung kami nu jauh.
1: Jauh lah ya.
0: Apa tau, Mr. FK, salam dari Singapura. Apa khabar buat semua warga Miri? Oh, terima kasih. From Singapore.
1: Christy Luar. Ada juga Christy Luar. Ni ada Mustafa Shah Al-Fatih.
0: Selamat pagi
1: kembali Papa Raya.
0: Asbi Safira pun, terima kasih. Tak henti-henti like di ruangan Facebook TikTok kita ini.
1: Terima kasih. Ada orang dengar suara kita, Fas. Si ngantuk katanya. Si ngantuk dengan suara kita. Si, okay? Si, bukan ngantuk, okay? Si ngantuk.
0: Takut tinggal lah, Ba. Takut tinggal lah.
1: Sikit-sikit tinggal.
0: Yalah, ya kan?
1: Tapi terima kasih lah. Thank you. Kata Om Adah,
0: Betul.
1: Terima kasih kerana sudi singgah. Kerana sudi mendengarkan kami, menyokong kami di Mid FM.
0: Mr. FK, yang mana tanya asal sibuk. Tapi kerja di Singapura. Isteri orang Tawau.
1: Banyak tempatnya.
0: Kerja di sibuk. Asal sibuk. Kerja Singapura. Isteri orang Tawau. Macam saya juga lah, jauh kan.
1: Kita orang Kedah.
0: Kuching.
1: Miri.
0: Tiga jual
1: tempat.
0: Nyalah yang sini nak boleh pergi, saya tahu lah dulu kan.
1: Tiket belon mahal.
0: Mungkin pada masa tu kan yang tengah memandu mendengarkan kita untuk membeli barangan dapur, persediaan gawai ataupun persediaan hujung minggu. Almaklum lah, anak-anak semua masih lagi bercuti pada masa tu. Makan pun tahu je, sialalah, petais buka tutup habis.
1: Top up lagi.
0: Anak cuti benar, macam tu, petais nalah buka tutup.
1: Tapi dari yang benar, Fas, mun kita di rumah yang lapar je kita rasa, macam nak makan, idea
0: udah
1: makan.
0: Duduk, dah anak-anak nangga TV, tup seorang lagi buka petais, apa lagi buka petais tu, katanya.
1: Okey, pada anda yang mendengarkan kami, sekiralah Fas melalui radio, radio kereta sidaknya kah, ataupun di RTM Klik, di frekuensi kita, di TikTok, di Muka Buku, terima kasih untuk semua.
0: Yang tengah memandu pun, sama juga nak membeli barangan tu, nak dikongsi juga, ada jualan ramah hari tu. Hari esok, di Imat Express.
1: Dekat Bulatan dekat?
0: Dekat Bulatan.
1: Okay.
0: Ayam sampai RM6 seekor.
1: Boleh lah. Ni tu kita nak manggang.
0: Nyalah kan?
1: Nak goreng. Ni bukan manggang. Nasi panggang. Nasi panggang yang goreng.
0: Yalah, jualan ramah kan, dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Sampai pukul 2 petang aja. Pukul 7.30 pagi sampai 2 petang.
1: Masih ada masa, Fas.
0: Masih sampai tadi tu, boleh pergi esok
1: juga
0: kan. Jualan ramah. Yalah, dikongsikan kepada anda semua. Jom kita nak lain dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Sepating bunga jarau.
1: Jarau nak beli-beli teh kah?
0: Betul.
1: Tapi best lagu tu, kami suka.
0: Jom kita lain dulu.
1: Okey lah.

0: Akhirah di Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Syahrul Mawad Saufi di Tazkirah Miri FM. Sifat yang tercela dan dibenci dalam Islam ialah sifat dengki. Sifat dengki adalah termasuk dalam kategori penyakit hati. Tanda-tanda hitamnya hati adalah adanya penyakit hasad dengki. Dengki adalah satu sifat di mana tak suka dan resah dengan senangnya orang dan suka dengan susahnya orang. Lebih-lebih lagi dalam bab rezeki. Ada jenis manusia yang tak boleh tengok orang dapat lebih daripada dia. Sebagai contoh, kawan baru dapat naik pangkat, dah mula dengki. Baru dapat duit sikit, dah mula rasa tak puas hati. Dengki ini, kalau tak dibuang dalam diri, maka itulah penyebab hidup tidak tenang dan suka melakukan kejahatan untuk menjatuhkan orang yang didengki. Terkadang, sampai melakukan fitnah hanya gara-gara hendak menjatuhkan seseorang yang didengki. Allahu Akbar. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih mafhumnya, jauhilah sifat hasad dengki kerana ia memangkar kebaikan seperti mana api memakan kayu api. Alangkah ruginya orang yang dengki. Di dunia tak dapat apa, di akhirat amalan hangus dan lenyap begitu sahaja hanya kerana sifat dengki. Ingatlah, dengki dengan rezeki orang lain takkan membuatkan kita kaya, bahkan menyempitkan rezeki pula. Belajarlah menjadi seseorang yang sentiasa gembira dengan rezeki orang lain. Kalau kita berusaha, kita juga dapat. Semoga kita menjadi insan yang terpelihara hati dari sifat dengki. Walaupun sampan cepat didayung, janganlah pula suka berhenti. Walaupun kawan mendapat untung, janganlah kita merasa dengki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah di Miri FM, setiap Jumaat, mesra bermaklumat.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 29 Mei 2026 Masihi bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini dan juga solat fardu Jumaat 12.24 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.49 minit petang, solat fardu Maghrib 6.33 minit petang, solat fardu Isyak 7.47 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
3: Game pagi
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri.

0: Yeah. Okey, 11.46 minit pagi, Kreatik ini Fasa dan juga LY kembali lagi menemani anda. Kan LY kurang ya, 15 minit lah, kurang. Ha, kita menemani pendengar-pendengar
1: betul
0: semua. Okey, terima kasih mendengarkan kita anda di Suai 95.1 FM dan juga di tengah Bandar Raya Miri 98.0 FM. Jelas lagi dalam kereta atau mendengarkan
1: betul
0: kita.
1: Betul. Kan? Ha, macam Haji Halim selalu tok nya madahnya tengah bekerja sambil memandu lah tok nya mendengarkan kita bukan di radio van-nya. Yang ada di RTM Click.
0: Wow. Tapi ni ada delay sikit lah kan.
1: Ada delay sikit tapi terima kasih lah.
0: 20 saat macam dia ada
1: kan. Sebabnya banyak pilihan. Sama ada kita nak dengar menerusi apa radio di kereta kah kan. Menerusi apa tu frekuensi. Menerusi rumah kah di rumah kah. Ataupun RTM Click lah. Yalah. Ada pilihan lah Fas. Oh. Si okay, dapat betul. kita rasa siaran si berapa jelas. Apa dalam perjalanan kita pakai RTM Click.
0: Yalah kan untuk sudah masa cuti time tu kan.
1: Ada pantunnya.
0: Ada pantun. Pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar membeli jamu. Selamat bercuti dan rehatkan diri. Semoga ceria sepanjang waktu. Bestnya rindu hati kita dua LY dan jaga markas yang kita dua tu kan.
1: Tapi nang rindu hati lah Fas bila cuti tu. Nah, cuti tu macam-macam yang kita boleh pola. Macam-macam kita boleh pola. Kita boleh
0: bercucuk tanam di betul belakang. Kan?
1: Jadi kita ada aktiviti lah. Aktiviti sejuk lah. Kita nak tidur aja.
0: Biasa LY pun ada cuti macam mana? Apa boleh kita?
1: Kami selalunya kami akan mengemas rumah.
0: Wow.
1: Kami akan mengemas rumah pada automatik saja.
0: Baru hari mari fasik keluar rumah. Hari mari cuti mari fasik keluar rumah dari pagi sampai lah ke malam si keluar rumah.
1: Oh, maksudnya tadi kita mula kerja rumah. Kita tanam apa lagi? Kita banyak tanaman. Tanaman apa?
0: Tergele-gele.
1: Sebab kita dah lelah tak no. Lelah teknya motong sapi. Nanggau motong sapi
0: je lah.
1: Bukannya yalah motong. Ayuh tetap aku. Eh kami. Ya lah teh. Awak ni Fas. Ya pengalaman kita Fas. Kita dapat nangga. Berani kita orang nanggau dari dekat.
0: Oh bapa. Ada ditendang oleh sapi je kan.
1: Tapi nak dijadikan cerita je lah Fas. Kita ada nangga di Johor Bahru tau. Semalam lah nyimpun apa. Yang kita nangga tulat di media sosial tu. Al-Fatihah lah untuk. Takziah lah untuk keluarga sidaknya.
0: Betul.
1: Nya sempat gi Fas. Nya sempat gi berjalan katanya Tek Mada.
0: Dia masuk dalam kereta bagutnya.
1: Nya dah pengsan. Sebabnya terlalu banyak darahnya keluar.
0: Yalah kan. Salam takziah.
1: Tapi hati-hatilah. Benar je kita Mada. Kelak kena tendang kelak.
0: Betul. Mesti ditandoknya kan.
1: Oh ya tadi yang kena tandok nak.
0: Nya kena tandok ya.
1: Oh tidak.
0: Sebab kami nangga. Kami nangga rupanya. Yalah kan macam kami berada di sana. Kami tengok nangga sapi dia lah. Macam diam jadinya nangga kita. Yalah kita si kacau kan. Kita si tahu dalam hatinya kan. Apa dalam hatinya kan.
1: Tapi lah kita. Yalah tadi kita si jangka lah. Semua ya di luar jangka. Kita orang ada tefas.
0: Betul.
1: Tapi apa-apa pun kepada anda yang menyaksikan ataupun yang mau nangga-nangga macam kita lah. Kita nak nangga-nangga.
0: Yalah nangga
1: dari jauh.
0: Jauh
1: je. Takut menjadi cemiabah.
0: Ataupun nangga di tempat yang berselindung sikit kan.
1: Betul. Berlindung lah.
0: Berlindung sikit.
1: Tapi nak benar. Tiba-tiba bukannya kecil nyempun kerbau. Kerbau ya Fas. Besar nang sekali. Gemoy pun betul, kerbau
0: betul. Ya. Hari tu pun masih hari Tashrik kan. Hari ketiga lagi kan.
1: Hari ketiga.
0: Betul. Kami cuma yang 4 hari kan. Esok pasti kan.
1: Esok last.
0: Hari Tashrik kan. Jadi masih lagi dah nak buat ibadah korban.
1: Ibadah korban ya.
0: Okey. Nampaknya LY. Terima kasih kepada kita orang semua. Komen di TikTok kita dan juga di Facebook kita.
1: Ya betul.
0: Di FB kita siapa tadi?
1: Kita ada.
0: Di mouse-nya. Mouse dekat saya tu.
1: Tapi mouse tu. Kita baca sikit. Lah kita ada masa seminit. Sebelum
0: cukup
1: kita
0: masa.
1: Ada.
0: Seminit 28 saat okay. Di muka buku kita kita ada aduh air padam kenaknya. PC kita tu kenaknya padam.
1: No. Kenaknya padam.
0: Kita ada Muhammad
1: Hai
0: Isha Samu. Hai Fas.
1: Kita ada siapa lagi? Isha Sabu. Kita ada Sindok Eddy.
0: Sama Ifas dan juga Reza. Sama atau berjalan ke Ari Miri tu. Minta lagu gawai Air Mata. Manisa Francis. Okey, kita mainkan sebentar saja nanti.
1: Kita ada siapa lagi? Kita Sindok ada Sindok Eddy. Selamat hari gawai dayak ngai ngai semua peningar Arab Gerai Lantang Senang Ba Hari Gawai Dayak tahun 2026.
0: Roy Kuang.
1: Kita ada rekuang selamat pagi. Terima kasih. Selamat hari gawai dayak kak. Katanya okey. Terima kasih.
0: Sampai Podin.
1: Sampai Podin. Fas dan Liza Yusof. Okey. Okay. Buat semua pendengar Miri FM. Kita ada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Fas dan LY. Panas Batu 15 Kucing katanya. Untuk semua rakan-rakannya yang disenaraikan. Fas. Okey. Kita ada siapa lagi?
0: Sedah.
1: Jaya. Okey lah semuanya dah kita baca.
0: Di TikTok kita pun ada juga. Ibra Mat Akib pun kita ada di Petaling Jaya. Kita ada Fadil pun sama juga ni di Lusut. Kan Fadil kan? Fadil? Kita ada Lusut juga jiran kita. Kita ada Asbi Safira di Pulau Melayu. Mendengarkan kita juga. Terima kasih. Sentiasa like. Okey. Yalah kan. Yalah. Biasanya tak gawai berjalan ke sih? Dah overrun kah? Overrun dah. Okey. Okey, nampaknya okay sampai di sini itu kefas dan juga Elwa.
1: Berjalan lah kita. Kalau si pun berjalan ke pengawal. Okay?
0: Betul. Dan juga lagu terakhir untuk hiburan anda semua. Air Mata Ari Gawai. Dan juga
1: sebelumnya, kita Ifan dengarkan dulu.
0: Jangan Paksa Rindu. Fas dan Elwai mengundur diri. Esok bersama dengan DJ Tia.
1: Okey, jumpa anda pada hari Selasa.
0: Fas Isnin.
1: Rabu. Rabu kami. Benar juga kita sama.
0: Betul.
1: Jumpa lagi.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat Hari Gawai semua.

Selamat tengah hari mendengar untuk menabur ke berita tengah hari 5/29 hari bulan 5/2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung buat sita semunjan. Bersurimai dengan pengerami ngintu Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya, 27 ikut capi disadung buat pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung buat pelilih mit sadung jaya. Tuan Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara ia dengan Kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss. Kerana itu ke pemerik dagiannya ulih diberi dengan semua komuniti berkandang sita Semunjan. Yang madah ke program kediatur bansanya jadi ke pelasar, dikenak rapid ke kaul, semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya buat program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kena baik yang berbadi buat jalai antara sebuah perengkap pengangkut MPV buat jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media madahkan penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bandur penusahnya nyadi ke Tegal Balad Bakal. Pasal itu mengayan ke penusahnya nyadi lebuh sebuah motosikal ke baik mansa hari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenarnya ia ke delantak hari belakang sebuah kereta MPV ke baik siku lelaki rakyat menua tu ke umur 66 tahun. Ajar pihak lelaki ke deriba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansi dengan Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Musim Mayuh kebisik penerang berkaul dengan penusahnya dipinta bertelefon dengan pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 02-818-6509 atau ke 08-543-479 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Selatan. Chairman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengah penerang rasmi madah ke pengawak ngelanjar ke kontraknya jadi ke kelai pengandal ke penuh hari raban pengurus ngagai ketua ideal dedikasi ngau VC bak timpuh panjai. Kena merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadu tinggi main bull nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ketanggung pengawak ke tempat ideal dan berguna lebih nempak identiti cara tim bermain serta nyawup nempak main macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh yang mangkuk pengawak kelab. Raban pengurus mengharap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh nempak identiti ke mana lagi jemahilak ungkup tim gau semua penyokong KCFC. Berbangaunya ideal ke asal dari Singapura ke Terubah yang dipadu jadi ketua jurulatih Kuching City FC bulan 8 tahun 2023 kengganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah kena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti Penyalah ia ke berat. Ofis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook mana ke sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu sebelum nganjung gambar asal sidak terang serta nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke. Antara gambar ke nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Dan kan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar tau ke penerang ke palsu jadi anjung kan ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tau kena hukum nitih ke Akta Pasport 1966 Akta 150. Dan akan kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

Kuching City FC KCFC madah ke pengawak ngelanjar ke kontrak ketua jurulatih Sidang Aidil Syahrin Saha pengelamat 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029.

0: Kirana Derita Lamak Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai seminat tangkup pengawal perintah dan sama dipanggil bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntun penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ya seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut yang dia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil saruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah oleh nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah oleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Dengan awak tu, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengera diri serta pengilikun diri, maya nyambut Hari Gawai, maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayang kita.

0: Hai hai, aku Desi Dian, dekamri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngapulang tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngagai semua kita ke Masa Daya nangira bah dini-dini alai Arab.

0: Hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha,
1: nama mata merah, nyawa kerah-kerah, mansang imun dia tu nyama.
2: Eh, Anang tu berara ke mata pangan diri meh maya musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari 5 Zarito. 29 hari bulan 5, 2026. Maka selamat bawa ngelah tengah hari tu. Gulai ngau kami, peninga. Ngalu ke semua kita di serata benua. Ya, kemudian ke awak kita bawa ngelah tengah hari Zarito. Tinggal 2 hari puang, 2 hari kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajapan pihak mood ya, sikit dah bisik. Okey, lalu nanti kita berhati kemega gaya tai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya lagi jam kedia tu nya tadi nanti bak mengerim sai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang duro rumah pan nyo sunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udua sida manu ada ke tinggal ya ke nyibun rumah. Okey, nama laban kita nya sri nya udah belabuh mulai ke diri ke menua nyirumah gawai daya ke tahun tu au kita ya ke menindah tahu ke kita ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita ya tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisi orang sepia rumah ya kena dai pulai gini bala jiran kita nya tahu asuh sida berarti kemeh pengelikun rumah kita lalu pian mega nanti bisi tai tupi sida manu itit sida udua sida mayau nya di sida ya bisi di rumah ada salah ke kita yang asuh sida mere makai au okey asal pulai kita gawai lah baik-baik meh utai hari menua nyen sida upa ke orang sepia rumah kita kira gaji mentah dek udah ngibun namanya udah ngkani jelu kita okey kan Michael gulai ngau kita bawa ngelah tengah hari itu peninga 12:30 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pagi selama kita bisi carta siapa juara pemutus bab minggu ya ke 22 ke minggu tu. Okey, lalu pihak mega dah lepas tu lagi ngenatai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke bisi diterima kami jadi bekas selama maya musim kemisi musim pengerami tu tentu mayuh pengawak ke diatur lalu mayuh pesan ya ke diterima kebenaran jadi inti pesan kita nya pian baca bermua ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya lalu inti ya pian bedau ke ada baca bedau pansut nah salah kita tahu nganjung baru minta kita nganjung baru leban kadang-kadang terlalu mayuh nyondak lah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggal punya ya okey jadi sebedau kita maca pesan sebedau aku ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kena kita inya tadi merindang hati diri meh kita ya ke benon deriba kini nuju ke supermarket nuju ke tamu berbeli barang gawai tu lagu Ari Marina Jara Berami Gawai bawa ngelah tengah hari gulai kami di Kuching 101.3 FM.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji itu gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh.

0: Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.
1: Jadi mimpi bang saja sari itu meruat hati di kingat.
2: Selamat menyambut Hari Gawai menuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
3: Aku Cuk Belau yang beri selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku berai meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
5: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Meri selamat Hari Gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat Hari Gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat Hari Gawai.

Ya, dan juga kita akan baru terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Sarito. Kelebih lagi kita yang kedatang dari benua jauh, dari benua Tasik, dari Semenanjung Malaysia, kini Sarito. Selamat mulai ke benua, selamat datang nuju bala kita tajapan jauh belalang kita yang tadi gawak di benua Bukai tang nadai utai ke lebih nyamai lagi lantang lagi dari benua diri empu. Jauh ni pan kaki kita nyingkang. Dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu tak ada utaya ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri pedak ke mua painai terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita nuntum kaki tangga rumah nah ya aman nak terpada aku. Okey, jadi udah lepas tu lagi berdengar macam sekedar ripsan berat atau ke berita ke batang ke dianjong kita dengan email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak megak lumur WhatsApp di studio 0138628422. Tang sebenarnya lagi mai kita ini yang ke lagu selamat merarau mengang menuju kita ke tengah hari itu agar kita ke menung intu diri matah ke lengan kita yang ke berjalan jauh kini ngetu bas ke dari palan dur makai selamat merarau ke kita udah tu lagi nampuang baru perjalanan kita berjimat-jimat mehau asal kita datai di menua lemai itu ya lagu hari itu di Nyabang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, geranyamai, ngade semua kita kebebangsa Dayak. Tengau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerah diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikasaya kita.

0: Hai hai, aku Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngau peluang tu aku Rilisan Layang dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita kebangsa Dayak. Nangirabah dini-dini alai Arab.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedap pesan yang ke bisik diterima kami bak email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ya ti ke terubah tu, sitip pesan gawaian tu kereta dari Suntai anak janting. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan bak rumah Julian, rumah Matian Jalai Semarakan Tatau, kabar belayan bak rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Merit, rumah Juan Asar Nangga Nau Tatau, apa yakit sebilia bak rumah Pada Tatau, apa dabung di rumah Sendua Tatau, apai landuk tau ke ijan anak selan sebilia barumah duris samban teluk batu tatau ngau semua kapal melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Nyedi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing kena 2006-2026 barumah rawiang sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai Suntai anak janting balumur 019-884-1052. Pesan ia ti kedua tu pesan ke datai dari Madeline Ija anak Franklin ngari ke Indaya Santa anak Jublin. Nuju semua kaban belayan bak batang air mujuk, kaban belayan bak batang air kenawit entabai, kaban belayan bak air entabai, ulu entabai, sepemanjai jalai julau entabai, kabar belayan bak jih kenawit ngau semua kabar belayan kenglalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kanalah dirintai ke magang. Kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2006 hari 2 bak rumah Moses anak dempi Pulau Pita entabai julau. Lalu pesan gawai antu yati ketiga tu datai hari munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi Nangga Selawat Julau. Nuju semua kabar belayan barumah Tracy Selawat, kabar belayan bak Selawat Ilik, rumah Jana Batu Matup, rumah Amas Jikang, kabar belayan barumah Mpara Nangga Duang, rumah Bunya Nangga Duang, rumah Edlin Mamut Wong Besi Api, kabar belayan bak Kerangan Manuk Julau. Pesan tu mega nuju semua kaman belayan ngabar sapa kenglala bak rumah Joseph Rantau Komedian Kenawit, rumah Sibat Nangga Manggut Macan, kaman belayan bak batang air macan, Jelmin anak meringai ngau payang anak meringai di Tatau, Enseriban anak meringai di Kenawit, kaman belayan bak rumah Rosli Kim San sungai rusak serikai, kaman belayan bak batang air Kenawit, Naman Teluk Gelam Lesih Kenawit ngau semua staf kemas julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2 2006-2026 bak rumah Endawi Ndanga Selawat Julau. Kabar belayan dipinta datai ngagai rumah Endawi Ndanga Selawat Julau kena hari 2 2006-2026. Lalu pesan yang ti nangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas anak gajah sebilia nuju semua kabar melayan di bawan, kabar melayan di tuah, pidai, bejait, lukut, kabar melayan bak nanga dap, kenawit, nanga lijang suung, kabar melayan di Suriaman, selidap, bintulu. Ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak niat tau ke Indai Tool kena hari 4 hari bulan 6 2026. Semua kabar melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah gawung Sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas sulit ngau gamik entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kabar melayan kediau barumah Mawas Gentiang Kerupuk, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, kemudian barumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, kemudian barumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, kemudian barumah Panggai Dayat, rumah Gani Dayat Pakan, kemudian barumah Rungah Sebangkui, rumah Musit Ngerumah Laka Bagaru, rumah Udul ngau rumah Ubu Baulu Serikai Kabam Layan ba rumah Indi Nyempal rumah Austin Cali Badal rumah Lat Gerugu rumah Antam Badal rumah Anggi Sebangkui rumah Melina Badal ngau semua Kabam Layan Bukai ba sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang Limia Anaka tau ke Inai Krikap tau ke mega di kangau ngena nama Serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai krikap kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 7.30 lemai barumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016-835-3262 atau ke kasin 014-626-0072 tau ke undun 017-859-7097 pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke sai anak gue nuju semua kabam layan ba sekarang skim sekarang ulu ngoili kabam layan di lubuan tu Suri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kabam layan bukai ke ngelala niang singkut anak badi jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih ngau merekat ke pengawak udah nyemin lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006 pukul 10 pagi barumah kanda skim serang Suri Aman penerang ia ke silia tak wasap mengel umur 017-769-2676 lalu pesan ia ke datai hari rata anak tanggai menuju semua kabam layan jauh atau ke semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk Paku Majau Melinau Babangan Ulu Mujung kabam layan di Pasar Kapit ngau semua kabam layan bukai pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngelumbung niang puyau anak gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan kena dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar melayan Ba Tanjung Bijat kabar melayan di Sekirau Ai Geran Bakuang Sungai Ai pihak mereka pesan tu nuju semua kabar melayan di Ntulang Kucing Sibu Miri ngau semua kenalan yang bandar anak Chang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit pesan tu mendah ke semiang berkat kergang yang bandar anak Chang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ke datai Ari Jebli anak kedawa tau ke Pai Kiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar melayan di Ulu Mukah, kabar melayan di Ilik Mukah. Kabar melayan di Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan. Kabar melayan di Miri, Sibu. Bintulu ngau semua bala kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke Berantu niang kedawa anak gemar tau ke apai mading kena hari 2 hari bulan 6 2026 niki ke Sungkup ngau 3 hari bulan 6 pagi hari 3 ke Penam lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau kabar melayan ni kedekanmu berita tu ngau sili lagi kita tau telefon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531.

0: sampaikan kita ngagai YFM kala pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu ketika dikubur kena pagi 10/11
2: pesan itu kebapayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pagi dan puang macam pesan yang kebisi diterima. Pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peningah. Pesan ngetas uliat ngau gambin terbalu ke sekali itu datai hari Dina anak sandah nuju semua kaban belayan ya, sidak kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kemudian di Ruban, Suratuk, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kebambilan bukai buat sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang ringkai anak nyaduk tau ke apai cik tau ke aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua. Kena hari 6 hari bulan 6 2026 berserarak bungai pukul 7.30 lemai. Lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas uliet lalu ngamik terbalu bak rumah paling Sungai Kunang, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gintu 100 hari datang dari Regina anak ketiat tau ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru, Durian, kaban belayan di Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kaban belayan bukai kediau buat semanjai Jalai Sebungan Zbau. Pesan tu madah ke gintu 100 hari niang nui anak antau kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026 pukul 3 lemai sembiang misa barumah usah sembungan sebawah. Kepala Melayan yang kedekan nemu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 ngagai Regina tau ke Indai Luhat. Besarnya kenangkan kenyak tu Siti pesan kedatai hari galiang anak ngalai. Jadi pesan tu nuju semua Kepala Melayan buat menggiliang Kepala Melayan di Jelak, Stapang, Guguk, Kepala Melayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngawilik. Pihak mengambil pesan tuju semua Kepala Melayan di Lepuang Mawang. Bila antu Ulu, bila antu Ilik ngau semua Kepala Melayan bukai ke ngelala niang galai anak yuang. Pesan tu madah ke semiang berkat kergang niang galai anak yuang kena 30 hari bulan 5, 2026 hari 6 buat rumah Anthony Lubuk Kacung, Lemana Engklili pukul 8 pagi. Kabar Melayan ia kedekap tanya ke berita tu ngau siliak. Kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali tu datai hari Justina anak Edwin tau ke Tina. Pesan tunjuk semua Kabar Melayan Batang Lemana, Kepala Melayan bawa air kesit Kapur Ulu Ngoilik, Kepala Melayan bawa nangga kapuk Lepung Mawang Ulu Ngoilik, Kepala Melayan bawa ngemah Ulu Ngoilik, Semanju, Gelung, Sebeliau, Kepala Melayan di Sedarat, Pentik, Sekerang, Lansing, Nyatuk, Semuih, Tituk Ulu Ngoilik. Ngau semua Kepala Melayan bukai bawa pilih lubu hantu ia ke ngelala Edwin Anak Gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin Anak Gangga kena 27 hari bulan 5 2026. Niang Edwin Anak Gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026, lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam Lubuk Subung Lemana. Kepala Melayan ni kerikat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penundi benar tengah hari tu pesan ngetas ulit ke datai hari Kumau Anak Jawa tau ke Inai Juni. Hari Miri pesan tu nuju semua kaban Melayan ia kelengala niang Dennis Anak Mujah. Ya, pesan tu menah ke getas uliat Niang Dennis anak mujah tau ke laki Agnes tau ke mau kena malam hari 6 6 hari bulan 6 nguan uliet lalu ngetas uliet pagi 7 hari bulan 6 2026 bersablot 21 Jalai Jaguas Lamir penerang yau ke silia tau telefon ngagai bini niang tu Agnes tau ke mau kusung 11 623 11928. Ngaunya tadi peningang ujung ke awak nur maca pesan ya ke bisi terima kami tengah hari itu kita ke bisi pesan ke dekat dianjung tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta pia mega lumur WhatsApp konti 013-862-8422 pesan ya ke dianjung dekat dibaca bawa nur maca pesan lalu ngarap kebala kita sama belap sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu pesan kita ada baca laban maya tu jam kami nang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningah mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.
0: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Nataliani angga YFM.
2: Carta sampai juara. Ninti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.
3: 10 minit.
4: Oh, jabut.
3: Aku tuh mau mengeradak kenyawaan mau bak tusun ke 22 tuh.
4: Yo kena mau tusun ke 22 tuh jabot. Orang nyo dekat rame gawai.
3: Nya, dikenai kaku deh kasa-kasa kemayaku.
4: Kati kena deh, sebedau rame gawai. Mesti lo rakat nemu cata siapa juara.
3: Aku kena mangai punya aku. Laban aku kan orang pertandingan keruke.
4: Apa ukai nga orang pekit keliang nami amit?
3: Ada eko nga eko.
4: Napa di ngairan?
3: Ada si ngepat.
4: Nyamai jatnya jabut. Tebeli beliat kerja aja kaya nenek jadi sirat.
3: Nyampo kebeli nunggu satu.
4: Bisi ngatur pekit keliang nami amit sekolah kita tahun tuh tadi.
3: Bisi. Kita ngaku ada yang ngau peminat. Ada si tenjur.
4: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cerita Siapa Juara tusun tika 22 tahun 2026.
3: Yeah.
4: Lalu nak bekas selama aku Monica Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia miat ke Bemado ia pintar ba ba SK Kanyu Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setangin tu bila ya lebih lagi ini jabut sangau ya.
3: Menang kui tetak
4: hari minggunya kemarin seminggu agaknya
3: ya. Seminggu nyangkong orang.
4: Apa?
3: Yang agak tempahan nemu deh.
4: Apa lawa orang agak enggak tempahan bayar.
3: Biasalah ini ku kan expert.
4: Nama lakunya?
3: Laku ah.
4: Buting anu dem
3: kau
4: pertama ke liora.
3: Enggak kuicap.
4: Aku madah deh aku kalah madah ini di natu ku ya. Mayanya menong rara de. Nyo tama enggak ya anu namanya tepung liora.
3: Liora.
4: Kage age ka orang ka. Kang goda ba ya?
3: Ada iram medaknya ibu minuat.
4: Medak penyamai aja nai.
3: Penyamai ya.
4: Oh, engkau mai ya. Okey, jadi ya, pulai baru kita ngga cata sepan juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
3: Betul.
4: Lagi kita nusai lah engkau bisa cerita bukai berkawan ngga gawai.
3: Ya.
4: Okey, batusun ke 22. Tentu ya, kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke ngga cata minggu yang kemarin. Siku Indo.
3: Ya.
4: Boleh biasa ini.
3: Tau ah.
4: Nama lagu yang dia buat.
3: Lagu ya. Nya nama lagu Lebang.
4: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
3: Oh my god.
4: Lebang berbukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medana jabot batusun ke 22. Eta aja pia tentu ya mai peningang. Berarti ke dulu recap catatan siapa juara.
3: Minggu sitik yang kemarin.
4: Ya, tusun ke 21.
2: Recap minggu yang kemarin. 10

0: seminggu yang kemarin.
1: Carta Sampai Juara Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
2: Saya dengar tiba-tiba minat.
3: Recap Carta Sampai Juara kita bisi juara baru minggu yang kemarin.
2: Betul.
3: Katusun ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah Agi kena yang ngetan ke juara.
2: Amai.
3: Tau ke bisi juara baru. Tau ke Agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu bukain tidak diperhatikan. Niki mayas niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
2: Okey.
3: Laban mayu cerita kereka itu si tua dah tu lagi.
2: Betul. Tua berpun hari lagu tiba penuduk nomor 10 minggu tu.
3: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal hari menua betul.
2: Ya.
3: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya jabot.
2: Ya, adai. Aku adai menemu.
3: Dina ke nemu?
2: Adai.
3: Hanya lagu tu, kebenarnya udah kalah jadi juara.
2: Betul.
3: Ya, 2 minggu nih.
2: Dalam kata Yatik Pemadu Lama.
3: Oh, 18 minggu. Tajap ya, minggu yang kemarin lagu tobak penduduk tiga tujuh ah.
2: Ya.
3: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali to. Lagu kadi beri nama.
2: Aku di tempayan. Ya.
3: Lagu kadi bayar Richard Lee. Lekang otion nandung panting. Dusun ke sekali to. Bak penduduk tiga 10.

0: Benong ninga carta sapa juara. Carta sapa juara.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
2: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Stan Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara? 9.

0: aku nemu 9 dengan.
1: Bisi, peningan nemu mak kau nya nyawa.
0: Ya namanya kakak suba.
1: Ya tengah kedai suba. Tanya kau nya nemu lamu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta kau kenang baru lah.
1: Nemu mak kau mau ketuk bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina atau Siko
0: Ari. Sejak ngenang aku.
1: Ngenang deh. Nah, Priti Nina tuh kalah nggak usah J 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya. Nama-nama ulehnya di. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedoget tu 11 tahun.
0: Kayaknya masanya gitu tu ni peminat.
1: Anda masanya bari. Masanya belama apa dah. Kebajak mir. Tang dah nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Ya tu boleh metang hati makin lama makin besar.
1: Ya. Tahu ke dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang rejak jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab penduduk 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga kelimpah hari ngagak lekang otion lagu enya Wandi Ali. Nah, Wandi Ali ke ngagak lekang otion lagu munyi ke jabuat tadi minta nuan ngenang baru
0: ya. Wah. 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penduduk minggunya kemarin ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita. Yeah. Oh, jadi jabuat nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia.
0: Yeah.
1: Laban sepedau tau sedua ini diajak ke nyamuk gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan beli utai.
0: Nah dah si beli utai ya. Nah semena kui kelamput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa. Bisa beli baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah lah.
0: Ini ku bisa mah.
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar.
0: Kai kalau besai, ya kalau besai, lepas sumpah ya besai.
1: Ada tu nyomet,
0: nyomet.
1: Oh, ini dia nyosliam datora.
0: Ya, ini saya makai daun kuruta kerja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kuruta kurui? Sehat, makai sayur.
0: Eh, anang kita makai lubak masin.
1: Lubak masin yang kemudah dengan saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai lagi nanya okay. Nih baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ti ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Penuduk nomor 9 ngentap bab penuduk sama agi ban nomor 8.
1: Oh, ndak mingin siat.
0: Adai.
1: Kata ndak ke baru ndak. Oh. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Duduk entap. Ada begin siat.
0: Adai.
1: Lagu kedibai penanyi tau disebut penanyi baru metu baru didingan nama ana.
0: Ya.
1: Nia Besi.
0: Ya, lekang otio nanti kakak Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy itu siko
0: penyanyi
1: lama. Tahun berapa tu nah jabuat ingat eh
0: tahun,
1: di kalau nanya ayak di petiang
0: kira bisa tahun 90-an makanya
1: 90 lagi kisir klia
0: ya.
1: Oh, Nikolon Aboy jadi dia tu ia nadagi di dinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sibo Lebang.
0: Ulah ya.
1: Sindupe capek lo Lebang nah curi orang ka tau ke
0: ada temu.
1: Ada temu lah ada temu dong
0: enggak. Arte ya.
1: Nyak tadi Lebang nah. Oke, jadi ya kita tinggal ke lagu menurut ke 8. Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk tiket 7. Nangkan senya lagi. 8.

Iseng hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ningal ke bak radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama Maya Kitai nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.
1: 7.

0: 약간 너무 도조하냐 이보면은
1: 아오 미세한 예뼈
0: 미세 라고도 바로 데파소 minggu sete yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237.
0: Kecil. Terus
1: nama
0: ngakai nomor 7.
1: Di kala meda induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Jangka aku baji mana nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nyanya aku meda gede.
1: Ya, beda bertemu ngode ya buat.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda temu gelah yang enggai mude.
0: Jangka aku. Ngai kaku ibu
1: minum. Enggai kere?
0: Ngai kaku.
1: Ini nemu.
0: Laban aku ada tukup tancut.
1: Tancut. Jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Penglama ya. Jadi lagu tu leka ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini mas.
1: Maka. Nah patut ganti Cina ngagak leka lagu Iban aja buat. Engkam ya Cina Iban.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenariannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya.
0: Nama timang mbak. Mbak seni. Nama seni.
1: Nama seni. Oh tahu ke nama ya di rumah. Nama nama kelima tahu ke nama rumah. Oh Cini.
0: Cini.
1: Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pedaku mbak. Dalam setahun dua tiga tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu. Sikuk. Tahu dia kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerintang mana?
0: Kira kepia.
1: Jadinya tadi tujuh lapan sembilan sepuluh dah ditemu kita naik lagu. Jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabut. Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik dekat namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata. Laban bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tu lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun nyak nama dah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun ku dah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat di tapi dulu bapanel khas RTM Kujang ngau Kuala Lumpur sepertau dicalon ka ba CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya ulih masuk dalam cata atau kena. Betul. Jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu jabut. Baka kami nganti pengutus ari namanya ari bos besar. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI. Si
1: kumbayro AI dia tu orang. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit-sikit boleh diterima. Tang ke pembaduk baru dia tu sekali ke tiun AI tu boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedak peneng kebang lagu dia tu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya. Semua ngena AI 100% atau ke 100%. Semina mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedak orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tai ngena komputer magam. Sigi bunyi ko kata perfect dalam jakok orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh terlaban orang
0: kita kadik. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pun kena komputer.
1: Jadi ni ya boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano kediri lalu di laban di ngau ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya. Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedat tu tadi. Irawati lebih lagi urang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau urang ke ngena komputer. Kenyata dek ke ngadu ke music. Nyadi bisik mega peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI. Ya okey lagu tretiun AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya. Tidak di asuh masuk dalam catatan sepajora. Jadi kami itu lagi pengganti pemutus. Laban pemutus itu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey untuk pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngaga cata anang masuk ke lagunya nya kami ngante aja
0: betul
1: nakak kedia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata
0: betul
1: tang ya ke dah masuk di dinga kita berdio ama bisik jadi nya utai ke perlu ditemu bala di luar lah
0: betul
1: laban dia tu kita nyuka muka ka bisik sitik sistemnya jabot
0: betul
1: utai ke uleh ngecia lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang baka munyi ke daripada kaku. Maya sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, enggak oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisik akta namanya bisik dalam angka sumpahnya
0: deh. Ya, akta apanya cetak rumpak
1: bukan cetak rumpak bisa empo tanya nya isik lah
0: ya
1: orang pengok kasan mo nya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya ke mayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi ngena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% ngena AI terpaksa dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tang bak penemu aku ibu minut lama aku kebiak di
1: dia biak di ini kan Gen Z
0: Gen Z jangka aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI tu ngasuh kita yang ada penemu laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya aku kak tau taip lalu pansuk tau tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul aku dia jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bahasa
0: tak dikuat kurang mudian
1: ama betul bakal akik di peti yang kelara ya sekolah ni nya bisa utai kena nama komputer
0: betul.
1: Jadi bagi kita dia tu sekolah tayap aja tayap aku kak utai tu lu pansut maka utai
0: utai tak
1: nyak lebih dah ya tadi nah tang munyikuk kepada ke kita lah kita yang kena teknologi tu enggak betul okey jadi lengkap dulu mai ana mu beh ayanya munyikuk sekedak ya sari tu kita berjaku kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku mendah ke dia buat nanti dia duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dedek kalau mendakim petiang deh biar
0: nanti jalai
1: ingin gue kan ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lang
0: akim petiang kelihagi biar ayah petiang iya nya tenggelam ke baru
1: Allah gak penyikat dunia lang lepan ya
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: lepan akim petiang tu semua biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lamua janjuang
0: nadainya
1: Nanti tunggu Allah hilang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin, jadi ke lagu ke sekali tu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar, pengubat hati ke kemarin.
0: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar, namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, Duni Lang 42.36 ya. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu Duni Lang. Ke minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk 36. Nanggan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk 35 udah tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tu. Tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai udah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lopo minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima.
0: Nomor 5
1: ah.
0: Aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau.
1: Nu gua dulu lah pasang dulu lah. Oke, sudah nih ya.
0: Oh, pasang.
1: Pasang dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Oke, terus nih ya ke lagu nomor 6. Sebenarnya nih ya ke lagu nomor 5. 6.

0: Tania tu?
1: Menoninga ke carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai.

0: sip. Nama teh tinggal sore malu.
1: Tuh kan, ya kan nomor lima tuh kan malu-malu kau nyebut lah. Nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Nya, muka kau laban aku sumpah. Bisa buya-buya ya bimbit.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu-pemayu mah. Be apa ya. Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: Tiga minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu kan diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nang ditujuh ke Jabun. Tajapan ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Tion tiga gak jambu murdo.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya aku ngelengkak ya melekat ke kau. Sementu mako labu.
0: Oh kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto tadi.
0: Nantu kiroh yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedek ngai kia lekak aja.
1: Ngai meh.
0: Iya nadai ana ninggal gak ku jabut. Nadai bekerja.
1: Nadai. Kiroh kedeknya kia.
0: Iya aku di ngai ku ngai mak kia. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya. Jadi lagu tukup menari ya Nurun dua gigi anak tangga. Minggunya kemarin lumur 3, minggu tuh lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Nyata deh penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerintang tuh ia namanya. Berengkah engkau Siti audition lagu. Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah.
0: Lande deh. Jadi siko penanyi nyadi nang namanya mana gak Siti ari pengawak kedai kakak ari recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang coba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulah nyadi penyanyi.
0: Dia
1: tu zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisik gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba bawa duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak wak barang ku ya. Ya ngempu duit ku nyadi kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak laban nyoba bayar
1: makai. Nanti aku bisik recording company ibu minut. Indah kalau lagu enggak takar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit kari kuding lagu kok nyaja.
1: Boleh bayar aku.
0: Okay. Diterima deh, diterima deh.
1: Terima aku.
0: Patut dinanya di orang ngempung company lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPL.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau wae boleh kena. Pakai apa ya baru teh. Oke nyadinya tadi nak sekedar ari utai kejadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oke tinggal 4 di tegi lagu.
1: Ya nyak memunyi lagu ke nomor 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 di tegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita kira keempat ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tu si dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidak yang tadi Niki bahkan ini cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai apa ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke ari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpo cata siapa juara. Ya nya ari dia tau sampai ke tengari
0: hari empat. Nah, pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekan undir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu atau ke siko-siko penanyi ke didinga batusun ke benung didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita ke ngundinya tadi nanti kita nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tentu sano aku sano tutu undi ku to. Nunggu dulu deh je. Bisi to indai ku tukar telepon sama aga undi. Nunggu dulu je to menyade ku.
1: Tahu memakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undi kata dah.
1: Ada ngawa. Ya orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanya nyempo kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak kebisik duit ke orang ya namanya tadi okay to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi di je ko ya kalau ngundi lain ke undi atau
1: sige bukanya tang kebiasaan ya ibu minum
0: kasih bu sebakanya kena
1: ini nah dari sebaka
0: dari sebaka ya?
1: Aku selalu bisik kalak nyambut hari anak sampai ke indai bisik kok kalak ningan
0: asal nak sebaka
1: ada yang sebaka
0: labannya ke sebakanya kena nasi dah yang putu ngundi
1: betul
0: laban kak penanyi sudah sebilik entah deh kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okay, terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okay nuduk dinga tu tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha tadi
1: oh nyak megaya tu aku nyangkuang nomor empat tu nyak lagu tu dua minggu kalak jadi juara nyak 13 minggu udah dalam cata
0: nurun dua gigi anak tangga
1: ya leka ngau tion lagu to digagak penyanyi bak lagu tumpu
0: siko ari penyanyi ya
1: ya lagu to dibaik the crew bukulai ngau Lucy M.
0: Ya layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke ditengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah dua minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatut.

Layak ke menudi, menudak tiga empat. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu menudak tiga tiga. Sebedau, aku mai berita ke pemandu baru berkawan ngau. Asia Semifinal ke 9. 4.

0: wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Daya tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu berik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din makanya mega lebuh kita buat tundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih lagi semua bala kau dah memujur ke pengawal Gawai Daya Besar Ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kau dah tu jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu dan manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Daya kita ketahu tu jadi kena pengujuan kerjaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat Gawai Daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: dia buat. Ya, dia je buat nak. Aku sikit rindu dia. Nanti dia je buat dah.
1: Betul. Mau tayar ke nyalain-nyalain kata. Sikit aku telah suara
0: dia buat. Biasalah dia kan miah sekolah. Dia lah patut belajar. Bakal ni cara dia buat. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut. Sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu petak di hari nombor 5. Ya Niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek berunikan Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya Niki. Biar mega leka ngotion. Leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di kakak Vesifaya.
0: Vesifaya. Jadi ke mic lagu tu nyokak sesama karena mas dua itu.
1: Awak apa pedih aku nyebut? Nyok tepamur, tepamur alior aku nyebut. Nick Refensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini disangau karena dia gigi nyebut. Kena yang nyebut.
1: Katanya aku nemu ngai apa pula. Aku nanti nakal ni ngai ni kau ya kau reput.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tok pia mana kini dan nek provinsi.
1: Oh iya, kepada
0: kata. Bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nek provinsi kaya kau.
0: Okay, Nick Refinsi. Lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Menu 233 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Jadi ya
1: Isik duitik lagi lagu betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ dengan bala kita ke lebih dekat nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Entah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 pukul 3 sarito kita dekat medak pengumuman rasmi bak radio ngau live Facebook. Pukul 3 udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua, dikumen, betul magang, nadai ke namanya ndak betul, semua sidak tadi ke setuju, bisik kena setuju, bisik kena setuju oh. Ndak dibaik, ndak diambil lah. Tanggutannya bisik dipadah ke pukul 3, cun pukul 3. Anang ndak bedak Facebook Wife Miban, Anang nak dengar radio, nanti jemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemandu baru.
1: Lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3. Cun.
1: SCSC penyanyi ti katik ke pemandu. 24 itik lagu.
0: Ti mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Jatah siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Bukannya
0: lagi ya.
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okay,
0: jadi nang lengkap ke YFM.
1: Meninggal
0: ke radio. YFM pukul 3 lebih lagi enggak bala kita ke menara mana nyak berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang yang kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawal engkau ACSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh anugerah catat siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti nike ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk tiga dua nunggu. Kita terus ninga ke to. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngono nombor 1. Ni boh to madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu to. Lagi bertuan madah. Ngambil ke sidak ya tekenyi. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2 dia
1: tok tok tok tok. 2.

0: Saya tu Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai segalai.
0: Juara.

0: saya dengar tadi.
1: Ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu mano sabuang ayak. Gondrong bukulai ngau Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajak ngau Matthews Mambang. Lu ikut dari menyadik.
0: Ya.
1: Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato nikik panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudi ya ikato kala mai pulai trofi juara. Ngau lagu ke digagak. Lu ikut dari menyadik tu.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali tu pak catat sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak catat sepah juara jadi lagu tu mujur nikik ngagi lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata nikik 2 gigi anak tangga hari penuduk 3-4 minggu nyin kemari nyoka sesemak yang dia buat lalu tentu yang megak meri pengganti ngagai
0: Yus Andrew.
1: Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, Pak Cata sepa juara.
0: Iya, udah manggai Pak Ati.
1: Manggai ke Ati ya, Pak Lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi, Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah Pak Cata. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari Lumur satu. Nyentuh akan ngagai Lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kena dai minggu.
0: Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Kinakara Agrofarm.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke buliah-uliah neka 5 etik penuduk lagu ba penuduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita mesti peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai Drempo meh neka lagunya ne.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisik lagu baru.
0: Bisik lagu baru. Bisik lagu, lagu lama.
1: Bisik
0: lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama ya mesti beri peluang ngagai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut Ari Cata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kasal ni kanya niya bak bisi niya pala ko to suara ko
1: lapa
0: ni nga lagu to pansot
1: nai ada nga wak ya pansot udah kalah juara dua kali deh
0: amai kini nai nga kaya biar nai ko niya bak
1: aku ditempayak ko ya sigi amat na jabon nanti kita itu ditempayak kurang sengapa-ngapa baka kita ketempayak ke namanya gari utainya hanya ada yang itu guna nyunggu ngelap kaki tempayak ke bekenya pediah kita dindi Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendek kaki kayaknya nyamai na ngindek tayu kue kini orang biak orang orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempayak
0: barang utai sebut
1: ndi amai pediah kena tempayak aku menah ke dia buat
0: amai
1: nyadinya merti lagu kedi baik Richard Lee itu tadi eta aja pia lagu tu
0: sigi nak di tempayak laban udah kalah nyadi juara udah tetap tahun siti nyelak ya niki pangau bimbing
1: amai ya pansut pernah dengar wak
0: betul
1: bisi namanya ketika mana
0: bisi udah tiket
1: nada sia-sia
0: nada sia-sia
1: ya nang nada namanya tadi
0: nada lebu
1: nada lebu ya pansut hari catat sebuah juara ke minggu tu okey nyadi lagu dikena nganti lagu aku ditempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru okey kita ya sebenarnya ningat ke lagu baru sebenarnya ningat ke lagu baru ni jabut tu madah ke dulu lagu tu lagu tu kebenarnya digagak suah ku ningat nama ya tu
0: Jackson Boss
1: suah ku ningat nama ya lagu kan nama
0: tiwan gagak Jackson Boss
1: okey nama tu jabut di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang
0: betul
1: megak Dixon Boss tu ngagak
0: ya, ya,
1: lagu
0: ya.
1: Kedikumbai nuan penerang dalam petang nuan penerang dalam petang jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band atau lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang alaban sebedau tu bisi lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedaun tu dikelala orang katang lagu ke ngasu sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya nuan penerang dalam petang jadi udahnya yang agak gisiti lagu ianya diberi nama nuan berulah nyak me lagu ke dekat di calon ke dalam catat minggu
0: tu nuan berulah
1: nuan berulah
0: katira putih nyebut nuan berulah tu ne
1: dik ke bisi sekolah belajar
0: you not good a bit
1: nya nuan berulahnya
0: nuan berulahnya
1: mayo hal ya mayo hal ada gagaknya nuan berulah okey jadi lagu kau dekat di calon ke dalam cerita ianya lagu nuan berulah Ari Kelemayang Band leka ngotion digagak di Sen Bos udah lagu tu lagi arus telefon dekat dibuka
0: ya ngagai, kita boleh start nguni lagu tu
1: ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau sembilan iti penuduk aku dah didengar kita
0: betul
1: jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angkam ayak angkam udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman semi final
0: aku jangka aku pemina ngau nyoka ayah yang kamu kediri anu tu lah ngambil
1: nama apa wak dek ini kena
0: aku bisi mutung tengah hari
1: dia sigi mutung ngejajajaja dek tu
0: kaya lah
1: apa kena kawai okey terus
0: kelawak.
1: Terus kita ya ninga ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kira padah kaku bertemu kita ba cata sepan juara tusun nangkan ketuk 23 lalu nan ingat anang madam radio ngau buka me Facebook kita ada kemada pengumuman 324 itu lagu ba, mujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, bagi selama ngambil undi kita yang ke minggu tu peninggal. Minggu ke 22 tahun 2026. Kita terus nyaut kangau tik ke terubah tu. Hello.
2: Hello, Bujang Mancal.
1: Ya, ini darah baji.
2: Ya.
1: No berita?
2: Mana?
1: Mana cerita ni?
2: Au.
1: Okey, undi no ini darah baji?
2: Au, badau aku ngundi, Bujang. Ah. Selamat hari gawai. Gaya nuan, gau kita sebili ya.
1: Au, selamat gawai. Megaga kita sebili ya.
2: Arab sesama gerai kita ini.
1: Amin. Okey.
2: Ya. Au. Ini budak kecil yang dengan kau nanti.
1: Budak kecil, nyo ngambil ruas dah so ini ya tadi.
2: Apo, tumu mas nuai mansuas ne.
1: Tumu.
2: Au. Undi ku lemah satu Ika Saipul.
1: Aha.
2: Lemah dua Yus Andrew.
1: Yus Andrew.
2: Lemah tiga Nick Experience.
1: Mm-hmm.
2: Lemah empat The Crew.
1: The Crew.
2: Lemah lima. Ya, tadi namanya Kelamayang Band.
1: Kelamayang Band. Okay, terima kasih ini darah baji ya.
2: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Okey, yang peninggal kita ikut terubah. Ya, kengundi lagu ini darah baji. Lalu, ya, tik kedua tu siapa nak tu kini. Kebisik telefon tu. Halo.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Peter tu hari Tudan kiri.
1: Peter, hari Tudan, eh?
3: Ya.
1: Undi tuan, Peter?
3: Okey, benar undi. Mari kena hari gawai dulu. Ngau selamat ngali hari ngagi bala kita dia DJ.
1: Hmm.
3: Ya, okey. Nombor satu.
1: Okey.
3: Yus Andrew.
1: Yus Andrew.
3: Nombor dua Ika Saiful.
1: Ika Saiful, okey.
3: Nombor tiga Nick Refensi.
1: Nick Refensi.
3: Nombor empat Lucy M.
1: Lucy M ngada crew.
3: Ya, nombor lima Doni Lang.
1: Doni Lang. Okey, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
3: Sama-sama.
1: Ya, ini tadi peninggal kita Ari Tudan, Miri, Peter ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
1: Mhm. Siapa ngaku beranau tu deh?
4: Dennis tak.
1: Dennis, hari ni Dennis?
4: Miri.
1: Miri kan eh. Tahun ke hari Tudan tu pelabak aku?
4: Bukan, hari Lutuang.
1: Hari Lutuang. Okey, kini kau ni hari Lutuang tu deh.
4: 1, 2, 3 nak berubah.
1: 1, 2, 3 nak berubah.
4: Okey, nombor 4 Doni Lang.
1: 4 Doni Lang.
4: Oh.
1: Mhm.
4: 5 nak berubah.
1: 5 sama agak ni.
4: Oh.
1: Okey, nyajak ya Dennis.
4: Okey.
1: Okey, terima kasih Dennis.
4: Sama.
1: Ya, hanya tadi peninggal kita hari Lutuang. Dennis, dua ikut peninggal kita hari Miri tengah hari ngalih hari tu. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa tu?
5: Rahim tu.
1: Wah, siapa tu deh?
5: Rahim.
1: Oh, hari Sri Aman tu Rahim eh?
5: Oh.
1: Okey, undi nuan Rahim.
5: Undi aku numpang motor ini darah bajia.
1: Aha, sama kau ini darah bajia ne?
5: Numpang motor ya lah.
1: Ya, okey.
5: Okey,
1: terima kasih. Selamat gawai. Ya, terima kasih. Hanya tadi Rahim, hari Sri Aman. Peninggal kita hari Sri Aban. Lalu ke sekali tu, peninggal kita Yatik kelima ke kami undi. Halo.
6: Halo. Selamat tengah hari DJ, Michael.
1: Selamat tengah hari. Siapa tu?
6: Mia tu hari kapi. Mia. Selamat hari gawai. Ngajak ada sepilih.
1: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
6: Ya, sama. Tu undi, tidak berubah.
1: Tidak berubah, ne.
6: Out.
1: Ya, mai ke kenyak nama ya.
6: Okey, out. Baik ya, minum gagak aku saya kena perengkap piring tu.
1: Oh, benar ke ruah ni. Okey. Sama gawai.
6: Ya, mai. Okey, okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Peninggal kita hari kapit. Hari makin terus sang kapit. Mia nya tadi. Hello, siapa tu? Hello? Hello? Okey. 082-258-633. Ngau. 634 duit arus telefon tu atau dikenal kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peninggal kita ya ke bisik telefon. Hello. Hello. Okey, nak mujur kan eh Duit harus telefon tu game kan buka kurang lebih 4 minit gig nur kita tahu ngundi ya ke lemai tu. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu? Halus sama bunyi. Oh, nama tak tak ngai berjakok ni. Okey, au kita gi nyaut kangau ari peninga kita kira ke gundi. Gi bisi awak nur kita ngundi lagu ke dikredo ke kita minggu ke 22 tu. Hello.
8: Halo, selamat ngale hari ngus selamat hari gawai ngegedeng kam.
1: Au, kenyet ko laban Rubina.
8: Angle nya ngerebut ke lain tu. Asai ke putus-putus.
1: Au, okey. Undi nur Rubina.
8: Au, oh, sebentar aku ngundi dulu aku merasa mau ujung minggu sama regawe kita sebilih ya. Ni jabut tadi deh.
1: Jabut yang ambil ruas. Asuh ini yang ambil ruas kan luluan dua el.
8: Au, iya kah.
1: Ya.
8: Au, nomor satu. Lain dari orang kau tu. Pengerindu ada datai badan.
1: Aha.
8: Nomor dua, umbas.
1: Okey.
8: Nomor tiga, manggai ke hati.
1: Yes, Andrew.
8: Au, nomor 4 cerita pengerindu tua
1: Olivia Christie.
8: Nomor okay. Au, nomor 5 pengubat hati.
1: Pengubat hati.
8: Au, penawar hati, penawar pengubat hati.
1: Au, penawar pengubat hati. Doni lang eh.
8: Au, iya. Okay. Terangkan kan?
1: Terang-terang Rubina.
8: Terima kasih.
1: Sama-sama, bye. Bye-bye. Peringa kita Rubina Risri Aman. Lalu pelabak aku tu ia ke penudi sekali. Ngali hari itu. Hello.
9: Hello.
1: Siapa dengan aku beranau tu?
9: Aki ya bosa.
1: Oh, Aki Lemambang tu ne.
9: Ya.
1: Okey. Undi dengan Aki Lemambang.
9: Tiga pantai rumah.
1: Ni?
9: Tiga empat ya tukar.
1: Tiga ngau empat bertukar satu ngau dua sama satu dua lima sama.
9: Sama.
1: Okey. Okey, nyaja, Aki jabut.
9: Nyaja. Selamat gawai.
1: Selamat gawai, megak ngangai kita. Okey, nyata tadi peringat kita ia ke penudi Aki jabut. Okey. Ya ke pada ke undi ya, satu kedua tukar tiga sama lima satu dua lima sama okay. Tiga dengan empat yang tukar. Okey. Ya ke penudi tujuh ikut ke semua ya. Pendengar kita ya ke oleh telefon kita yang undi lagu kita tengah hari ngalih hari itu. Okey. Jadi ngotong ujung ke carta siapa juara minggu ke 22 ke minggu tu bertemu kita iba minggu ke 23 minggu baru ni lah minggu lepas gawai. Okey, dah lepas tu lagi kita dekat mantai ke 24.

Baik, mau selebih sang larah metam li malang tak kelangi radio kayaan Mir FM jaga ni. Kerana ni pukul telok 6 minit lebih. Dah nak nak lah ke berasa kena man DJ Baun. Alang upah panitam matau man pukul 22 blok daud deh hatang pukul telok lebih ni. Ngejala segmen ngelarah ngulaan dah hapan. Dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK peji dah nak kelok. Peji dah nak kelivan matau man pukul telok ni hatang pukul 6 lebih ni. Ya. Dan ni 20 pitan bulan 5 Duman 2026 megak tek 25 sayu ngelarah lebih 25 menitam lim mina tek manhang tam alang kerai ni tek alam mana teuli ha umaru nurepa te pelamai doya gawai dehin dah panak parin nurepa dehin dah abin kahum na tek hang tam kerai ni alang nahwa dehin dah bangsa alang ha be pian ada lo bangsa hivan bidayu dehin alang tek pelamai do gawai ti bi aku ngina hitam lim apa an la batong alang mage padgu doya gawai ni dehin dah itam lim malang tek kelang hiri dia kayaan jaka ni hui nak mentelok lang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nuna pelahu mentelok lang tek hak sematan peja-peji kelang hiri dia kayaan ngejelo frekuensi hang aban kelok ihati FM G06.G dan FM G07.2 itam lang tek hamiri dan kelang hiri dia kayaan mataman pukun telok atang pukun 5 lebih ngejelo frekuensi FM P65.2 dan P60.2 kena pelahu mentelok lang tek Umar Rudik hitam dan kelengi radio kayaan pakai P65.2 bi tek balai lang amdang ala frekuensi menmirian ni telok dan kelengi ngejeloh RTM klik norepa radio online tam ihatiha RTM klik telok elo YFM bidayu kayaan telok dan kelengi radio kayaan mata man pukul 22 belak dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Ya, matelok alang tek alam kelarah telok hamin jaka ni. Ya, hipun MyTV norepa MyFreeview dang pala channel 270 telok dang kelangi radio kayaan. Matau man pukun telok atang pukun 5 lebih laho. Alang hipun Facebook menghadau peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayaan. An kelok bara nonotok agayak lundau hangavan kelok jaka ni. Nun dengah kelok ngedau ni lebih anih ka dahin laho menghadau. Bara nonotok agayak lundau hangavan kelok tike. Ngejelo leading Facebook tam tinan. Kelok alang teh hak kucing ka. Nuna pelahu mengkelok alang teh hak Melaya ka. Hak Sabah ka. Hak Umaru ka. Nuna pelahu hinok tu lah. Hangavan telok teh jaka ni ngadang kusi dengar kusi lung ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan etam pejoh kelarah tam kelengi je lagu ampai nak ku barat jeh ano program tam ya hati lagu alang kenan Bobby lae ngalang ku mak peji sayu piapa peju mentelok hat lim ha radio kayaan alang paan ngebji etam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Mir FM, program PDK Alevi Ani. Ya, we lang kurik men ade aku sang barate jo hano program tam. Okey, hano program tam do ni pukun telok junang na ai tam pagi-pagi ta alam program sangun Levi. Apat gu do ani 20 pitan de bulan 5 duman 2026 ihati do wartawan nasional ya. Men kelok alang hipun nak na kalang nyadi wartawan, nore pasau telok ka, bakeh telok ka. Te meses dalam jaki maok hari wartawan nasional dalam bakih-bakih tamalang wartawan ya. Nunam pelahu dalam bakih-bakih kui ya bin kahum teh hang dalam bakih kui wina dalam persatuan kalau alang wartawan ya nginah dalam wartawan doni apa anak la batong alang mage melu teh alam hadui dalam nunam pelahu Tuhan memberkati dalam teh alam hadui dalam teh hang masyarakat nore pelahu pelayang dengah alang andalo alati meni itam lim alang teh lenghi dengah ngejeloh radio TV norepa ha ino to media sosial lah. Okey manuhanan ke pukun pat levin ai tam pejapeji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dal hetam. Peji tak dalam program time interaktif. Lim komen alang sangaan kalau te tinan a ak basa lim ka den menghadau bara dengah mengawan kalau ajakan ni bake-bake hui nak mentelok lang teh hak miri ni kahum malang ang nyenang ni suti hak miri petgu dau suti sekolah norepa dau suti alang dara teh lamai dau gawai ni. Onan pukun pajunang ai tam pejo-peji ta alam dengah lewi alang anpah mau man radio kayan Mir FM menuh dengah lagi lewi tam peji ta alam dengah manawang daleh norepa dengah usun tanah. Pukul 5 lebih na, ita melengdang kelenghi radio kayan menmiri men uma aru dahena lang tek kelenghi ngejelo RTM klik MyTV MyTV channel tu suji kusung peja-peji dahen tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih bimen ita melang tek kelenghi radio kayan ngejelo RTM klik frekuensi men kucing samarahan serian lunduk bau dahen seri aman nuna pelahu alang tek peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan ita peja-peji tak datang pukul 6 lebih pukul 5 kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengah sukan menuh dengah sukan hitam peji tak alam bis on air dahin program radio kayan lasi tak pukul 6 lebih matoh man pukul 6 pejoh peji ngeluak dahin dalam YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kuching. Ya donana lunano program tam lebih ni enginah lim nak dang an pah mau den sayu dan lahu dang papan pah lau kena pitam lim alang tek pilih radio kayan jadi ji bakeh norepa jadi ji uvo ngaban telok pah lau papan kena telok putung-putung dau ya. Okey, telinging Facebook telah mau sayu lebih man Haikal Al-Hafizi, Vivian Laing, nunam palahu man Evelyn Uring Ajang. Lang tak peji dahin telok tini, dahin Erin Owen lahu tak naik komen telinging Facebook ke aku maknu ni. Selvi DJ dahin selamat do gawai alang sangatang jah. Akai ji lagu gawai sakit maya gawai katok man dalok harintam alang hivan kena ya. Ya, saya kena menikah Erin Owen. Man Owen ni nak ampe telok peji tak alam program program sangun lewin hak ko dak na den ampai nanan ke telok klenghi ji lagu alangkenan awan ju ihati lagu alangku mak datah benuang selebih masih silia lulau lahu ya bara selebih dau DJ kena ya, ngayap-ngayap usu nak men ngapanahinan menok ni di men mukah ya ngak mendalat lan ok so kena mengkelok lima lang pilih radio kayaan Mir FM lebih ni ngejeloh program PDK peji dahin kelok.

0: daw lodo. Hip balip mang beloh beloh. Labat labat ageh. Manitam lim lim. Alang melok ha hudik. Dahin melok ha hao. Sayu kenap man akui jongo man kucing. Kuman nah bau bau. Jah hitam tai tai beso. Sayu kenap. Oh ha. Oh ha.
1: Radio Malaysia Kayan, Kejirian Kelok.
2: Mau selubi dahin sayung larah menitam lim malang tek lenghi Radio Kayan Mira FM. Veni hitam peji dahin jiharin tam doh wartawan Kayan melung atip. Okay, selubi menika abakeh.
3: Selubi Livan, nundengah.
2: Saya ke dengar ke dengar ke dengar ke ada ni
3: saya
2: okey ngejeloh program tam lebih ni ke ngadap ku matang ka te jo hadui ka ni hati marung wartawan dan ka nak long ok menitam menaring ka mata jadi wartawan norepa nyadui ala dengah norepa na dengah ni dia
3: ya so kena pelivan menaring nak ya aku nunarana di doh terlibat dalam bidang kewartawanan ni alang lana menaring hadui ku men kucing. Aku itu alam bilik berita bi tugas ku tugu anan ya ana penyunting visual. Jadi tek nak ku alam kuri-kuri duman jadi penyunting visual anan pasan pelan tai ha limbang bi tugu anan dap hadui ku tugu anan. Aku ditempatkan di perkhidmatan Lun Bawang je kan Anan Livan.
2: Haman ke dong Lun Bawang dah.
3: Ade si ku haman anana anana tavitna teguana aku na hadui-hadui upis tua kata teguana lah habin musik ku haman seng on e na dahun Lun Bawang teguanan. Jadi dua duman ku tinan. Jadi atang nah surat men HQ Kuching nyiho ku pasan. Jadi hana dah masa nak ku tek duman 2025 bulan 2. Nai hamiri ini alam bilik berita ehwal semasa. Arti emiri ini. Jadi matoh men duman 2025 anana hatang keren ni. Aku jadi wartawan lah.
2: Okey, tepa jangun deh ke habah jadi DJ di Herana nanti.
3: Alam do duman nanti. Teka pengalaman ku dahin dalok radio tam kayana ni alam dua duman ananji pengalaman nalang add value kun dah deh nilai tambah menakui lah
2: sila nanan jutek kada halang livang-livang kelangi dah home ni korek
3: hino ni hatai dire kada ha di pasan usiku teh hino-hino ha RTM pagat ka ku teh ha RTM ini di pak menleng habeh nah hati di pak men berita.
2: Nunok kenap ke aring-aring nak tegur hamasan kak nyuhu jadi wartawan ini?
3: Alang lana usik kui nunok kenap abin yalah abin kelunan pasif paku ni lah ho kat dehin dah ke ha eh tak ke ha eh tak bi ananji ni lah ho aminat mula-mula aku kuma aku usik ku minat abin tu sahadu yang nan lah ho abin kejutan budaya di tak teh hadu ini pa
2: aring-aring
3: abin minaku kumaha kejutan budaya tiba-tiba to kak pedong-pedong terima jihadu ya tike abin tidak tentu masa apa nunan ke especially nak case bencana ni lah barang tek dah bara pukunan ni tanah runtuh anan-anan pun tanpa nunaran di doh perancangan tak ke terpaksa ni tak te cover nak ho abin bencana memang priority jadi pukun kuri keha memang te alang teh lokasi awi jam tuk bakeh kue lahu di alang newspaper lah dalam newspaper pukun Pak Jima teh lokasi tanah runtuh ha kampung lereng Bukit Teguanan deh jadi iha kejadian nu tidak mengikut waktu nunan pa nunana kami lahu nyoh kejadian nanti nunan kita perlu hadir lah untuk melihat kejadian nanti ke urita jam na laporan tena.
2: Okay, nunana aring-aring nak ikat kira dan dia dah sawih ni kat tek ju ati.
3: Sawih nak ku tek noh ju ati.
2: Ada ati.
3: Abin usiha awi hadui biasa upis biasa kata pukun saya atang pukun lima nyadui. Bi alang wartawan ni ke tek pahadui overtime nak ke. Dah alang nyadui upis dia kata men pukun saya atau pukul lima tua dah uli ni dah pukul lima teh.
2: Si dah pikir nunun lah.
3: Si dah pikir nunun lah. Bi tak ni ke Tek lo kah dia tak mungkin tek program malam. Tek hadui malam lah angke. Jadi anak-anak alang mula-mula aku nunok mengalai payan ku deng menyesuai diri ku lah. Tek hadui anan bi dara-dara tuku ku memahami konsep hadui ani baka minat nak ku. Minat ku tek hadui ani. Abi nanun ku minat lahu ke alam ji bulan anan ha ika deng ngalung kenunun tua tajuk alang im ngalung. Masam-masam program alang terjadi awi jam untuk pendidikan ka marung alam sekitar
2: jenayah
3: ka masam-masam lah jadi anan kira macam hari-hari tak belajar sesuatu lang maring lah jadi anan lang nakuit minat hadui wartawan ni lah oke ika bertemu dehen dah alang maring lah sama ada dah koprat sama ada community ika akan berjumpa pesuk dehen dah kluna bangu lah dehen dah kluna alang maring jadi anan peluhu akan na it confident level tak ti temai sayu lah sini tak seng pasif lah makang tak metang kelunan pesuk kelunan nunan
2: hamani tak duan lah
3: hamani tak duan lah anan ji perubahan lah akinang tak kuila livan usi tak hakeh tungtung ke bi itak metang kelunan hino hino tak pesuk ke awi nyamah di tak pesuk kelunan ke awi usi ini tak awi hae lah an ke anan ji positif lah akinang lah alang berlaku te akui lah usi tak hakeh sebarang ati bi dengan profesional tak approach kelunan lah nunan
2: dehen te alam di wartawan ni ke nusi pi tak seng deng mau te dah beh lah hukum
3: nunan lah ke alang mendorong akui lah laki kui lah lah abin unak dia tu tak kui bareh ha aya duah lan ku hadu ni duah lan ku hadu ni korek bi pagan ha positif barak kui te na tua karena jadi ananji lah lah bara sukunop maniha lah bi ni halong mendorong akui te hadu kui keren ni lah
2: semangat paan menikah
3: mok semangat manak kui
2: kita lah madai ka ala dengar na dengar hani ke hiklu na norepa minat te ji toko halang ngendap im jadi sutu te alam hadu kata
3: alang nyinang-nyinang ni alang kagum ku te gaya ihak na hadui na ha ihati hani muhili ni hak na penyampai TV ha menuna di tegu ati itam jam ji dengah menuna ha tegu bilun MH telok tusuk kosong dika alang lega kanan dike tinan ku inang ihak nunuk cara ihak na laporan na ha haman lan ha namai lun dahun na laporan na dehin ita pulho ngenap nyinang kelenghi na kenun na lang menuh ni kenun na uh ni laan seng nabara nunan abin atang dah griha tai ha hawang dalih di tai hawang dalih ha na laporan perkembangan terkini merung bilu na lang lega kanan di ha jadi kagum ku te gaya na tike cara-cara ha menyampaikan dengah tike anak nalang nakui kagumi nang ihat teh. Abin pernah kui peji di nak lahu. Iha ane ji doh halang nyamah ane. Dahin lahu ke usi hahatan barai tak. Marung pengjam nak te nunuk na penyampaian berita ti nunan ke Abin pernah ku te kursus ha kucing menuna iha alang katuk kami di tugu kursus penyampaian berita jakanan memang sayulah tugu bara pengalaman-pengalaman nak ti menita lah kongsi pengalaman nak ti anan lang nak kui nunuh memberi inspirasi menakui lah alam kerjaya kewartawanan aneh.
2: Dan jarun darai kak jadi wartawan ni ke tek long mina tek long ataupun tek tu kalang emdang imadau tek alam adui kan
3: memang kahom ketika bi tek ji alang ak hitok lelan hati tegu kalau ni tai cover program timbalan Perdana Menteri tegu anan hati Datuk Sri Dr. Zahid Hamidi tegu anan hati lautan kerja na Nai Hamiri ni tegu anan bulan 22 sengjelang Christmas tu guanan. Tek perlu saya dengan perlu pitan dah bulan 22 duman 2025 jakanan. Abin tegu perlu pitan dah bulananan. Iha na lawatan kerja na ha dua ngawan. Ha long bemangji onan di pelalo ha madang pakai bilun bawang. Tai haji umah Ivan hati tegu majlis pemimpin bersama rakyat. Ha rumah Hillary Jungang alang ha long ajoy tinjar teguanan ha. Jadi kami wartawan Tak elang pakai mentana, tak pakai bilun bawang. Tunggu anak aku pakai bilun bawang. Menmiri, tak halung bemang pakai bilun bawang. Menlung bemang madang lan tak rumah Hillary anan pakai bilun jakanan. Memang mencabar. Abin tunggu anan jak daw usan ngelemet ngihau kita ujung bilun bawang ha. Bi alam menutih ke alam kenap tadi sebayang kita lah ke Tuhan melindungi kami lim lah ya tunggu anan una program anan ha kapung anan jadi sang leka uli na kami ini ba usina kawa kemeremen kui bihi a te bilun bawang ati awi pilek tu nak lunan ngap tu uli tipa bi kawa ni di yo pakai nun ngawan ka uli lo mutu tepun upenu uli na dalok balai abin te ke Catherine tu gana lah uli na dalok kru alang anandi jadi melang na kawa kemeremen sepuan tu gana jadi hitok na kui te webi datuk service tu entry je kanan nak barada lo alang hipun heruk ada lo rela ka negeri lo dawa RTM ni kena hanan pita sayu anana sayu ta tek luna naya aleng jamita ha jadi dah masih ta jadi tugung anana kawa di tugung haruk haruk tugung anan huruk ok pad la ong lima la ong kalang dang tugung haruk anan kurek
2: yo
3: atak nunaran ni doh
2: gilingnya
3: nunaran letap doh letap haruk anan tepaka nak kawa ngejelo hungai nantai tengah lapo ti te spread te kapen lalau ke ngelupak to jakanan mingi tak jakanan lan kita hamanya tong ke
2: saya musan ya
3: usan tu gonan usan haka te bilun bawang ma adi mendalo leng wartawan leng pakai bilun bawang nanti ha enak pa emergency te ladang kelapa sawit tegonan dalok ngetak avenue si bilun bawang nendang madang avenue san atang nakalo halapo malam atang tegonan pukul saya malam ka hayu pah kelunan nalang hipun harokan ni uli hamiri ha kurina jakanan jadi tegung iha nakawa pelalo di nunana ano hadui kawa kemeremen tegonan lah kawa sepuan tegonan ayo kira bagi kue memang
2: kuri kalau tang hamiri ni kan
3: jalan pun pulu
2: nadengah pelan
3: kan sidang uli pula lo nadengah pelan
2: ngalung perengah tu nak
3: ngalung perengah ona no nana okey dok cabaran ataupun pengalaman alang akhitok lah kawahlan kenap kue ho no nan sedang kau lo kore kabin lah oke alang antak cover hati hak nah timbalan perdana menteri tu guanan ke haman kau lo haman kau kue nadengah ihak ni lo kore nana nana lang cabaran kue alang cabaran lah selain daripada cabaran persekitaran tak tike.
2: Okey, marong cabaran pian uli nah duit nuna dike nah dengah hal anu ti pedong ke tak ka dengah hati ankam guri jima na jima ka anu ti ka ataupun pelalok kam na.
3: Okey, nyo nundo abi ni hak timbalan perdana menteri ha. Mesti an atan daunan, mesti siap daunan. Abi ni hak sang anda hak pakai mungkin berita malam, berita tengah malam, ataupun jima pesun. Mesti anak, mesti anpak oh.
2: Tak penyuka daw kita nak gitu aku.
3: Nak ketua. Anak-anak jadi cabaran lah. Cabaran hadui. Upi kak cabaran alam anau kak neuli kita. Cabaran lah an, ika perlu nah hadui hati pak oh nak. Pak oh dengah katik ke.
2: Pelalau daw ti.
3: Pelalau daw nan pelalau.
2: Tehang cabaran-cabaran alang hak beh ni dit. Dan cabaran alang mina im telunga putung daw nerepa putung migu tak alam hadui kak jadi wartawan.
3: Cabaran alam hadui wartawan ni lah selain menbeh cabaran hadui ha jadi menbeh cabaran pribadi hati teguh tak uber keluarga masa dehin keluarga tati terpaksa tak korbankan nak ha teguh hujung minggu ka teguh hujung minggu nana ka home event ti anana masa dehin keluarga kanya ke anana cabaran nanti jadi awi tengenap sang ala daw kelarah tati ataupun ngenap peji dehin dhanak takah perlu an apply pah suti lah
2: suti lan tak
3: orang tak suti lelan menangan suti
2: orang tak am nendengi leh
3: baru tak am na dengah hati baru tak am nai hopis am na dengah na nunan
2: pernah ke nunia awi kata nak ke tak alam ji peng kelok panak nutika minate peng tunang nutika ke dan yuh kam te nyadu nutit pernah ke te ngileh tu ya
3: pernah tutak
2: tutak
3: awi jam tuk awi dau kanaka ataupun te peng cell group contohna ha tutak kom tai tutak kom hafat tai awi tai sebayang ka Si pekohawa tay wit pedong program domingo. Te program-program hagan domingo ataupun hujung minggu lah. Hujung minggu dah na program teh.
2: Mabin dah lah jaka dah amnya duit kan tapi hitam ni ke.
3: Hitam ni ke. Hitam leng nah duit apa lah duit dengah teh. Mau tidak mau adang tay kita apa jisi hadui tak ala dengah. Wartawan ala dengah kan.
2: Dan apa dong ke teka tekanan daripada hanyu nureh nuti telam hadui tike pihak nak hanyu namai dengah ka nuti pedong dah bunget tak telam hadui tike nunuk tu kan rungak tuk-tuk besar ni.
3: Memang pedong-pedong tek kita nelungak awi jam tuk tekanan alam hadui ha. Contoh nak dah alang HQ tak teh akai awi jam tu dah editor ke pedong ha dah perlu akai dengar hati salat ke ananji lah tekanan nak awi dah perlu dengar hati salat dehin genep sang on air nak salat ananji lah lho ke tegu te salah okey dok nunarana dia info ke ananji lah ho biarlah menunan ha. Selalu nah ha, aku coba bertenang lah. Tugu hadui ke home ke ya, jam tuk sambutan hari jadi tiwetika ke home event, ke home event ha. Jadi cara aku untuk menangani tekanan ku avin bertubi-tubi tu program hati ke. Jadi aku akan coba bertenang dahin nah hadui nan satu persatu uji hati baru tak naji hati laan menghak pikin tugung mengnana tugung
2: segitu amte ohlim ko
3: nunan kui tutak lah lho ke an bagi hadui avin teka kawak ni dua laong kau kan jadi an kawak bagi hadui lah lah bagi hadui jahat am ji laong tolong nana lah nunan.
2: Okay, nonana, okidok tangkui langunak loh te harin telo Noriza ya tiji doh wartawan RTM ngelarah telo jakiring menuhin ayat tanpa jauh pejing luak hari dia kayaan Miri FM.

0: Okey, tanpa jing luar dahin harin telok Noriza jauh dah wartawan men RTM Miri dan tangku tekal an Noriza dahin sebagai ji wartawan ni ke nun barik alang perlu teji lah orang alang ngendap jadi wartawan norepa ala dengah ni.
1: Ya, jadi prinsip ataupun nilai alang paling penting alam dunia kewartawanan ni hati lebun jina kebenaran ha alang tenang kebenaran. Jadi dah wartawan ti mesti memastikan lim laporan alang anda hakna mesti ha tepat usiha menipu usiha alang kop ataupun alang memutar belit fakta ke. Alang kedua nak accountability kun hati ha tanggung jawab kebertanggungjawaban ke. Jadi wartawan ni mesti sedia bertanggung jawab te laporan alang anda lo nak. Unang dike fairness and balance kun hati wartawan ni perlu melaporkan long alang adil. Dan ukawang menlim pihak untuk menyuarakan pandangan. Lah ke an elak laporan alang berat sebelah lah. Ya, nunan. Keadilan te sumber maklumat. Hormati kerahsiaan sumber maklumat awiha perlulah. Huina awi menbeh keselamatan wartawan lah. Jadi an elak lah eksploitasi sumber maklumat. Kealang laan kemanusiaan hati humanity. Jadi dengah alang an disampaikan jadi harus peka te sensitivity kluna bangu lah. Norepah mangsa dehin keluarga. Jadi an elak laporan alang mencetuskan kebencian dehin diskriminasi lah ulah. Alang ketusuna hati kepentingan awam. Berita ataupun dengar alang anda sampaikan mesti mengutamakan kepentingan kluna bangu. Ya, dah wartawan ni mesti berusaha untuk menyampaikan maklumat alang tenang penting dehin alang megunah men kelunan bangu. Ya, nunana teh kuri-kuri prinsip ataupun nilai alang penting alam kewartawanan ni lah.
0: Teguh kam ala dahin na dengah ni ke nunak toki kam ngetneng ataupun menglan dengah halang an kam ngalung nurepa an kam maten mendaha kira HQ nutika hati ji dengah halang tenang.
1: Biasa na contoh na ha awi tak te terima kenyataan media men polis ka. Awi tak pasti te info ati dang tak call dalok pihak polis ti ke untuk mengesahkan dengah hati tenang jumlah tangkapan ni ya antak teng dah polis lah nunanji lah lo ke awi menbe dah agensi ataupun jabatan kerajaan ka dang kita metang dah lah lah menbe nunun to alang awi tak muskil kun dah dia awi tak awi pasti di ke dang kita metang mendah si tak dang na asumsi tak sendiri ataupun
0: si tak dang metang kelunan hak be
1: si dang alang lana pala dah alang sumber atikah sumber maklumat atikah alang tala dengah teh.
0: Okey, no, nana marung anandi dahin kerana ke home na teknologi alang sak-sak na kira anda kuma canggih dike. Dahin lah hotek na media sosial kerana alang jadi lasan dengah kan hadi. Dahin menarik ni kak jadi wartawan natang kerana nunok kan yang peranan kamu wartawan ni belawan dahin teknologi nurepa media sosial lang tek kerana.
1: Ya, Livan, menunak ke sumber berita utama teguh menunak ha dah wartawan nunan perlu dah akbar tradisional alang jadi sumber utama mendengah hati. Jadi kuluna bangu ke hanya bergantung te surat dengah radio atau TV teguh awi dah ngenep jam perkembangan semasa te telok tu ha surat dengah radio TV anan menunak. Di kerai ni dengah dang putat dahin cepat ngejeloh media sosial dahin internet
0: dan
1: ya jadi wartawan ke usini ha awi gatekeeper di ha gatekeeper maklumat menuna ha dah wartawan alang sumber anda ala dengah ti ke ya hihi to alang kerai ni pah hihi to alang deng na dengah kerai ni. Ya, alang kedua nak ke menuna ha unak deh laporan aru dahin mendalam. Jadi wartawan menuna ha te hawah na penyelidikan. ngalung dahin menyusun laporan nanti dahin lengkap. Dalok ke lebih berita dalok ti lebih fokus dek quality dahin ketepatan. Jadi keren ni dah livoh breaking news kun dah di. Livoh breaking news dahin kandungan ringkas. Umum nak ha lebih mendalam, lebih teliti aru nunan kan. Jadi wartawan keren ni berdepan dahin tekanan bara dengah alang ipet real time reporting. Jadi berita ti anda hak sampaikan alam format ringkas ke awi jam tuk ngejeloh Twitter video alang bekak ataupun pakai grafik tua kerai ni. Jadi alang ketelok nak menuna ha ziarah tua dengah komunikasi tehang wartawan dahin dah alang basa dike pembaca. Jihala tu ke wartawan menulis, pembaca membaca. Wartawan ngalung, pembaca basa. Bikrai ni dua hala. Hati ngejeloh media sosial, wartawan keren ni berinteraksi ya secara langsung dahin dah alang basa, ngejeloh komen, secara langsung dahin balas pertanyaan dike. Ke aku nunan to korek perkembangan teknologi di media sosial nanti peranan wartawan alang pekalui menuna atau training nunan lah
0: dahin te alam era digital alang dumambaya ni ke habin kerai ni pak pakai digital lim dan cabaran ayah alang anka wartawan ni telunga te alam teknologi digital dumambaya ni
1: kahum cabaran nak liwana ane kecil lah oh hati penyebaran dengah halang palsu ha dahin info halang salah. Jadi tegu era digital ni mempercepatkan ha penyebaran maklumat ke bi halau ke na dengah palsu ati melai tetapi halau memudahkan penyebaran berita palsu ya dahin tidak disahkan ha. Anan keren ni wartawan perlu berusaha keras untuk membezakan antara dengah halang lan dahin dengah halang palsu
0: alang anda hagana alang una anda pelayang ati alang sihat tepat ke
1: jadi tugas nak hana memastikan dengah hati dilaporkan dahin tepat lah oke tekanan masa. Jadi permintaan untuk berita segera ni di hawi jam untuk breaking news ni di alang na wartawan pedung-pedung mengorbankan ketelitian dah ke untuk nanaipet. Ya, lah oke te persaingan alang di antara dunia digital ni ya. Alang na tajuk-tajuk sensasi nunan ke. Nunan ke okey Liwan.
0: Okay, dan hati marong era digital nurepat alam teknologi digital alang sak-sak nai kira modern sak nai melai entam pakai kerai ni ya. Dahin lahu mina tek menhang anaknya entam kerai ni alang paan lah sekolah ke ngenap jadi wartawan nun tebara ataupun dahok tangan ke mendelok tebinya malang ngenap jadi wartawan ni.
1: Jadi tek kuri-kuri alang ngenap bara dalok unak lo dalo alang ngenap jadi wartawan ni kuasai kemahiran asas kewartawan nanti hati belajar cara ngalung dahin jelas tepat dahin menarik lalu ke kuasai teknik temu bual dahin penyelidikan dan pengesahan fakta. Jadi yang kedua hati fahami dunia digital keren ni. Habis keren ni hitam keren ni ha lebih kepada dunia digital ha. Awi elang abarang mak adi menuna hanya satu hal lah tu yes, kan. Habis keren ni dunia digital ha. Alang lebih berpusatkan digital ha. Kuasai penggunaan media sosial. Dihin multimedia. Multimedia hati-hati foto, video, grafik. Jadi berita digital memerlukan wartawan. Alang serba boleh. Haman ala video, haman grafik, dahin ala foto. Jadi alang ketelo alang perlu anda lo jam menanak tamalang minat ala hadui wartawan. Menjadi wartawan ni. Hati gam tagang prinsip etika. Artina kejujuran, integriti, dahin keadilan, anan asas ke.

0: memutar belit fakta. Ataupun livoh sensasi kun hadi nginep na dengah sensasi itu tu tu jadi mengtam nipu lah ha ya yang kepak nak ke pejoh pean pekalai dehin basa jadi dunia dengah alang sentiasa berubah ha? Dunia berita alang sentiasa berubah jadi pejoh pean basa tangan basa nyo paan isu semasa hati dehin belajar men wartawan nalang oh te pengalaman ya jadi lho ke mengtakut te cabaran lho mengtakut te cabaran ha ya nunana kuri-kuri alang perlu hanak telok jamawi telok minat jadi wartawan ane.
1: Abin hangtam kaya ni kan nyalan ke wartawan. Lagak nyenang ke kuat ke men RTM ni te men agensi be ha.
0: Alang kita te kah ji men TVS kita.
1: TVS.
0: TVS te ji doh kaya men TVS.
1: Oh iya kan.
0: Hakucing ha te.
1: Dahin nalang habeh te ke harin tu. Jen de ke kenyah
0: be ha. Men kenyah ha. Ya. Kanyah kita malang menceburkan diri dalam bidang wartawan ane lah. Bagi aku bidang wartawan ane ji bidang alang sayu kan ya lah menitam kaum minority lah. Ya itam buka pikin tam ke. Buka pikin tam te dunia luar. Dehin lah ke cara itam peji dehin kelunan. Abin kaum kategori kelunan ni pa. Dah alang
1: bapangkat,
0: average. Di itam akan berjumpa dehin nunana menujung atang ita. Contohnya itam te interview dah alang miskin tegara nandika.
1: Dapat juta.
0: Dapat approach tam dehin dahanan. Ta itam dehin dah alang bapangkat kurikati awi jam tuk dah menteri-menteri ka, dah korporat ka, dah pegaya tam approach dah
1: te. Perlu jam protokol pelanggan.
0: Ya, nyoh protokol. Pa nonan ke
1: nan ka ji hayo nal hukum jata jam nan dido ka bayan de hinda kelunan nan nan to peringkat
0: na ya ya ya
1: ke oh tangko lang bayat loh ni ni si pihak tang ni bi ucapan ka kelok bakeh bakeh wartawan hui nak mengkelok te hang wartawan RTM nan pelho NSJE
0: ya alang menaku e ihate harapan ku e ja kewartawanan tam berkualiti dan beretika. Aku berharap tak dau bayar kewartawanan ni kekal relevan lah. Lalu ke aku harap wartawan usaha wartawan tam hak Sarawak ni tua lim seluruh Malaysia pejohonah menjunjung kurang hadi prinsip kewartawanan alang beretika. Alang kedua nak ke kemahiran digital dan multimedia te harapanku ya na wartawan Malaysia semakin mahir menggunakan teknologi digital. Aku nyinang media sosial ane lang hagen ipet alang anda basa ke. Abi jipah telepon nanti tu sutam do. Hau dah tam nilai-nilai telepon ni pa. Jadi tunggu tam nilai tike tek nawi notifikasi pop up di ke. Dengah-dengah halang terkini. Jadi tina ni tam
1: selalu nyenang.
0: Pelalu nyenang dengah tike. Jadi maksud kui itam wartawan perlu tam haman marung media sosial ni lah. Nunan.
1: Dan dengan ini tuan ni tanpa ji tak alam program tam leveni saya so, kena menikah Nuriza bin Hafah ni peji dan redo kayan bara tak joh hadui wartawan ka menitam lim leveni mina ka hom ka menhang tam ni am jam nunuk tuk hadui wartawan ni nunuk tuk dalok mano hadui dan ho nunuk tuk dalok nelungak tuk tuk tak alam hadui lang andalok na lah ho.
0: Terima kasih menikah lo DJ Livan. Alang ho ok awang men akui nai bara marung kewartawanan anilah. Terima kasih menika.

0: wartawan RTM petgu dau wartawan nasional Doni halangan nada Doni 27 bulan 5 duman 2026 ni dan apa lah duman maring ti 27 bulan 5 lah kaya iki tam peji-peji telasan radio kan Mir FM segmen PDK peji dah kelo 5 minit lalu pukul 4 lebih jaka ni telok kelenghi nore pa telok pejoh pelalau ta alam program tam nyati program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam dah men oh nin telok kelenghi lagu gawai alang kenan dalo artis orang ulu mitam lim hari dakayan alang paan ngabji itam
1: Radio Malaysia Kayan pejirhen klo Radio Malaysia Kayan.

Okey, nona ni tanpa cerita dalam program Sanggun Lebih. Kita kelenghi along harin telok Noriza Jauh hati marung hadui nak wartawan hati Amiri ini. Nurepa

0: Wani, Ani, Radio Malaysia,
1: Kayan. Kayan.
2: Okey, tanpa jauh-jauh tak alamak program berapa segmen PDK tam lebih ni peji dah hing kelok peji dah hing levan jam alang kedua tak lasan radio kayaan Miri FM malang anpah momen RTM Miri ni ya mau selebih man Susan Jau Evelyn Uring Ajang Erin Owen Petrus Wan Vivian Laing dah hing Haikal Al-Hafizi mau sekenap metam le malang te kelenghi radio kayaan lebih ni lah harin telah Evelyn Uring Ajang habarat ini selebih DJ Levan darana ampeji dah kelok kena setet nun sayu dau gawai manitam alang pramai dau gawai alang sangnai dahin sayu kenap manika DJ kena sayu dau hak kami man sayu dau hak kami man long teran kena lasu sayu dau atang kerai ni kai lagu am sayu ukun alang kenan rasana urai deh ngawan papan itam lim lebi ani kena ya okey mau sekenap manika Evelyn Uring Ajang alang tek hire dak kayan men long teran ya. Ya tini aku sanggri telo peji ta alam lun kyo dau man adin si pan habah ku barana hati jarun dara telo dau tu ado ni hatang do minggu na. Doni 27 bulan 5 jih madi an kyo taga lebih ni an kyo sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Malam na an kyo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onan jima do 6 telok pulu da bulan 5 jima-jima an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik levina bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kiok sengusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lohka do minggu telok pulu ji da bulan 5 do alang bayat loh tak lem bulan 5 ni jima do minggu an kiok seng tagak nusite usan levina bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lain malam an kiok seng tagak lahu nusi teh usan ya. Jarun telak dau ni an kiok sentek bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik putung-putung dau. Anu-nana, kiok lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak kihati jarun dara telak dau tua doni atang domigun ab. Ya nun dengah mengawan kelok jakan ni bake-bake. Ha, kelok lang teh hak kucing, hak seri aman, hak sibu, bintulu, hak tubau, hak asap, hak belaga. Mentelok lang teh hak baram lahu telagusan, hak tutopo. Nenap lahu mengkelok lang teh hak unuh dikti. Hak kilo pulu kah, mentelok lang teh hak lung tebangan kah. Dahin amludi kah deh ya. Nun dengah mengawan kelok tinan. Adang pia-pia aku si dengah ngejeloh Facebook tam. Pes Radio Kayan dahin lahu barakeh nunuk tu gaya lundau hangapan keluar jaka ni minat tak balai ngenap katok tabi selamat do gawai ka mendahapan akpahrin telok narepada habakeh telok dang matai nak tak leading Facebook tam nyorepa pala WhatsApp kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Okay, tanpa jauh ngapnu pengakai bakih telur anih menadi hati Evelyn Uring Ajang yang ngendap kelenghi lagu Rasena Urai dahin anak tuju menitam lima lengtek kelenghi radio kayaan Miri FM Lovey Ani. Lagu alangkuma am hayu ukun mentelolim haradio kayaan Miri FM.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okay, melapan minit lah antam sang tai pala pukul 4 junang lebih dahin aman telo alang tai ujung ala nalun jaka ni pelihai sayu tak ala mano kelo ti ngin hatang dahin sayu pala ngaban alang an kelo 7 win aman kelo alang tai pano pi waisu piah na man telo alang man kucing ni uli hamiri tai bintulu sibu kan urepa mina tai balai alang tai ala baha sabah ti ngina itampaan pelihai kah nusika pelihai alek ke bi angyo indonde tanyong alang uan tetap te ujung alang alun ti ke aku mak pitan pulu kilometer jik jam ti pitan pulu namang nyian naman uan alang ya huina te alang pen Borneo vinitam kereni ke jauh nak pen Borneo tam hak Sarawak ni dahin lahum aku ingin nak hitam nyoh lim aturan alang uan tetap te ujung alang alun ti. Ok, menghadau Majlis Rumah Terbuka Gawai Daya 2026 menita malang te hak kucing ni ya. Hati dau satu na ji di bulan 6 pukul pitan jihma atang pukul 2 lebih hak komplek Unifor Kuching. Ok, kelunan bangu alang te hak kucing adang na te peji te alam Majlis Rumah Terbuka Gawai Daya 2026 ni alang ne peji te alam norepa hakai ya alang anak geri te alam Majlis Rumah Terbuka ni ihati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Tun Datuk Abang Haji Openg anu repah Premier Tam Sarawak ya. Gayu guru geranyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai. Mengklo alang tek pelamai dayak gawai. Nuna pelahu mak oktabi saya udah gawai mendahawang amin klo alang tek pelamai dayak gawai ni. Ya jarun telok pengah jam cukup. Tengah yang jakiring tek dak sape alang kenan Vendilan Roger James sihati sape dak doh norepa dak nangih norepa dak baling ko natinanya. Amin kalau inai-inai alang tek na inu telok jakani kang larah jakiring tengah yang tek dak sape ni.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Okey, menadi tamu peji tak alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dan antam kelengi tak jaga lang pial an lebih jimati pukul 40 minit angin jeloh segmen PDK peji dahin keluar. Dahin kira ini, aku sanggeri telok pejoh peji tak alam program tami hati dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Ya, dengah halangunak loh, hati dengah menadaleh Filipina, Manila, Filipina. Tino tek lima laong mate dehin 22 laong alang hak beke aga ayak menuji truk. Nam taya alang geri udan 37 laong kelunan te tabalik te ujung alan ha jingalang ha pasen kabayan wilayah Bungiet Nguet utara Filipina ihati jih madih nunan kurinda halang tek kuasa bara tek joh dengan hani ya dah upis pengurangan risiko bencana dan pengurusan perbandaran Kabayan bara alang pihak dalok tek terima leput bara tek joh tusah ni kiok-kiok pukun puluh jih ma pukun ha dale Filipin ti dahin tusah lah nalunan ni ampasaya jadi awin kenan te masalah teknikal ya lang jadi te terah kalang andalok Yohana di dahin kurin hadui siasa talang ananau tini tek lima laung an manglaan matai dahin men lima laung anike dua laung mendalok ihati dua nyam lake nyam ok lake alang umun telok duman dahin pluji duman puluh laung dah halang tek ngioh terakan ini ga ayak lan dahin an aku mak trauma norepa wiji hak deh noh dalok ke avin tek balai alang agak tek kahong tek balai lang berung tulang dehin perlu dua laung alang hak beh ke alang laho alang geri traka ni agak okto ke dalok anunan kurin dengah halang Naiman Filipina ni ok nanji dengah halang unak lo pala dengah halang kedua ihati men Nairobi Kenya. Ini bara marung kurang-kurang nak 36 laung nyam sekolah do matai dahin tu 17 laung alang habih ke ga awin kenan tak tusah tutung alang jadi ha buding oma buding sekolah alang te ha utu misi girls academy ha Nakuru yati marung beluak Kenya pesunjih ma dahlam di nunan kurin dah pihak lang tek kuasa alang bara tek joh dengan hani. Pegawai hadir sekolah hangawan anan bara hadir siasat marung tusah tutung ani paan loh ananau kena tegur pihak lengte kuasa pesek sang menglan identiti dah alang te tavin daripada lo nyam sekolah alang tavin tak alam tusah tutung ani man kahum saya tu saya laung nyam sekolah do dahin alang te melok hak buding ini tusuk pelupitan laong an kuma ga ayak lan jaka te jaka tusah tutung ani jadi tusuk pelu ji laong ke si tusuk pelu ji laong ke an navaha uma pra dahin te balai lang udang an hak kohuli yang tusuk laan ke an navaha uma pra loka ya barat ini ada lo te rekod 36 laong alang an pesok matai dahin identiti dah lo alang matai ni abin mati ga tutung tipa te alam proses dah nelana patai alang an pesok katih lo ka dan te alam tokan ike dah menteri dalam negeri hati Kip Cumba Murkomen. Ihak akai keluaran bangu ja amna nunun sukati long ke marung tusah ala naduna tusah tutung alang jadi ini aja tulung menbehadui siasat alang anati dan lahu nusikna dengah halang akira dengah mangak lale te layang te iling keluaran bangu. Okey, dan dengan halang kedua eh hati dengan men Kenya tak ji dengan halang tu sahlankan ni Navin Melavin dah nyam sekolah alang melok ha Uma Buding nurepa asrama ya. Okey, nunani tanpa ji tak alam dengan menhawang daleh nurepa dengan usun tanah tindak dengan usun tanah dan antam kelengi te jaka lang pialan lebih ji mati pukul 4:45 minit ngejelo segmen PDK peji dah kelo ha radio kayan Miri FM. Lagu yang kenal Lennon Laing, Hitam Nyam.

Okay, nana lagu alang ugeri telok tepan lah pukul 4:50 telok minit lebih jaka ni dahin mentelok alang tek langhir radio kayan. Kenapa ku maok tabi selamat menyambut narepa sayu dau wartawan nasional 2026 mandalo wartawan wiha RTM ha RTM ke penerbit rancangan naran dalam wartawan ni dahin lahu man pengamal media alang arana wartawan gina kalau wartawan pelihai sayu tak alam hadui lang an kalau na aru kenap tak alam program-program alang an kalau pala lahu itam pejam awi talok te program kita tak na dalok media awi ha media ni dalok wartawan nananan dahin na batang dahok tak joh do wartawan nasional dumana ni ihati media ber integrity trust credibility okay nan batang dahok da wartawan di mana ni. Okey, mentelok li malang tek langhi radio kayan pukul 5 lebih nin ah ita malang teh hamiri. Nona pelahu mentelok alang teh ha umaru dehan alang langhi radio kayan ngejelo channel tu suji kosong My TV ita peja-peji dehin tali dia kenya teh atang pukul 6 lebih. Bemen ita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman semata alang tek langhi radio kayan online hati ha RTM klik. Dehan alang langhi radio kayan ngejelo live Facebook ha page dia kayan pukul 5 lebih ni pejah-pejah tak alam dengan lebih alang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dan itam pejah tak atang pukul 6 lebih ni dan leading Facebook tam Rosalinda El Kulay hak barat ini saya lebih menikah di Jelivan lah sudah hak kucing dah ni ngenap katok lagu gawai buka meh pintu mendalok amin panak dahin bakeh kuih alang tak hak miri hak kucing KL Johor dahin hak Brunei kena ya selamat dah gawai mengkelok lim norepah menikah lahu di Jelivan saya kenap kena ya saya kenap lahu menikah rasa Linda alang tak pejit hentam lebih ni lebih nak kuinang meses kan di kasih bake dan kerana ni ke aku sanggeri telok kelengi lagu gawai kan ni hati lagu dolodo alang kenan rasa nak urain aku mendak lagu buka meh pintu buka alang anharin telok rasa Linda El Kulay kahiman telok ni. Ya, mau selubi sang larah mentelok lengdang kelengi radio kayan datang pukul 5 lebih pesong luar jima ngejelo segmen PDK peji dah kelok.

Hat kita tahu ini sio 20 pian tu bulan lema 2026 tahu lema. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miri FM pemungan ake polin lenik. Pengadok pian pelopat umat lado ke dale Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban terima dana projek kecil luar bandar MRP dengan jumlah suwek cinca $0.22 juta ligit. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas unggah embas di CISU ke Facebook rasminya nyabdai pasentuk dana yang ida salur bagi menyokong perlaksanaan aktiviti kemasyarakatan dengan memperkukuhkan kesejahteraan kelunan kadok ka umat lado. Bantuan MRP ina melibatkan dua komponen utama inana sumbangan kuma jawatan kuasa kemajuan dengan keselamatan kampung JKKK dengan bina peng kuma Biro Wanita Umat Lado inana sempena sambutan Hari Gawai Dayak ia akan naik abek majuk lah. Majlis penyerahan cek MRP ina idati ke umat mendit unsu penom ulu paku spao. Cin o ina pe kerajaan pe un sedia peruntukan ngan pengadok lemai buligit kuma ketok ya un amin ke umat lado ina pakai ida uyan penambah baikan. Kerajaan memperuntukkan 2.22 juta ligit kuma 4 projek menaik taraf sistem pipe graviti ke dale Dun Opar menerusi agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Adun Opar, Billy Sujang kuma 4 projek ina melibatkan Kampung Stungkor Baru, Kampung Stungkor Lama, Kampung Bitokan 2, Kampung Selampit 1 ngan Kampung Selampit 2 binape ngan Kampung Rukam. Ia ti isio ina sio majlis serah tapak projek GKCDA Opar kak lundu nyabdai. Ia peti isio apan mung projek ia ida lepa laksanakan sukat nak manfaat kuma kelunan kado ngan sukat lepek siap ngebayak spesifikasi dalam tempoh ia lepai dan netap. Pengadok 46 ikor lembu korban lepak dibagi kuma kelunan kadok kat dale Parlimen Santubong pekiok ngan program ibadah korban uman ini. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga ngan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Badak puyan ina ngebayak ca semangat kerjasama keang agensi kerajaan swasta ngan kelunan kadok dalam menjayakan aktiviti kebajikan kuat ini. Ia peti isu ini siok program ibadah korban Parlimen Santubong kak Kampung Bintawa Hilir, Kuching. Daging korban ina ida kebagi secara berperingkat kak dale Dewan Undangan Negeri kak Pantai Damai, Demak Laut ngan Tanjung Datu. Jabatan Hutan Sarawak penjo mempergiat usaha pendigitalan operasi dalam sektor perhutanan bagi mengembau laa kecekapan, ketelusan dan keberkesanan pengurusan embak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kuma, perlaksanaan sistem Electric Removal Pass E-Pass kak dale beluak Sarawak lepak berjaya memantapkan keboleh jejakan pakai cara digital ngan telus dalam rantaian bekalan kayu balak. Inovasi pelaksanaan sistem penyemayan drone bagi pemulihan ekosistem pelepek sukat ngembau kadar percambahan benek ngan ngurang operasi kos pabek 60%. Jabatan Hutan Sarawak pe pakai teknologi lidar inane cacara pengesanan ngan pengukuran kaang pakai cahaya. Ini pegingan penilaian produktiviti hutan asli ngan ladang embak ngan pengukuran biojisim ngan stok karbon embak bagi memperkukuh pengurusan embak ia ngebayak sains ngan data spesial. Ketua Jurulatih Kuching FC Aidil Syarin Sahak aka penjo enggin pasukan ina pabe uman 2020 pion

0: olepa tanda tangan kontrak pelanjutan pengajuk teluman. Ini ida badak kuma media cin pengerusinya Datuk Fazrudin Abdul Rahman. Perkembangan ina ida pedengar ca keyakinan penuh pihak pengurusan kuma kepimpinan dedikasi dengan visi jangka pasak jangka panjang kuma ideal. Ini terutama dalam enggin Kuching FCT FC apan penjot tai kembang sebagai pasukan kompetitif ke peringkat ia embau dalam sukan bola sepak negara binapa ke dali Asia. Cintading ida enggin skuad The Cats, ia manca peranan yang penting dalam membentuk identiti permainan pasukan, memperkukuhkan semangat berpasukan dengan mepo melakar kaduk-kaduk pencapaian yang membanggakan kuma kelab ina. Pihak kelab percaya kontrak ini sukat nak ca kestabilan dengan momentum positif dalam usaha metek masa depan yang lebih gemilang kuma pasukan dengan ketuk mung penyokong Kuching City FC. Ina tua dengar tau ini, dengar lepas sedia ku Nur Akhila Arbain dengan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejayi ke usai tali dia kenya Miri FM, selama sembah dengan penuh ku undengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: selamat kita tahu, selamat kita selamat tahu lemah. Tahun ini 20 pian, tahun bulan lemah 2026. Okey, selanjutnya lama ikam ya lo pemong kejayaan dengan nama dua cin tadi pukul telu, pabe ke pukul lemah kita tahu ini lo pemong kejayaan dengan nama dua DJ ini. Kak tadi dia kenya tahun ini ya. Kami kembi pikam ngelinga nama dua nak salam pagat manyi kumai kemong. Harap ikam on tiga sengela. Tiga batung, tiga ladung, kembi-kembi pekem on ya. Kamu boleh ngelinga me ka ka ino ka Facebook live tali dia kenyai. Kamu boleh ngelinga me ka RTM klik ngan ka live Facebook.
1: Ya,
0: live Facebook ya.
1: Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba ke.
1: Salau.
0: Salau ke.
1: Mana pit pa barang na TV pamit doa kini.
0: Salau. Kalau ke pisau ino ke pisau. Ya, ina nanya lama ikam ya barang ngomong kejaya dengan ame kak tali dia kenyata ini ya. Okey, okay, ke penjo kusi kuma ikam. Gaya awang tu ini. Ikam ya kalau nak meses-meses ame nak apa boleh pekam nak meses nak ame ke baca ke dia. Okey, kak kusi gaya awang kuma ilu kak dale belaga dengar. Okey, kak dale belaga kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Binapak ilunat gaya awang kak dale marudi. Okey, gaya awang kak dale marudi kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup na on hujan kak ca dua uko. Okey, next gaya awang kak marudi tunat gaya awang kak dale telangusan. Kak dale telangusan kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Okey, telu tenat gaya awang kak dale mirik. Kak Miri ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena abe on hujan. Ya, ini isi gaya awang dulu kak dale-dale lu kini ya ngin cin Jabatan Meteorologi Malaysia kumai lumong ya ini cah deng info kumai lumong yang ngelingat tali dia kenyata ini ya. Okey, kena nading kami dua ke metuk lah pasal lawikam ngan belian cin Amit ngan Ici duet sampai ale lebata.

0: Ya, nak ini 20 telur. 20 telur minit lapa cin pukul dema lo pemung kejaya dengan dua DJ ini kat tali dia kenyak ini. Ya, kena nak DJ ini kelo ke kusi ca info ku mai lumong. Ya.
1: Okey, okay, lepas baca. Okey, baca info on nasi cha message nanti ku baca kita ya.
0: On dua.
1: Okey. Okey, akan kita dapat nasi cha info ni sekarang ke kami kem dia amar yang bersiaran ni lah ke usai tali dia kenyah Mira FM. Kena jam tepat nak kini 23 minit lah jam lemah kita tahu-tahu ya nak kejai kami dua ke usai tali dia. Ini ya naik cin upis daerah Beluru kuma hilumong sana ke pasen tu ke ida ke buka kaunter persak selapang patah ini apa bagi kemudian ke renew lisin selapang ke uman 2026 ke daerah Beluru ini jadi tiga apa ikam dia on selapang han kenapa ya pemilik lah ya ya on lisin selapang dini ikam nasik tabulan ini 20 pian tabulan abek 30 tabulan 6 uman 2026 nanti kan jam pian mempah mabek jam telu kita tahu-tahu ke upis daerah Beluru jadi ini kem dia on ke daerah Beluru kinalah ya. Jadi ini ya naik cin upis daerah Beluru kumai kemung ya gayang pekuak cin upis daerah Beluru ngan pekinapa cin upis ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan. Jadi nawai tu bulan ya 20 PN ngan 30 tu bulan 6. Lan pecok dau tapi hai kemneranak laki deh ya tu bulan ya. Okey macam lah aku mai kembung sangat nak ini aku mai kem dia suka terdermada jadi unit dermada cin bank da hospital Miri pekuat ngan ngadan dinilah oh ya medan lon asik siok telu pulok tu bulan lemah inana hidati ka uko pentas area pentas kena layak kak Mai Mo Lutong ya idati ke Ina nadiang jam PN mempam abek jam ca lapa blok tau ngana telu pulok ca ta bulan idati ke Chi Sing Ko Temple nadiang jam PN abek jam pulok dua beluak tahu. Jadi nak info ke kursi ku mai kemong sengen hake kem dia kejaya dengan laka usai tali dia kenyah Miri FM. Ya. Jadi ini saya message kini.
0: Ya, ke kebaca ini saya info-info ya kepada ku mai lu cin DJ ini. Ke kebaca message ke Facebook ilu nana cin oko manai. Shalom ngan selamat tetaup DJ Ebi ngan DJ Nick dawa. Obak ngatu tabi masing anak sabar ya. Ya kun kak long banga nesep songai kado bo latte nahu tai oyanoma ko tiga tawai DJ lepa baca message ke pembawa Tuhan selamat bertugas untuk tuyang-tuyang ke ya shift malam kak sama laju wah okey ini cem message cin oko manai tema tiga tahu oko manai lepa na message sampai dua kak tali dia kenyato ini ya
1: okey
0: ambil message mading lah benda ya, medok ke metuk no pesalau.
1: Pesalau lah.
0: Ya, pesalau ikam ngan Lian Cin Johnny M, Kak Bulan ngan Betuan Mata Petegok.

Ya, ina nas na kini 32 minit lah apa cin pukul lemah kata tahu be majuk lah me dua ke perseran untuk tahu ini. Jadi kena nade ke kekusi ca dengar awang negara dengar awang negara kumailu yang ngelinga tali dia kenyato ini inana ke Moskow pengaduk kes jangkit hantavirus untai embau palak puluk telu kes kelepa pihak berkuasa Sepanyol ticar put cakes mading siok keang penumpang kapen persiaran MV Hondius ia anak kini ida menengan kidi ina dautira ia nai cin ketua pengarah pertubuhan kesehatan dunia WHO Tedros Adhanom siok tau telu dai ina reput ia nai cin Sputnik Ria Novosti ya ini dengar pasen info pasen tuk kes kes ya jangkit ya tai tabin yang ada kes hantar virus ya tai jadi ke Moskow nakini ya ni cha kes ya tai kadok tai kadok nak kes ini tai atai dakina tai ya ni cha dengar awang info awang negara ya ke kusi kumailu tau ini ya kinana ke mendapat meses-meses ke tali ke Facebook kina bion meses mading cin ikam tapi ke baca ngadan-ngadan ikam ya like Mrs. Mac cinta ding pukul telu pabek pukul lemas tengah ini ya ku maikam Sekal Kugan Uyau John Michael Almi Sabina Lunga Clement Cheng Dublin K Baja Betty Ali Lipun Mano Koni Ungan Tepak Beliling Silia Usun Ong Inikulo Pida dan Peter Paul Bilong Oko Manai Maria Isabel DS Wang Tuhak Tuan Ampan Pentempan Tuan Ampan Pentempan Sulau ingan yang kumai kemong-mong pe ya onlak yang nak love yang nak no emoji kumai amik amik dua nak tiga tawai tiga saik kumai kemong ya. Ya, nana. Kini keke pesalo ikam laan dengan cabelian cinta dang. Nana harap ikam ong salau ngening do lagu-lagu belia-belian nak cina meda metit ku mai kem kata tawap ini. Ya, ikam yang ngelinga mek cin dalam kereta, ikam ya ule. Ah, ku mai kem ya ule. Ule nao, ule cinupis. Binapa ake onisen ong palai ya te ule ka. Teka lepo, on ya. Tadi kita asat daulik kita tahu ini akhir pada mika apa nayen pajak alek pa pekeno asat ke masa ni ke mabe ke ukuk kembi ketai ke ulek dengan selamat berteguk dengan mong pemanak-pemanak ke mene ke mulek kinilah pada dalam keadaan ya tiga jadi ini cah belian pasal ikam dalam asat kem tekembi-kembi pikam tau ini ya inana.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, ina na cah belian gawai ya medua kemetit ku maikem on ya request lagu gawai ni memang semangat ale mi permintaan lagu gawai ni ben kena gawai ni on happy no excited dek lo semangat gawai na banda okay na medua mood gawai ya okay medua memang kemetit dalam kudak tahu ini pada medua pun kalau ada mood gawai kak madung kak konti kini ya okay ke kemetuk on cah meses kak live Facebook ini ya Nana Chin Clearance Long dawa selamat tetaup tau lemah maiko DJ ini dawa selamat tetaup pemiko Clearance Long dawa DJ ini kini tiga tawai lo nak mesej sampai kena medo ke mo siaran nama doa ni nah okay ketua ke on info ketua klo balak ngepayak sebelum tua
1: pelak onifo lepas ya temu on lepas dadok lepas jaka ini tem suka lepas dalam on message manen
0: ada ke baca kide ya nana
1: Jain info ke kloku sin wat lah ya ai kem dek ke jai ngala ke usai tali dia ke nyamir FM ni ke kusi ko mai lomong pasen pemuyan nak kejadian bulan 6 ini oh jadi ake amek pa on nak kena ini dah ada on pendengar ki di kumai kemong pasen tok test of Borneo culture carnival 4.0 ya ke nada yang Cina cerita bulan abe pulak 2 tahun bulan 7 bulan 7 cok
0: bulan 7 Cabulan lah. Bentekak lah.
1: Ya, bentekak ini. Bana dalau la nasi ini pa tiga lok pa ilu selau la pada kidi apala suka
0: sedia
1: selah. Ko bani ko ikut ya tajen bang te persembahan.
0: Ya. Memang perlu persiapan tad awal lah ban dulu ya. Be rasa-rasa tekak cabulan lah.
1: Jalan lek nah ya. No bana lo dak kidi pejam celik
0: pejam pikip mata buka.
1: Kiap-kiap buka nah lepan nai no bantau bulan nah.
0: Ya.
1: Okay, tiga apa yang kamu nak kerja dengan laka usai tali dia kenyam Mirror FM. Tiga tawalan kamu yang kamu pada apa ketunjukkan laka usai tali dia. Okay, ni suka cal belian ini lah. Ya, lepas belian ini tua, baru tua pelakak idala. Ya, lu ngeringa dotik belian ini nuat lah. Ya, kamu yang kerja dengan laka usai tali dia kenyam Mirror FM.

0: Ya, kena nas senganak ikam ya ngelinga ame do cinta lagi telu do kenya cin pukul telu pape ke kena pukul enam ini nan ame do ke kelomo bersiaran nene kena pukul enam. Okey, kena nading cin ame dua DJ ini untuk to ini harap ikam unsai ngan salau ngelinga ame do to ini cin telu dio kenya. Cin ake nya lesau dalau salah dalau tira dalau un kejau do isiu ha petegola atau
1: Nembam.
0: Petegol lah atau nembam. Ya, cin isu dah DJ ni lah.
1: Okey, cin nakik kawan pengalai lah. Kau mereka dah bersiaran ni lah. Ada yang bangin tahu yang suka pasal lo ikam. Tu yang tu yang tepat dia ke live FB. Dan kenapa tu yang tu yang lah dia ke live TikTok. Ya, aku mah tu yang ke lipun mano. Ya, apa ketua nyukong. Lu singgah-singgah liwai. Tinggal tahu yang lain. Kenapa ikam dia cas dengan nakik ya. Kalau tak kapi sungai dan lupa tak kembang bong-bong sehingga ada orang ya. Beno, ya tinggal tahu yang lain kau mereka mong. Ngan kawan pengalai lah daw tira daw katuk berpada dia ini nak mencapa katuk tapi ilu menawa ilu semai apalah apalah pekatuk jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tira lah sengen nakik ya. Okey, jam 6 kawan pengalai dong ringan ada siaran Cin Uai FM Impan Kuching. Ya, tiga apa? Ikam dia pemang kejayaan dengan lelup tegak lah nampak mengenai Amik Don apa ikam pakai cabelian ya pengbaik lancin
0: apui janjau.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita 4 tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta langlalau semua bala kita kena itu gawai tu

0: tapon ba Ukraine din. Makanya maga lebuh kita batundi, bebuti, melia irup, ngirup lah ngon umasya, anah sampai kita mabuk, layak pengendiri, ngai kita kena mana tahunya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia, sekali lagi saya terima kasih ya, bagi semua balau, sudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu kita di Miri, kena 1.5 sampai dengan 24.5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku, bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah, pengawak tu undang Manah Ahmad, lalu mujur diadu ke kita, nitih ke perancangan aku dah tetap ke kita, nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawa daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ko aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawa daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusirat tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih
1: aku Cikgu Tubau Ana Limbai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu genap peluang tu aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Gampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia beri selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai daya tahun tu
3: aku konselor lakin gol timilan pengusi majelis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngol semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku Nancy Tambo Minta Kaisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
11: Mari, selamat hari gawai.

Mesti lagu hari Jerry Kamit. Selamat hari gawai. Kena tengok pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak meninggal. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Kalau nak berasa indar, tinggal 2 hari lagi ya. Dur Rahman Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kedai tu. Mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam perjalanan mulai ke diri ke menua ya. Ujung ke sekedap jalai nanti di Kuching itu. Kalai jalai Kuching Serian Benung Beskut ya. Ngomai macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai kiri ke menua ya. Semudah sehari itu sis kedai tadi habis gawak kelemai itu dia terus mulai kiri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam kedai itu semampai berat ke pengelikun kita ditih ke undang-undang jalan lapan kita semua belak dekat ngatek diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi ke hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak lemai kandar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta mai hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia gayari kami Pak Bandarai Kuching dituk lebih hit Pak Jalai Piramli. Belak nar ke muari kita di Bandarai Kuching dituk ne. Barang maya hari tak hujan. Lalu saiku nur bukai muka. Nanti ni tiah ke berita gayari ke diterima kami hari Met Malaysia. Kalau yang muak ke lemai itu ribut kudi diadangnya di Sekedak Nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Piamgat di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pekilat hujan di Sekedak Nur di Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Ngemiri. Lalu nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Bintulu, Ngau, Limbang. Lalu Tasium Nostraut bergumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter. Ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam. Ya. Jadi harap ke kita ke benung berbaik kereta menyukaku tadi. Harap ke semampai abjimat engkan tadi bersih dekat mulai ke diri ke menua lemai tu tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke semampai berjimat ya. Kelebih ki bak sekedak jalai ke suandar penusah berbadi tu nyadi. Jadi harap kita sama berjimat ya lebih nengah jalai tu. Lalu habis rimbai ngau pengerami gawai Dayak ke tahun tu dia bala pemesai dari UPIS Kereta Darat atau ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi pemancai pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensemayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besar yang di Kuching, Sibu, Ngamiri. Laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi nur mensiamayuh mulai kediri ke menua rambau pengerami gawai Dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni tekan undang-undang jeralun lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai kediri ke menua dan bantu orang ke diksayau menunggantik kita di rumah jam ke dia tahu.

0: Bertemu baru kita balap ninga dalam program Hello Wai Suyaman. Maka selama aku ibian, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur Siko Peranak bagi menua Suyaman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tapi puji ngagaya puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli sudah nerima surat ciri yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bahasa bengkah pengerami rasmi kediatur Bak Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besai Malaysia ngagai menua Austria. Tinggayan ke pengarap pihak megak basa tinggi perintah menua kita Malaysia bak penlebak ya bak pengawal nyadi ketuai bak perkara diplomation enggau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bak upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Suryaman Sarawak lalu ia siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia lalu berengkah gawa bak opis menteri luar Malaysia menjadi pegawai tadbir gawa diplomation bak tahun 1997. Sebedau diciri menjadi duta besar Malaysia ke menua Austria ia mangkuk pengawak menjadi direktur opis wilayah Sarawak opis menteri luar Malaysia kenyau di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menawa tuang sudah dipejalai ke kimpin pengelikuan Jalai Alun. Nyerombak hari gawai ngau hari raya Aidil Adha 2026. Diatur ba Highway Pan Bonio nak jauh hari bagi menawa tuang. Lalu program tu dipejalai ke Opis Kereta Darat Sarawak atau ke JPJ Sarawak. Pihak megau pias pelilah menua betuang engkau kerjasama sida ari rumah Veryland Keranjik Layar Betuang serta agensi-agensi bukai ti berkuasa bab perkara tau. Jadi tu sebengkai inisiatif perintah kena beri pemerhati ngagai mesia mayuah ngambil meruan betati ke pengelikuan lebuah mai perengkap pengangkut bak jalan alun nyarumba musian pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia lumak ngumayin pihak megau pemansang orang dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar. Bak program tu, mayu macam lica pengelikuan sudah diatur, pihak mega pengawak mandang kebarang, advokasi pengelikuan, bisa mega diatur, nangkan kenyap bisa diatur program nyuak ke pemerik, atau ke gudis ngagai mensia mayuah di benua bertengah ke jalan alun mayanya. Jadi tu, mega jalai perintah kena merangsang mensia mayuah nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak jalan alun. Lalu berita ketiga, apin lama tiudah mega dia dah upis residen bagi menubetuang sudah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besai pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitiak kependerang itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 menyentuh kengkai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu betuang. Awam tok mayanya betuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 baka betong kitchen. Pihak mega pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran Raja Kita. Pihak mega pengawak makai selamat kediatur Upis Unifor Upis Unit Perkara Pengarap-Pengarap Bukai. Pihak mega pengawak bersembiang bebala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam. Pihak mega majlis jamuan teh. Pihak mega pemerintang atas panggau kerikumai konsert rakyat bisa megak diatur. Sama belah datang engkau awam to mayanya ianya Sapit Menteri Nembia lumbak ngomain pihak megak pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu pihak megak Sapit Menteri pemansang orang Indo Nembia Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam pihak megak Sapit Menteri Dagang Temuai industri kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak yang berhormat Datuk Snowden Lawan, Pian Megah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, Pian Megah Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini serta Residen Bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa sudah nyadi di Peliliah Menua Lubuk Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubuk Hantu umpai lama mujur di pejalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Rizda Upis Pemansang Orang Tip Tanam Kegetah Benandang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tu sebengkah program kena ngedegap kaget perkara pemansang orang-orang tip tanam kegetah Benandang Mit di menua kita di tu. Maya tu macam lica pihak muka kimpin pemansang Rizda bisa diatur kena ngedegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke yang berhormat Tuan Haji Mudzri bin Haji Nasib ia kenyadi Chairman Rizda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara sebengkah Parlimen di Menua Johor Semenanjung Malaysia. Program Timaga Mujur di Gulok Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Jingkoi. Bantu kena kumai bantu program pemansang Rizda Sarawak serta bantu CSR Chairman Rizda bisik disuak kemayato disuak kengagai sidak ia ke ngebun getah Benandang Mit. Maya tu mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Jingkoi mega bisik nyuak ke bantu maya tu. Ungkup komuniti rumah panjai tu hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya RM100,000. Tapi yang mega RM15,000 ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu serta RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seri Aman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke Ciak. Agih belanja Outright Run Fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja kerisuak ketuk ianya RM521,700 disuak ke ungkup 70 buah komiti Ngau Serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang Ngau Pengelikuan Genturung Pendiau pihak muka PIBG Serakup apa yang lain biak Ngau Pengajar serta Serakup Rumah Sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu Kaban Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Datuk Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program to dia ko yang berhormat Datuk Doris Supia Brodi ia harap amat semua agih belanja to boleh diatur boleh dikena ngau mana ngambil ngatai ke pengelantang ngagai semua hari aktiviti-aktiviti komiti seterusnya ku to yang kaum pengawak nyengulai komuniti program tu mayanya sudah diatur bersemengkah hotel ti terbilang dibagi Menua Seri Aman lalu agih belanja to nang ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kawam program antara Raban Komuniti, aktiviti PIBG, pihak megap program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikun komuniti. Lalu Siti ada agak program kena kumbai program Randau Ngau Komuniti di pejalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna Genturung Pendiau Mihbah Seri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semangga Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandiak Sarawak yang berhormat Datuk Francis Adin Anak Olis. Mayanya lima bengkah upis perintah serta agensi bisik ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seri Aman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman, pihak mega Mai Salam, pihak mega unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri belak bersawup ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tok tadi. Lalu semoga berita yang kedatai hari peliliah Menua Sepawah Kalai Serakup Tionghoa Sepawah pihak megak 8 buah sekolah di peliliah Menua Sepawah empat lama sudah mujur nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar Menua Pesisir Nengah Inisiatif Pacu PACU program pemansang infrastruktur rumah sekolah. Bantau tumayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke penerang agih belanja to kena ngatur projek-projek pemansang tenyengkawam projek ngemanah kage perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena miak sekolah tip mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penudi, kita kenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak. Bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026. Udah diatur empai lama. Bak Dewan Lombak Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu. Komiti pengatur program mesti ngatur peket kumang. Lalu ia kenyadi kumang. Pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 ianya Miss Angeline anak Jonathan yang ke mai pulai gelak kumang pengerami itu. Lalu ia ke mai pulai gelak luluang bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya anak Stian. Lalu ia kenyadi selinggar matahari bab pengerami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa anak Luju. Mereka pengganti yang kasih dah tiga timujur bab peketo. Anangkan kenyak pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua Suriaman 2026 udah megak diatur sampai lama. Lalu nyerumbak pengerami itu, komiti pengatur pengerami itu bisik ngatur peket kumang engau peket keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak kumang pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua Suriaman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar luluang bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tek boleh gelak selinggar matahari pengerami itu ianya Luciana anak Stewart. Jadi ungkup peket keliang pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua Suriaman 2026 ia kemujur boleh gelak keliang pengerami itu ianya Arilio Dari anak Austin. Pihak megak ia ke boleh gelar laja bab pengerami itu ianya Denny Joe anak Ujan. Lalu ia kebulia gelar Bungai Nuyeng pengerami itu ianya Aliwin Kilani Rentap anak Ugat. Mereka mengagak hati ngagai kita ia kuda mujur bagena peket ia kediatur berseribai ngawa pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua itu. Yang berita ke penundi dia berkongsi ke kami dari YFM Suriaman. Selamat lemai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selama hari gawai megang ke kita ia ke Bapansa Dayak nyalai sama kita minta seradak ke Bala Petara ngagai Batu Pirak ngambil ke tampak jalan nama minta panggai ke Bala Petara ngagai Batu Canai ngambil ke Meruan Gerai hidup di dunia. Pihak megang minta tanggung Bala Petara ngagai Batu Anggung ngambil ke peruntung berlama-lama.
1: Tapi Bala Peningah YFM Iban aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinian luar kita ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
2: Kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
3: ianya sarita hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
4: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya. cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, kena tarik ke pesan berat ya ke BC Jermak kami dari Peningau YFM. Kalau pesan ke Terubatu, ingat pesan mati datang dari Maya anak lagi. Kalau pesan untuk menuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tuba, Sungai Indai, Piamgak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piamgak kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mati tau. Kalau pesan tu madah ke lagi anak balin, lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang lagi anak balin tu dekat di Sengait Belum Mayuh, ingat kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, bak pelai atas Ulus Buyau, serta dianjung kena 30 hari bulan 5, ianya hari 6 tu. Jadi ya, sekali lagi merah ke lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengait Belum Mayuh, ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5, bak pelai atas Ulus Buyau, serta dianjung kena 30 hari bulan 5 2026, ianya hari 6 tu. Jadi berita kecil lagi tau bertanya dengan Kai Maya anak lagi balu umur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke pembayan yang kedia di Panggau, Paket A Ngobi, Paket Sungai Melaban, Sutung, Melugus Kim, Melugus Kalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kali pesan tu madah ke pengawak gawaian tu, tau ke merekat kergang, niang, kelung anak gau. Kalai pengawak tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, merekat kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, nganjung regang. Jadi kaban belain ke pesan, di pinta datang ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak kawayan tu tau ke merekat kergang niang keluang anak gau. Kali pengawak merekat kergang ianya kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 2026, bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datang dari Kedua anak Sadan. Kalau ya, pesan tu madah ke nuju kamar melayan di kediau di Indonesia, Kelauh, Engkramut, Pakir Tiga Buah Rumah, Puai, Sebemban, Piamgak Kaban Bain Kebukai, kenalah rintai, kena madi tu. Kali pesan tu madah ke pengawakan tu ngau merekat kergang gi niang Michael anak Linang. Kalai pengawak merekat kergang dekat diatur kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6, baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawakan tu ngam berkat keregang niang Michael anak Linang, dekat diatur kena 5 hari bulan 6, berkat keregang, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 tu, baru masih di Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau. Kalai pesan tu ianya pesan pemati datai ari nyanggau anak kuntik atau kaki amoi. Kalai pesan tu nuju ke pembelayan ya kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marau Pakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai Tis Makai, pekat ngau rumah Endo Gawar Nyelipi, Nanga Batang Gerenjang, Ulu Krian Seratuk, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai ke nama ditu. Kalai pesan tu madah ke Mina anak Mengan, Mina anak Mina tau ke Mengan anak jugi, Mina tau ke Mengan anak jugi, tau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang Mina terkemengan anak jugi itu dekat di Sengait Belum Mayuh, ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5, serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5 bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya, sekali lagi madah ke Mina terkemengan anak jugi atau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belum Mayuh, ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5, serta dianjung kena pagi 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk.
5: Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima hari Jabri anak Kedawa. Pesan kawan belayan, ia ke dia bau ulu muka, ilik muka. Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, kenalah mari tu. Kali pesan tu, madah ke apa ngak berantu, niang Kedawa nak gemar, tak ke apai mading. Kalai kena 2006-2026, pagi hari dua nikik ke Sungkup. Ngau 3006-2026, pagi hari tiga ke Pendam. Kalai ngak berantu tu dekat diatur bak bilik lumur enam, rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke ngak berantu niang Kedawa nak gemar tak kapai mading. Kalai kena 2006 pagi hari dua nikik ke Sungkup, lalu 3006 pagi hari tiga ke Pendam. Kalau yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Susan anak Gabriel. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, ya ke dia dikenawit Bintulu, Miri, Kucing, Serikai, tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Sembiang ke Niang, Sembiang ke Pendam, Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026, hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Sembiang ke Pendam, Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026, hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati datari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Semui, Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubah Ilik, Ngau Serubah Ulu, Kesit, Lubuk Subung, Nangga Tiga, Ngemah, Serembai, Jangin, Setengin, Tito Ulu, Ngau Tito Ilik, Piamagak di Sengkunyit, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli Lacau Baru, San Semanju, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kalau pesan tu madah ke Cula Anan Sabi, Cula Anan Sabi Udah Nadai, lalu niang Cula Anan Sabi tu dekat di Sengahik Bala Mayuh bak rumah Samai Semuih Baru kena asar itu 29 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cula Anan Sabi, Cula Anan Sabi Udah Nadai, lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh pak rumah Samai Semuih Baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya ngagai Rolenda anak Banyan pak lumur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit datai Ari James anak Canggat. Kalai pesan tu nucu kaban anak belayan, ya ke jauh tu ke Semak, ya kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Igai anak Tugak tu ke Pai Jena. Ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ex Tuan Mai Igun tu ke tuan rumah Gurun Sin, ianya tu rumah baru bak nangat taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Igai nak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ex tu rumah Igun tak ke tu rumah Gurun Sin, ianya tu rumah baru bak nangat taruh Bukit Engkerbai Mukah. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

itu ya Cik Bunia, kita ke Brasai Sinuati nak boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Indo Buni Jam tadi ya. Kelebih ke Raban terapai menua kita, Raban pengikun kita biar mekat sidak ke gawak shift kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peningah, jadi harap ke bak tahun baru, tahun ke dekat ratai boleh mulai diri ke menua. Okey, semina bak pengerami gawai ta meka bak hari ke bukai na. Okey, jadi atau si Siti jaku tesau. Jaku tesau ke diterima kami hari perkeso, upis perkeso di Serikai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Ianya bak alamat kepunudi, bak rumah sebeli ulu sikat muka. Kalai nuan gelau anak lajar, dipinta ngenatai kediri ngagai upis perkeso Serikai ngonakai pengelengkas. Laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi yang minta orang ke Besrimai Peniau, ngau gelau anak lajar, ia ke dia bak rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak kita ngelalaya. Jadi sebarang taker kali tanya tau bertelepon ngagai lumur 019-291-9338 ianya JC Jog. Kita harap ke gelau anak lajar ya kedia baru masa bi ulu sikat muka bisi mendiang ke tesau tu minta nuan ngatai kedirik ngagai upis perkeso Serikai ngau nakak ya pengelengkas ya.

0: penyayang nak midang si lagu Ari Josephine Jalil. Bukan selama peningat pukul 7 lemah itu lagi untuk Rapan Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edward Langitang sebenarnya.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Tapi shalom ngagai semua pendengar kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Taala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kita ke tahun tu. Belok mujur mega-mega. Serta dilindung Tuhan. Ngenok semua penglikun dia. Serta gerainya mai. Ngagai semua kita. Diberkat kalah kalau. Lebuah kita nurun. Serta lebuah kita pulai. Mayang ke ngabang. Serambau gawai itu menjadi. Aku bersampai ke semua kita ini. Ngenok sampai dari surat Efesus bagi satu. Ayat 17. Ngau 18. Kubub kudus. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah kalau Jesus Kristus meri semua kita ruh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya awak kalah kalau nyam nyadi nunda kejaku ura putihnya may give to us the spirit of wisdom and revelation.

baik tu aja. Tambah penghidup kita megah. Sampai minta penemu dalam. Minta wisdomnya. Enggak sampai minta pemandangannya. Tentang Allah Ta'ala. Minta spirit of revelation. Kita megah tahu sampai menyitu menjadi. Nanti kita bersampai ke dirimpunya. Aku bersampai. Minta apa itu bermulia. Allah Ta'ala Jesus Kristus. Meri aku roh penemu dalam. Engkau pemandang. Ngambil kaku lebih lagi nemu ya. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu. Bersampainya. Tau kenama orang kekok disampai ke kitainya. Ambil ke contoh ya. Aku bersampai. Minta apa itu bermulia. Allah Ta'ala Jesus Kristus. Meri turai penghidupnya. Ruh penemu dalam. Engkau pemandang. Ngambil keturai penghidupnya. Lebih lagi nemu ya. Okey. Uji ini. Sampai itu. Ini nemu. Engkau tahu tak semitan buat penghidup kita elok. Apa yang uji. Apa yang nemu. Apa yang sepik ya. Apa yang nemu penyamai. Surat Efesus bagi 1. Ayat 18. Menyambung baru. Sampainya tadi. Aku moga bersampai. Ngambil ke mata hati kita nya. Diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya. Nang udah dikangau kia nya. Ngagai pengadang nya. Ya nya. Dengar mana-mana kena. Ya nya. Pemayuh pesako ti bermulia ya. Ti udah disedia kio kebalon miak yempu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Balon menjadi tiba dalam Jesus Kristus. Dituk St. Paul-nya deh. Kenulis surat Efesus tu. Bersampai kedua ti utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah talanya. Meri kita penemu dalam engkau pemandang. Ngambil ke kita empunya deh. Nemu serta ngelalo Allah Ta'ala kebenar. Ngambil ke kita ngelalo Allah Ta'ala tiba dalam sempekat barunya. Dia disebut orangnya sempekat grace. Jesus empu pan bisik membesampai ke kita menyedih. Bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu. Kurang lebih bakal sampai St. Paul-nya tadi. Lebih ia tinerang kerti. Kerti penghidup timuruan melemu ianya. Eternal life. Kuribai. Bajon 17 ayat 3. Jesus bisa berjaku. Kuya. Tau kerti penghidup timuruan melemu ia. Ianya. Ngambil kesidak ngelalonuan. Allah Ta'ala ti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum kenuai. Bo jekuh ke pandak menjadi. Tuhan madah kurang ke harap kia jadi. Dekok nemu serta dekok ngelalo. Sapa Allah Ta'ala nyok kebenar. Ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidak ku dah harapnya tadi. Dekok ngembuan penghidup timuruan belum yo. Eternal life-nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh. Serta lebih lagi nemu Allah Ta'ala kebenarnya. Nyok sitik pemberi sudah disedia Allah Ta'ala ke kita. Ndok semua orang bisik pemberi misalnya menjadi. Ndok semua orang lalo Allah Ta'ala kebenarnya. Ngau Jesus Kristus terdikirun kia. Kebenarnya. Buk kudus madah kita dek deh. Ya meri kita ruah dikenak kita nemu. Serta dikenak kita yang lalau ya. Ruah penemu dalam dengan ruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu siapa Allah Ta'ala kebenarnya. Lepas yang lalau Allah Ta'ala tu deh. Nyok pengawak ruah kudus. Bukai pengawak rundiang kita. Bukai mental kita. Lengkap kita menjadi. Jakub penemu tentang Allah Ta'ala tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahwa Injilnya. Bahwa Injil Matthew, bahwa Injil Mark,

jeluk ngobai Injil John nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali buat dalam Injilnya nemu kebuah ya laban semino ari pemberi Ruh Kudus saja menjadi ngagai orang karab ke Jesus saja nyok tinggal suah orangnya bisi penemu dalam ngau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisi wisdom and revelation utai itu nyadai deh udah hari Pentikusnya udah Roh Kudus tidak diberi Allah Ta'ala. Laban mayu hamat utai tilika dipadah Allah Ta'ala ngagai kitainya tentang penemu pasal ya pasal perintah sergonya pasal grace ya pasal pengrindu ya ngau mayu hagi utai ti dilalai Allah Ta'ala bawa dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekat dipadah Allah Ta'ala ngagai kitai menjadi nenok kuasa Roh Kudus ya nyok kubah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah pray in the spirit ya. Nyok kubah yang selalu ngasuh kita bersampai kena jakuk penyelaiknya speak in tongues laban nyok leman bansa jakuk sergo laban nyok language of heaven kura putih laban kita nak mengutai kebenar nak mengutai kepatut disampai ya. Tak ruah kita lebuh kita ke pray in the spiritnya nyok tiap jakuk ngela talo lalu ngasuh kita nemu yo. Oke okay? Leban utainya jakuk dikenal Allah Ta'ala berjakuk ngagai ruah kita lalu muka jakuk dikenal ruah kita nya berjakuk ngagai Allah Ta'ala kenang ya ruah ruah kita berjakuk ngagai Allah Ta'ala lebuah kita ti pray in the spiritnya pray in tongues kita itu kebenarannya dek dek nang ya ruah tang kita bisi tubuh dikenal kita yang lalau pangan diri lebuh kita udah nerima Jesus nyadi ke juru selamat kita ruah kita nya ti dia dau ke baru ruah kita nya ti dia dau ke baru utai ti disebut urangnya born again lalu ruah kita nya tadi sama udah angkat ngau Jesus ke surga kian ke lalu duduk bok puak kanan Allah Ta'ala di surga din bok dalam Jesus Kristus din dur kita kebenar ruah kita bukai lo tang udah dia tahu nanti kita udah born again berarti jakub born again yang menjadi nyokai lubuh hurahnya udah mati baru ya born again laban bisi orang nyebut deh maya kerabatnya orang kemati nyokai mati kusidak ya tak sidak nyok born again bukai entah betulnya laban reti born againnya tau ke dia doa kebarunya nyok lebuah kita udah nerima Jesusnya nyadi ke Tuhan penghidup kita nyak kita yang lengkok ke penghidup kita ke lama nyembah keramoknya lalu dia tahu kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus lalu uliah datai ngegai Allah Ta'ala ketegal pengharap kita ruah kita itu dia dawa ke baru ya ke lamoknya nadai lagi ya ke barunya udah datai nanti kita udah dibaptiso ngena air ngau dah dibaptiso ngena Roh Kudus kita nyadi mensio ke baru nyadi new creation in Christ spiritual change John 3:3 ku Jesus berjaku ngau benar aku madah ngegai nuan ku yang ngena Nicodemus nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala nanti ia nak dia doa ke baru lalu sekali lagi Tuhan nyebut jaku tu kuya ngau benar aku madah ngagai nuan nadai orang uliah tamuk ngagai perintah Allah Ta'ala nanti ia nak dia doa kuliah ai ngau dia doa kuliah Ruh Kudus mensio ngadau ke mensio ruah ngadau ke ruah haleluya menyedi pemberi born again tu deh semino diberi Allah Ta'ala nya
ngagai kitai orang Kristian aja. Orang pengerap bukai, nadai born again. Lalu ndak boleh datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Ku ya, nadai orang boleh medok perintah Allah Ta'ala. Nanti sidak nyendok dia doa ke baru. Engkau nadai orang boleh tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti sidak nyendok pun again. Orang kendok dia doa ke baru. Ukai semindak ndak boleh medok. Tak megok ndak boleh tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah born again tu penting. Kata kita menyedi. Udah dia doa ke baru. Nanti apin anak ndak sejak kita hanya orang Kristian ku Jesus tadi kita ndak tahu ndak dia doa kuliah air ngau dia doa kuliah Roh Kudus. Bertinya kita ndak tahu ndak dibaptiso. Okey, udah dibaptiso kita menyedi. Udah good. Udah dibaptiso kena air. Very good. Udah dibaptiso ngena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang dok. Tanya ngge pendri kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpang ngge bon again kita sehari itu. Ngge baptiso. Tanya pan? Nyok pan penemu dalam ngau pemandang tentang perintah Allah Ta'ala. Ngambil ke kita lebih lagi nemu ya. Kira ke bonus menyedi. Bonus dari gawai. Tahu untuk. Nggak lain belum jadi semua. Nyok mes kita utai itu dah disedia kalah telur ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu dipeguna kita. Hari ya nya. Nitiah ke pengayau mulia yempu. Dalam Yesus Kristus. Nyok mes kedau tai itu dah disedia kalah telo ke kita. Ngambil ke kita oleh medok pemanah perintah ya. Lalu oleh medok serta oleh tamo kian ke ngagai perintah ya. Ngagai throne of grace nya. Puji Tuhan. Sanya so, menjadi kedau tai itu dah disedia kalah telo ke kita ya. Minggu tu. Ngambil ke kita nemu bersampingnya deh. Nemu bersampi minta ianya. Minta ia merit kita ruah penemu dalam. Engkau pemandang. Ngambil ke kita uliah lagi nemu ia. Engkau dalam lagi. Amin. Kita kena kanya ajak ke minggu tu menjadi. Minggu baru ila. Kita nyambu randau kita itu baru. Tentang perambu Allah Ta'ala ke penghidup kita. Engkau penemu kelebih dalam lagi. Bautai tu dah disedia ke ia. Ke kita. Tuhan berkat ke semua kita menjadi seminggu-minggu tu. Ia nyaga kita likun. Ia ngemata ke penurun ngau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur ia ngena sayap ia. Berjuta-juta ikut melikat Tuhannya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari tiba, hari kanan, hari atas, hari baruah. Semua kita gerai nyamai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk tai ke mana. Dikena kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita ini. Dekok merik ngagai kita. Semua tai tidak guna kita. Semua tai tidak kingin kata kita. Semua tai. Selamat ngintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyamai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang ke bisik udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Jadi aku enak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi.

0: CSP Global dalam telepon ni meh.
1: Hati tu dah dah meh. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
2: Okey, pendengar buka selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama pula mendiang ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minang tengah setiap lagu hari Sahoben. Nau lagu Seragawai.

Selamat malam, Maif Ninga. Datu kami nak berke berita lemai 29 hari bulan 5 tahun 2026. Perintah Bendung Rembai ke Pengawal Berjalan ke BESS kena tentu ke grid kuasa menua Tegap serta Meruan. Rawan media di Malaysia dipinta terus mengatai ke integriti ngau report tip betul. KPDN Sarawak ngerikut ke penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta ringgit kenyau hari bulan 1 tu tadi. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Bendung Rembai ke pengawal berjalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan tentu ke grid kuasa menua Meruan Tegap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof mendaka atur pengawalnya berguna benar berindi hari penyampau mengenak kuasa uli dikenak baru kelebihi projek solar tidakkan masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang madah kuasa solar berpangai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya uleh ngerugap negap grid entik nak diatur engkau mana. Semua projek LSS ditender perintah diatuk megat disengkau mengol sistem bateri dikena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah hari pantai timur, tender projek BESS megat bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Dengan perkara kesama, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB Megak berjalan ke sistemnya di pantai timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan, Kuching. Berbangnya berserimbai dengan pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia untuk terus menatai ke reporti betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengarang berita berguna benar dikenak nentukan mensiamayuh nerima penerang ketulin kelimpah nyawap ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Ya madah media megap berjalan ke tangguh pengawal kebesai lebih nyungkap pemansang menua serta nambah ke semangat rakyat ngambil ke terus berserakup. Nyalai kerjasama dari semua raban nyengkam raban media endang guna benar dikenak nentu ke Malaysia baikas gaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak Hawana udah diaku nyadi penerang raban media kebetul dikenak ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 premis dagang di Strata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau reka barang dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tiap boleh 228 ribu ringgit. Ia menyinyak bakaun pengarang berita, udah pengerami ngelancar ke skim derga maksimum musim pengerami bak Tabuhan Jaya Kuching pagi tu tadi. Ia madah bisik 12 bansa derga barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedak barang kerjaga yang menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, biar megak cabai rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai kenyentuk 4 hari bulan 6 tu ilak. 207 pemesai penerit adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dianjur mencalai ke pengawal matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya dicalai ke. Rakyat Sarawak dilalau register penatai pemisik sidak ngagai upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah kenyak dikenak mudah ke perintah nyadung sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngagai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah menerima udah merik penguntung lebih 800,000 ikut penerima di Strata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900,000 ikut orang kelayak nerima bantuknya. Datuk Amar Dr. Sim madah menyinyak baam pengerang berita, udah pengerami ngelancar skim bergam maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Upis penyangkai kapal Bintulu dah nyerah ke zakat dagang RM2 juta ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserah ke Chairman Upis penyangkai kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawak nyerah ke zakatnya di kemata ke Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke baru bagi upis penyangkai kapal Bintulu ngambil ke agensinya oleh ngatur berjalai ke sertang mujur ke program bantu bagi raban ke ditagak ti udah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penyitan Sri Abang Johari Megak ngemata ke pengakmayar zakat Sarawak Information Systems dan Berhad ti boleh RM1 juta bagi wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebida Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basah Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman Upis Pemegai Amanah YWS, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsul Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke kuyang pemansang ekosistem wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak, nurang ke pemansang pemaduk baru, bekaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikena negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikena nentu ke penguntung wakaf oleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari dagi ngintu pengerami hari gawai terminal bas Sibu berengkah penuh dengan mansia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kediperhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedar kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri, dengan Serikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal Basibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, mayuh orang gip milih ngenak berengkah mengangkut dirimpu, pulai ke menua. Sikup penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjai itu bergulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi kepanjainya buka mengunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju sidak empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemah itu tuk batang berita dibaca baru. Perintah benang remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Raban media di Malaysia diminta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyarakat kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Seksa Jalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminat tangkup pengawal perintah. Dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak. Didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, nak patut nyelia ke tangguh pengawal sida. Kelimpah ia tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kata mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Sada Lemai, Sada Lemai, YFM pukul 6 Lemai, nyentuh

0: Irfan di Ban Sriaman di Kamri. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub Ban Sriaman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku, bala tua, ngobala kaban belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Okay, terima kasih yang punya kita ika gak mengkam gulai sejalan yang kami ke lemah itu benung mood kawai untuk meninggal. Lebih kip nia kita ke udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkau yang tadi baru dah ngintu diri pulai ngau diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai. Yang ku ngau. Tak jadi Arab ke peninga kita ke bukai, ke lebih kip bala terabai menua kita, raban pengikun kita ngau tidak kena uliah pulai ke menua ke Tegal pengawak ya. Jadi terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita. Anangirau laban sepemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan ngau kita peninga 24 jam sehari. Lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke di kerinduk kita kelimpah hari yang natai ke info ke pemaduk baru pemegak ke pemaduk guna ke peninga kita ini. Jadi sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar dia lantu jalai jam kerja tu sama bala berjimat nang kelalu nitiah ke hati ke kaget dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama bala bersamping harap ke tiap ikut kita kelebihi ya ke dalam perjalai jam kita tu ulih ngena tak diri di menua ngau likun ya. Kelimpar yang mega kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek benung di panduk kita jam kita tu bukai seminat bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi pengelikun ya lebih lagi maya pengerami itu ukai semina ba dapur aja tang utek diguna kita baka kerusa elektrik ya. Patut diperhati ke kita kelebih ke maya tu jam kita nerima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita itu tadi kelebih ke tidak ke kena ke telefon Siti Swiss tadi ditumpil ngomayuh pelak ya. Jadi tak perhati ke kita itu peninggal nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa tu lalu sama belak bersampi sepemanjai pengerami kawai tu ulih diintu kita ngawa titik lantang gagap yang buka likun eh. Bukai kita ngaji rangka ngajuk mata jadi utai ke bisiknya di ianya penusah karam di darat ke bisik diriputnya di Pak Media Rama kita sama pula bersampi minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bansanya nah piam ka hari punusah ke bukai. Okey terus meninang kita peningas sudah mai kita mendiang ke tanduk program Randau YFM ke malam tu. Setiap lagu hari Ricky Anderson terantang tawak gawai. Yang kong peningat kita ke bisik mendiang ke YFM kita kuda datang di rumah panjai na. Ya ke jauh lah udah pulai ke menua ya ke gawak ba tasik ya, udah mulai kelirik ke menua na.

0: bertemu baru kita peningah dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nampak selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai dengan pengeramih kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngagi studio sida hari JPJ toko pis kereta darat menua Sarawak. Sapa ginti ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jumat ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ya tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di penjurai kami minggu tu ianya senentang jendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu elak. Selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan.
1: Selamat bertemu baru
0: Tuan Muhammad Faizal.
1: Selamat tahun baru Tuan DJ.
0: Jadi ke minggu tu seninggit benda pengerami kita dekat datain alamak lagi ya. Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang aturnya dia ke diri. Ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya. Jadi nyaman tadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai nak nyantri nemu kami senentang atur penglikuan. Nemu kami nama tekat agak tangga kadang lebuah kita ke driving mic kereta tadi tak teruna-runa kita ni apa ya. Jadi ke sekali tu pengerami

0: coba aku sudah depan tentu dekat mulai kiri lebih menua semak ada. Jadi pihak mega bisik mega bala ke dekat tinggal gawak. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat mega dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik pengelikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu, aku beranang Nuan dulu, Tuan Chris.
1: Yeah.
0: Senentang berkongsi dengan bala peningan mayon senentang tips tau ke perkara berkawal dengan pengelikuan awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk uleh diseliah ke Tuan.
1: Terima kasih ya DJ. Lebanan nyembut kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya munyi ke pada Nuan tadi DJ, kita itu dalam adat kan nyambut raya mayum bala menyade kita ke muslimnya tadi pulai mayam raya tau meh. Yeah. Jadi senantiasa mayam raya jemela segi nadai heran kita mula jalai kabisi jejia mimin sesak mimin lah punya kita ya. Sesak mimin adanya mayuah ke nama-nama nanti baka nak likuan deh tau ngasuh babadi pihak ya. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tu deh. Tapi yang megah tu dia tu pun agak musim hujan. Nyata dia tahu nyumbang lah, tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan lalun sentiang kita tambah yang megah balamnya dia kita tu pun belum berpuasa maya nyat ya. Jadi ni ame tips ke ada kunci ko dia tahu lah lagi malamnya dek kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya ciak mamai sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah ciak tayar ya beriak ya lampau ya nanti injinnya baru kalau sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan laluan lah. Hanya sitai dari segi perengkap angkut kita.
0: Kita ke depan tua tadi.
1: Ya. Dan kedua ya tadi laban ke mayu bala kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ka bisa rehat cukup nih. Tidur cukup ya meruan anang maya ketika ada nanti bakal tidur kita lalang dekat ngantuk katanya ka stres mereka ada yang ya meh puan terjala jauh tu kalain ya udahnya maya kita driba tu tadi maya kita pulai tu jemeh lah mesti kau fokus anda tu mobilat telepon kena ingat lagu tau
0: tiang kita
1: ke berandau kena teleponnya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa nanti baka berumban kali pan maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku tanya ni lebih hari adana nanti baka 90 km ya ya kebuah sebab kita berjalan jauh tu tadi kak de pelindung kita mamai kak de rancang kita mamai lah jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang kiri
0: tali belulang
1: pengangkutnya anan ngabai ke mana pasal peraturan tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita ya
0: lepas nanti kita mendoakan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancat mainnya narit tali pinggang belulang pengelikuan tu
1: kan ya
0: mesti sekedar daripada aku yang tadi lepas nanti kita mendak kereta kemayar itu kebab barunya dia tahu ya ke bunyi kurang kemayar itu canggihnya nanti jemaah tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
1: tang
0: tegal sidak dekat ngai ngenak tali pinggangnya tang sidak ngai itu nyak bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya mungkinnya jadi banyak kini ada
1: penampilan
2: ya kami sidak ya
1: mendingan yang ke kereta kemayar itu deh aman betul bunyi kadanya DJ banyak kereta kebab baru dia tahu deh pama kita nak masih yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Tiang mana itu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang ukai kan ke ngasuh hidak ya kena mana bunyi kudina tadi pas yang dari belakang kudina ya salah sebenarnya nak tahu
0: dia tangkap kita nak segi bisik dia letak kesamaan tapi anda tuan
1: iya tiang bisik sekedar kereta nanti ya berkenya tahu ngacau sistem yang mimin lah. Laban dek nak mamai deh. Tuk kita kecanggih aku tu.

0: yang nyaman tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita kena typing yang tu.
1: Amai, amai. Lah penting kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
0: Bisik. Kap
1: kena typing
0: yang. Bisik kalau typing yang. Ya. Ya.
1: Awak jadi nyaman tadi. Lah penting kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita mendak bat dalam media sosial. Nanti nyema impact tau ke empas entak cerita ke ngelantak tadi. Kita ke nyo terplasir keluar ni tuan.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua. Ya. Yeah. Ke tuan nak balas
0: gitu. Nak balas ke pedias.
1: Ya. Tadi senentang atau pengikut. Utai tu suah di dengar kita tang utai tu mesuah dilanggar kita. Ya. Tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segitik lebuh pulai ke menua, pulai ke Bintulu yang tadi. Bisik sekedar cerita yang tadi. Nucuk-nucuk hari belakang kelalu semak, laban medak kita yang tadi ke lubah. Tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya cerita tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri. Jadi boleh nuan berkongsi ke tips banyak kena nyeliah ku tetu hari kenyadi mah laban ni rau nal gitu
0: ya. Iya, banyak banyak ante maka kita banyak laluan ya. Banyak kita pulai cuti tu ya. Ante biasa ya. Ante kita temai kita belajar nama belajar ngambil lisensi hoba deh.
1: Iya.
0: Ngena peraturan dua saat ada. Giga di situ titik tengah ya atau tiang ya. Kira ada dua saat. Hanya jarak kita. Nah, banyak orang ngumai tadi jarak 50 meter, jarak nitih ke asal nak nama, asal yang pu plate nama lagi pedak berdepannya. Oh. Salah ajaran. Ngurang kena peraturan. Peraturan dua saatnya kena orang. Jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah, mari kita berdriba atau ya. Tu orang kedriba kereta tu kata aku ya. Yeah. Nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan luan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya ternyata baru tau sambung baru anda yang majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas banyak kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dah kemenu berpuasa mua deh nak salah kita ngetu nak lama leban nanti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
1: tahu bertukar
0: tahu bertukar tak ada salah ngai ke nyadik kita ke ngai kita biar ya leban si dah ya ngirup dah ke tahu ya bulan puasa ni ya.
1: Mudah main
0: muntah ke kelab tiangnya mana nak salah kita ngetahu tinduak dulu dan nyambung ke perjalanan kita ya penting ya kita tadi rancang perjalanan kita nanti bakal kita yang ngasai-ngasai jalan kita jauh tumuge kita nurun ya
1: Ambil punya tuan tuan nanti uliahnya tadi kita ke dekat jalan jauh ngigak sikuk lagi deriba
0: iya kena berganti
1: berapa timpuh kita ganti deriba tuan nanti ini tiap
0: kira lah nanti bakal alam keadaan kita lah napa ni tiap kumua tuan ya ni tiap kumua deh bakal umur kami tu deh ambil lama kita mungkin keritanya 2 jam jalan lu ngetulau rehat dia sambung baru ya lah tiang lepas nanti bakal umur lagi biak lagi engkau ya uliah sampai 3 jam sekali biak lain ya lah
1: segi kenyak meh tu ni 2 jam
0: 2 jam
1: umur kita ke dalam 40-an
0: 50-an ke tau ya
1: jadi dia ke biak lagi yang tadi tau geruntuh sampai 3 jam
0: nak
1: tau nak
0: ngetau ngetau nak belak dulu
1: nyak cara kita ke
0: ngambil dia fokus baru deh bila dia ngetau tambah enggak dia puasa udah fokus baru dan dia udah rehat dah lama
1: betul ke nyak ni lepas dia tu kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu mayu diri kan dong tu
0: ya
1: sekedar aku mada yang tadi ngetu bapiten
0: tu bapiten
1: kenapa agak ngetu bapiten yang tadi tuan sekedar yang tadi agak kemai agak nyinsap sekedarnya pihak mega bisiknya tadi kak ngetu nak lama nu tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi ni ya dan tak berjaga-jaga tadi ya jadinya tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh uji sitik tuan Mbak maya pengusim pengerami itu tentu maya kereta. Okey, sebenarnya Mbak sebenarnya juga ngajak nah, Tuan Faizal yeah. Menuan ke ambil lewat dan sebab ini nanti orang dia balik lagi nanti pulai ke Kelantan, pulai ke menua dan ke Pantai Timur apa yang nak
2: yeah.
1: Jadi jalai tentu ya jam maya jam jalai lalu nyu berpadat semua yang tadi okay. Saya arti kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyo nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi oh. Ke seminar dari segi cerita bak kita mpu tadi
0: oh ya yeah. Munyi kepada tadi mun ya terubahnya cek kereta kita perengkap dengan kereta cek dulu bukan ni kata pin cek kita tayar cek kita beriak lampu kali ni udahnya kedua rancang pejalan dek ya te baka semak dek baka berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh berjalan dek unyu kota dek tumu ke kita pansuat pia ya nanti baka asalnya semak ge pasti dek dek tadi bila te alam alam dek berjalan ke tempat menuarnya tadi dek dek agi uliah kira nangan tu lah pia ya agi mampu mainnya yang nanti berjalan jauh kak mesti dreba kedua lah nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni udahnya alam masa yang sama main kita jalan bapak munia atau piton anda yang ngelanggar ya okay, okay, anda nyalah guna piton ya titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan baja laluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90-90 nanti ya piton-piton anda yang agak undang-undang ke dia piton jadi U-turn nyak selalu berbadir
1: ramai betul, betul.
0: Udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tu ya kak bisa peti perungan kecemasan tak maya je malam kereta kita ni ke nama-nama belakang deh
1: ya. Tak penting kita ada kemayar itu kereta ke bisa dijual kemayar itu bisa nyedia ke kotak ke nepo segala macam
0: nya segitiga segitiga segitiga kecemasan ke, ya bakal ubat semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
1: atau
0: nak sedia atau nya nyam ya
1: jadi utai ke segitiga nya tadi dan segi kena kita
0: triangle
1: tikma triangle nya kena kita madah ngaji orang bisi kereta rusak.
0: Iya. Nata nak bisi. Nata nak kena. Anda kena dan kayau.
1: Oh. Nyamai. Kamu orang kah ketambai?
0: Kah ketambai.
1: Dengan tuang orang.
0: Bege tahu.
1: Pun kayu daun ubi semua lekat ke belakang.
0: Nya. Kau madah salah. Tambah ya. Lepas kita ke riba kita nak nemu nama tujuh tipu kayu tu nak nemunya. Nanti bakal sikit tiga nemu kita. Oh. Nya ya tujuh.
1: Lebih lagi maya malam hari ini tu nampak nya nya terlihat. Malam hari ini kena lampu ya.
0: Nada
1: api nya mantul baru berang orang dah dah
0: dia. Iya. Tedan kayu nada dah.
1: Amai amai. Ya amai lah banyak nyu kumair pun kayu.
0: Kumair labu. Iya.
1: Lapan tik tem dah tuan amai betul punya kunuan yang tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta isinya lainnya bisik maka kita ninggal ni ya.
0: Ya salah satu punca tadinya ni ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle atau kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh nada ABC tanda belakang nada ABC-nya nyaka selalu berbadi orang terlantik terimbas
1: kadang orang depan-depan nak terpedak
0: nak puan terbelas liku lah
1: tak penting kita mendak dia tu semua kereta bayaknya kereta mal kereta kemurah nah segi bisik disedia aku tanya
0: segi bisik
1: nah segi lengkap package sekali ngot kereta
0: tiang tiba ke kereta lama hubah kena nemu tiang melilah kita yang tiba semana ada
1: baku.
0: Ada mal.
1: Kurang dari RM50.
0: Ya, ada mal.
1: Banyak di tadi namanya senentang tak patut di sedia ke kita tak patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utainya ke suah nak dikingat ke tu aku mansang lagi tuan Muhammad Faizal putri ya tuan ya jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama kekuat perkara tu nah segi di kemeran di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan
2: sekali lagi sebedau aku memanjai kejaku tuan DJ ni aku merik besai lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu. Lebuh mai hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim nyak nyambut hari raya. Bala kita daya iban pun lebih peluang cutinya segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun. Jadi sebenarnya kita berjalan banyak lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih banyak ke orang yang nak keretanya tadi. Jadi itu Tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah. Harus kita nemu lah. Habis bisik lesin, bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi. Dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tanya kita pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana Tuan DJ. Jadi pengelaju kitanya mesti kan dijagalah nitia ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang. Jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebih had lajunya selalu
0: 90
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi Tuan DJ. Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nepetu jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena mana berlaku lah kemelangan berlaku tadi tu DJ. Jadi selain daripada nyak kita medak lah jalan alun tu tadi segi-segi tanda ya gagak tu city line garisan dia kedecat rongga burak tu DJ. Besiknya lain berkembar aku kita yang double line aku dah putih ya. Nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besik kereta rimua kita yang bisa datai tu DJ. Hanya antara-antara penyalah lah yang selalu dipedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ laban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan kurang tadinya. Jensi lane anang kita tengah nyat dikena buka bomba polis ambulan anang nak nyat lah. Jadi banyak lah penyalah yang biasanya aku mendak lebih maya kita ikan maik kereta berjalan alun. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah punya ikut kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngenak telefon bimbit tadi telefon nama kurang telefon binjang ya puah kak menjari kita itu nama megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita ini tadi
0: telefon binjang
2: jadi nanti konsentrate kita ini larinya Tuan DJ tadi fokus kurang tadi jadi nyak lah bakal penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalai ke undang-undang itu tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti bakal luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai selalu mayuh jadi mayuh berat mai utai berat-berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis kak kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkan yang tadi Tuan DJ sekali lagi anang mai utai muatan bahayaan baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun jadi nyak mah selalu penyalah kadegagak bala lebuh kita berjalan-berjalan lontuan DJ.
1: Amai. Jadinya tadi sekedar hari penyalah ke suah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan luan. Ya ke ya ke dia setuju ku tadi nasadi hari penglaju tu ya. Penglaju lepas kita mendak dia tu jalan pembelian cukup nyamai di tengahnya tuan. Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ngenyak ke minyak kan uji ke kereta. Sampai kereta miak tu nanti ya laju berasai tu ah.
0: Berasai.
1: Berasai tang ti ya sekedak kereta dia tu orang kena nak kereta ke besai ke bisi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gi ya dabai. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
0: gitu atau
1: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nya kita ikut terdias ya. Kak muai laban semua aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nau leh beri ang nyet ya. Jauh wah ya. Nanti di kang tu dedin tumu do dan kan beria.
0: Ku ante double cap nya.
1: Ah double cap nya tadi. Nah segi utai bangsanya laban ni keberat ne. Kalori nya. Ya nau leh tekan lalu nyet kalanya ya. Jadi nya nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi tuan Chris bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu tayar tanya semua. Jadi kan nanya tuan tuan Faizal. Nama lagi utai bukai ke patut dia berasa kita bak pengangkut kita tu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu tai ngan tadi. Mau tai ke patok sedia anak. Sapa antara sudah ada udah nyawannya.
2: Jadi munyai ko tadi tuan Chris bisi nyebut tuan DJ.
1: Ya.
2: Sebedau kita ngambil lesen sebab tuan DJ na. Semua tai tu bisi dipelajar ke kita ba Institut Mandu. Jadi perengkai yang komponen lah. Perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali. Bakal tanya bakal kau tidak penting lah. Berasa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung. Kini-kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ. Komponen kereta kita nya mesti kita berasa. Terutama angkai ke bateri bucur kah. Bateri itu tidak dicek kita tidak dipedak. Bucurnya oleh nganggu sistem karan menyeku kita itu tadi. Bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku tenma angus mah kereta tisi jalai berasap panas jadi selain lepasnya nyak tayar tak dipersa ngai ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
0: termasuk sidian
2: nak penting tadi tu ni
0: jadi termasuk sidian
2: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ke ngecek kita tempo saya nak tu fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu DJ ya. Selain ada punya steeringnya pun tahu mesti kada pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi semua oleh apa nama mai utai kena mana aja le alun tu tadi
1: Bagi inti steering ke nak de namanya selalu yang mesti ke danjung servis ke betulnya tadi.
0: Elemen lah.
1: Elemen yang tadi. Lepas tayar ngos steering tu kadang tik tuang lekak ke steeringnya. Steeringnya maka kelurus.
0: Tang kereta. Tang kereta nya simbi yang.
2: Balance
0: jadi tu DJ. Sitte gitu DJ. Kap kunci ngai agak bala peningam ya. Banyak kita bala lah ke riba mai kereta tadi. Selalu nak pekang utai tau. Brake pad. Kadang-kadang kita mendaut tetap bakal brake pad tu awas memit nang awak mehana nukar dengan ti terima gaji lah. Paling penting brake pad tu sebenarnya.
2: Sebabnya bukan nanti keretanya. Nanti beriak ni telajak aja.
0: Telajak. Ya kemayuan berbadi bayar lalu. Bila brake fungsi sistem sistem brake nya tidak berfungsi mana. Ya. Ya dengan sebalah peningan. Alat lah tetap. Seliba brake pad tu lah.
1: Brake tanya. Nada lagi nyamal.
0: Nada lagi nyamal.
1: Tegal yang malu murah kenyal tadi. Tangutainya tadi nyaga pengelikun kita.
0: Nyawa kita ya.
1: Nyawa kita ya. Aunty brake nak makai tadi. Ceritanya tu belanja. Aku jago tu akan meriak nyinyir. Tang tegal tu tadi kang lima duit ke 100 lebihnya tadi. Cerita tuanya balak rusak yang ngelantak orang. Pasalnya panjai ke cerita.
0: Ya kemanya terbabas.
1: Nyerinya mah tadi utai ke amai menyekut warna tuan ya namanya brake padnya tadi utai namanya kasut
0: kasar kita ya.
1: Kasar
0: beria.
1: Kasar
0: beria. Black pad. Black pad.
1: Jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglipuan ke udah banyak kita itu tadi. Nah, uji kita yang medak kemayar itu musim penghujan. Kadang dia tu nanti selalu ya. Udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi. Udah nade gigu hujan. Tang dia tu kita medak gaya hari itu tadi. Nadae apa pada? Jadi sekejap hujan, sekejap yang panas, entar itang kita dia tu jaku ngendang sementang hujan tu di jalan licin. Udah yang tadi bisik sekedak jalan nanti yang nak tu rata tadi. Lalu bakal ke berdanau ai sebelahnya.
0: Kadang tu ada
1: lubang, kena bisi lubang tau kena daya nya ada. Jadi begini penemuan tuan-tuan Faizal tu. Maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
2: Dia tu segi baru lepas daripada tahun baru Cina tu DJ segi selalunya musim hujan tu segi nyadi mah akan nyambut tembar apa nama hari raya tu segi musim hujan kita itu dia tu berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kamri mimit lah kunti kita yang memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kita jaga kita lah tu DJ jarak maksudnya atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta munyi ko tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
0: 2 ngau 4 saat
2: 2 ngau 4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat boleh beri ya tadi nya semuanya bekaulnya tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ge jalai licin ni jadi kita itu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiup kai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti kita pedak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi. Kita dalam keadaan
0: selamat.
2: Selamat. Latai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain nyak tadi nyak punya tu kaban ku tadi tuan DJ tuan Chris tadi. Break pad-nya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisik cermin kabur aku ngasai dilimpu tuan DJ cermin kabur tadi ndak pedal tadi di depan tu tadi
0: wiper kita nya
2: ya fungsinya penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper kita nya na mana tadi maya ke mai kereta tiba hujan ndak boleh berjalannya tuan DJ
0: antar tukar-tukar
2: tadi di muar tadi
1: serpan
2: tanya nya amat jadi nyak mah antara kita kadang kereta kita di pedak lampu kita itu berjalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
0: selalu kena
2: nyebutak sepiak macam jadinya semua kita lihat apa nama harus kita pedak lah buat kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita lebuhnya apa nama maka kita mesti ke kereta tadi tuan DJ
1: jadi aku tadi kalau aku setuju dengan penemuan tadi Tuan Faizal sedentang bisik kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benar bukai tang tajak pen tua nyaga jaraknya tadi nanti break padnya tadi nak de adu nak di service tu tadi boleh ke penanggul barunya tadi habis itu kawal lo tanya
0: habis itu kawal
1: udah nya tadi Siti cukup setuju ko senentang
0: wipernya
1: tadi selalu kita itu tadi ketungkah habis itu sekedau
0: iya nak ambil kisah tadi
1: nak kita ini ngawaknya yang ini boleh nipas
0: bak
1: cerminnya ya tang maya hujannya ke merisak
0: amat
1: lama wiper tu selalu yang titik ni tiah kedai yang tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar misalnya ni ke RM10 bisa dia tahu
0: RM15 bisa RM10
1: bisa tiap ke kualiti
0: tiap kualiti
1: udah yang tadi laban nanti maya hujan yang tadi kita merasai deh hujan kayak data dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
2: tua
1: nanti wiper yang nak terkenas ke cermin yang tadi nak naik
0: tua naik minat pedak deh
1: tanya
2: boleh tenang pedak
1: amai yang tadi jadinya tadi amai kita tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa tang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wam ai jakau saya tiga serinya tau tek ko sida ya ini anak tua lawannya ini nak pergi gak ke Viper tengah jalan Pembonio dia
0: iya
1: jadi tau tuan ni nanti nyemak mau tau dah jadi kecemasan udah bisi penangguan jadi berjalan aluan nama tau leh de break nuang ngagai lalau de break nuang ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisi penanggul penyadi betua
0: nama
1: tak patut kerja kita tuan
2: jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne.
0: Ya.
2: Lebuah berjalan alun tu bisik penanggul besar itu tadi bisik tenyak lah. Hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta ni tadi. Utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu.
0: Ya.
2: Kadang-kadang orang main hazard light tu meda utainyo semua lampunya hidup terjadi nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah yeah, utainya oleh ngeliru kak orang kah meda kereta kita itu terjadi jadi perlu kita ikut lah utai ke pasal lightnya tadi lah yang yeah, hazard light itu semua api dihidupkan jadi mengeliru kan untuk orang kah kena kereta buka itu terjadi.
1: Jadi nyama tadi sekedar hari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti cuma tak kenyadi mentadi.
0: Boleh nambah ni je.
1: Ya tuan.
0: Okey. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai jalalon ya. Kita rusia lah kita mengira. Berhenti kita balu ruang tisi ya. Berhenti tak luruh ni. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurangnya jarak alam 45 meter hari hari kereta kita tanya. Terutama sekalian tebas likuah lah ya. Nek nama laban bila kam orang ke driba aja laluan tu bukai meda triangle-nya tidak nemu keretanya rusia. Udinya sigi gay hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita malah kita time ni cak mayorah kawian semua dia pasal ke hazard light mayaraban mamayonya salah sebenarnya hazard light tau sikit kena orang maya menyinsi aja nanti pakai pakai yang berkereta batisi pasal hazard light nyak nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kita ngambil rindu muda ke mayu haraban pasal ke hazard lightnya salah guna hazard light ni bertambah
1: tambah ngambil
0: itu
1: jadi kumbuai
0: kumbuai pasal hazard light salah
1: namanya berpindang mendah ke diri
0: ramai
1: tangkai mendah ke ramai mendah ke diri itu
0: nya tujuh hazard light ya
1: kira ke tahu dokumen kita salah guna
0: salah guna ya
1: dah pedak apakah ke betul tan kebenar ya salah guna
0: salah
1: guna jam tadi ya peringat kita senentang hazard light tu nak tahu dia pasang kita
2: sebenarnya
1: seneka hati
2: ya
1: nanti amai bisi penanggu tua masang baru betul lepas nanti pasang seneka hati orang nak nemu tuan
0: kenapa
1: si tak tahu rusak kereta ke tahu kenapa pedak benar ramai bergenang
2: pengerami
1: jadi tu tadi tuan bisi kena kita nyimpul kena ngarandau kita ke sekali tu bisi rimai ngau pengerami kita ke tahun tu jakut lalau jakut pekat dua ngagai sidak ke deka pulai nalam lagi pulai ke menua serta enggak pulai baru ke ngagain dua sidak ke dia ngagain dua ke gawa udah bekau kemisi banyak itu lah tuan
2: jadi sekali lagi nyo munyi kenuan tadi ke nyimpul ngarandau kita tiga tu tadi kita ke pulai buah mayangin tu tengah hari raya kat data itu tadi lah tuan DJ jadi sama-sama kita ingat terubah tadi kereta ataupun kita tempu untuk mesti ke titup tubuh badan kita tempu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat kereta pun berkenyak ke bukan kita ke mesianya tadi sama-sama kita memandu anang berjalan waktu puncak mesti rancang tempo berjalan tadi tu dia jadual lah jadual perjalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalan kelalu ngelui jauh malam Ngelui jual yang malam tadi lebih ribu sepuluh ke atas nanti uliah. Anang jalai maya nyak lah. Tapi jalai maya apa namanya nanti nyok lalu ternyak. Malam mata punya ngantua. Mata nak itu terang. Jadi kita yang pun kita kerpedak nadai besi terhad kita yang pun mata itu tadi. Nanti uliah rancang perjalanan kita yang tadi. Ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu jadi kira ke nakak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala Tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri. Maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu Tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang nya jago aku Tuan DJ terima kasih
1: Tuan Chris
0: aku ngambil kesempatan tau ngagai bala peninggal mari kita pulai tau anak-anak nyaga pengelikuan direi mari kita dengan jalan aluan udahnya munyi ko pada pesan kami dua tadi rancang ciat dulu nama perengkap kanko kita sebedau kita nurut ke jalan kita ke jauhnya jadi kau kesempatan tu aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri maaf zahir dan batin bagi bala peninggal ke muslim okey terima kasih DJ lepas nyebut kami dua sekali tu
1: terima kasih juga jadi ingat tadi peninggal pandang kami ke berbuah mai ke sekali tu senantang atur yang dia kediri maya pulai ke menua lebih lagi peserimai ngau pengami hari raya Aidilfitri 2026 tu jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tu jadi kebekal kita lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua laban bunyi ko Tuan Muhammad Faizal ngau Tuan Chris tadi pengami hari raya banyak kenyang pengami hari raya tahun baru Cina gawai Christmas pengrami kita semua jadi semua orang ambil uleh pulai ke menua ngabang lagi pengandiri mayang abang pun sama mega ya tadi kita likun mansang ngagi rumah kaban pulai ri rumah kaban bekenya mega awak ke kita yang tadi mujur pulai likun datai ngagi ndur ke ndur kita yang tadi jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio wifi miban RTM di Kuching ke sekali itu udah bugalai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak terima kasih yang sedoai maya kebukai kita bertemu baru terima kasih selamat hari raya Aidilfitri hari kami DYFM terima kasih kami ketuk mopuak kami tiga
0: terima kasih

sirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: semua, aku Ika Saiful. Ngau awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usah aku ngaji kat semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemeli kita nganti perhatian kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji itu gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh, ha.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak di dipenyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut yang dia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesarti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambuh Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

Ini berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam di kontinggau DJ MA tahun ke TU ya. Okey, tentu ya kita kaki dengan kami di selampur menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tahu kini dengan kami secara online mega. Mengena RTM klik ya. Rolana Gilbert baru dah merindah kita. Sa dah lemai 3 jam hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tahu ke di sekedar pelilih menuangkannya benung hujan. Okey, memesik tadi ya di Puak Mengguri. Kita ke benung dereba jam ke dia tu. Ngarap ke Beju Jumat Bak Jalai Alun. Kau lagu keterubah tadi Sauh Band Sera Gawai. Okey, abang jam ke terubah ya. Pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tandu program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam, berita malam mari kami di YFM Meridang. Abang kita tengok lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih, lagu lama tu wow. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi ngejauh lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya terus mending ke Randau Ruai.

0: boa. Para o maior gawai do tchau. Já na caba rica de tchau gawai o tchau. Buka curah boa ini mana yang kita tahu untuk ucap lemua minta wari kawai kata kai. Ya, tu, juga memantau curah boa ini kita tahu ahai wai. Ya, nak ke maka dia pada kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya mengaurak ngaram boa ucap kami serumah. Juga sampai ngaram buah gawai tamun tau nyak semua sangau nyak kekasih halaman sini ngalah kasih buah orang bukai buah si rasmi liat nurun ke pasal nak mau bukai mau sangau di sama pulirnya mama ceritanya ucau nyak terbaik ini sin dekat kena ya ngagak buah mama kita ini nyata cerita sila ke sekali tau atau penerit adab nyerumak gawai.
1: Pada satu petang ujung minggu Sabtu juga sekejam mau gawai sikit lagi mau gawai ketika itu di ruai turmon piteng anak baung tambawai kenyuk jeng jeng jeng.

0: Hei, siapa yang nak ke depan Mbak Banuannya kini? Nyari-nyari gamal. Bakal gamal guduap. Dan pisian buaknya. Bukai kepian pisian buak guduap. Yeh, namanya tamak. Kebila sila guduap gak induknya. Napa tuak temuai ngusuang guduap? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilik dulu, dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyawa pakai nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa itu depan kereta deknya tadi. Balas lah guduap.
1: Nai, kati kedek nang lalanya guduap sangau. Pedak dia guduap, guduap, nama guduap dek. Namanya lain guduap pedak dia tau, pia sangau.
0: Guduapnya pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku ura bukain kan nemunya guduap.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduap ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat silun din. Lalu kian kami duai tadi sangau.
0: Bisa murah agak buat retop ya? Macam aku di manuan. Dini suara ngadu ke buat nak adik manuan. Salun sikit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam nak buat guduk ajak nyung ini enggak kau. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia, asaiku pergilah. Penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai sadram, laju kerja naik ke kereta tau. Nyau tenyuat kereta tu baik ni. Kemaya gitu tau lah kai bak pasal kanyuat. Jampan gitu sadram.
3: Okay, nama tak perumahan deh bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tu mogar itu baru pukul 9.
4: Amai kan ni aku enggak aku tak tidur tadi. Nanamunya agak gerak ini. Pada aku jam agi pukul pagi. Ya. Nyong kau aku di gerak ini. Kumai aku kat ngasih turun sekolah. Nemunya banget tak beli. Engkau tai berpasar. Nan nomonya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama seluai ngai gam gawai itu pia pedak deh kita senumah tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magan ina jilap nyau lima itik baju beli ya desoi bakku bak ruai kemari. Ya, baju droginya dah putuang ya. Nah, nyak baru bu. Baju pada waktu buat aku kemari. Nyak nak lala guduap laban ke guduap ngagak buat baru. Ni kita sembilia tahu alah laban murang bukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ianya tidak gak ia baka guku dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya. Kebak cerita Dragon Ball-nya ya baka buk Dragon Ball-nya. Nanti aku nak ngagak buat bekenya. Irau kepala itu darah kebisi datai ngebang telaknya maliak ngegaya terumaja. Nak maliak ke aku nyak utai terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku nak ngah suai dengan agak buat macam ah. Melih baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dengan aja sendiran. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kenguntik itu ketua kawai itu tahun itu.
0: Hei, panjain. Berapa hari kereta abang muangnya. Okey, kita ikut ke berumah ke pasal. Nelas kuat ke jalan. Di dia berumah. Di luar ni. Atau nyemai wanya ke kereta pancut cari tau. Lama tu nak ke? Kalau sekut jalan itu. Nyokal latai ke pasal. Tanya tak tahu aku sekuat tak jalan.
3: Kadang nak bisik kereta bersengkit kini depan Dian. Si Dian kini. Tak ke jalan bawa pasar kanyuak Dian sekuat. Laman orang membeli ke barang gawai. Maya tahu pansut makian orang.
0: Siapa ni? Namanya polis. Ngetuk cermin. Tuan pulih. Tak pagi tuan pulih. Tak pagi hujan sidat. Apa? Amat sidat. Tak pagi tuan hujan. Tuan pulih.
2: Okey, selamat pagi, madam. Kat ini kita sebuah tu?
0: Sidat, mai dek tuan pulih. Kami ke pasar kanya. Sebiak tau polis atau menyadik aku sembang tu nyenyak bawah belakang menyadik ya kebiak seluai tertarik muluk aku ke pasar meli barang gawai tuan jadi kita agak darah anak minta tolong anak menyadik betul senam tak buat seluai anak berjaku
3: au ibu. Ngelak kedai ajak ni berjaku.
2: Oh, iya ni. Jadi, kami tu benung agak seketan jalai. Roblok operasi hari gawai 2026. Jadi, ya, semua kerban pengangkut segiritan kemagang diperiksa titik-titik. Kati nuan, madam, miss, nemu sekedar penyalah atur jalan alun, nuan.
0: Madam kau tai. Siap, tengok aku siap saja tuan pulih sikat. Ya, nanti ketemu aku nanti rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah, namun aku nyak salah tuan sikat.
2: Amat betul sis. Tapi di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Anak menjadi aku tu sama ni. Ya ke ngempu kereta. Ya ke nerima aku tu minat numpang aja tu pulih sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu nak ada penanggul. Laban boleh cek dalam sistem kami. Penyalah bukai bakal kena telefon mengadriba. Butuang bandur kena tahu. Main kereta kalau laju. Semuanya penadai. Tang kebisit salah. Ianya di ke depan sepi adriba. Laban nadai kena tali berulang pengelikuan.
0: Lama nak tahu seliah ke samanya tuan sikat. Tuan Raja. Kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan.
2: Nada uliah seliah ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke pemakaman di tiap undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun. Ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Untuk ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar jalan pembunio. Manyu kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndak benar. Tali berulang pengelikun. Pedak dia nampak duduk di belakangnya pun. Nama lagi benar tali berulang pengelikun. Jadi dia tu. Aku dekat keluarga sama tau.
5: Nak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngenak tali berulang pengelikun. Tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopo. Hari rumah panjai tadi. Aku dah ngasuh dek. Ngena tali belulang pengelikunnya. Lagi mai ko dek, lagi kena. Ni lalu nak kena dek.
4: Dek aku ngai bapa munye ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyako tadi ini. Nadailah kami dua biyako. Nadailah kami dua ya sendram mabunyi nyote. Dek ngasuh diau diau lah. Mesti lah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai punya kuda jabut. Ia agak nasuh ram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulih. Ya tu Maya sama nonline gak bati si jalai tadi. Ya, yo abiah gak duit ku jaku kak ngaram bunga. Yo bapa ya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu seluan kuda ini bu. Seluan kene. Apa nama seluan tu?
0: Apa? Bangannya nyau udah bisa ngante di luar orang ke ngagak buak dia sendram memaiwanya orang tu beratur amai mai orang begagak ke buak kawan tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi sendram nya nyau lawan lagi nyau udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke janai ya nada hampir kita semua tau.
3: Berkata wajah ibu laban sedua jabut kang aduh buat ni ya ngerai semaya buat dia ni kak dicuak kak dikaran pedak pemain orang yang dia jabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya kan yang sejam paling-paling 3 jamnya lagi aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku udah aku pulai ngambil barang posnya lagi aku terus beli barang ketamu udah sedua tembuk. Sedua lu mesej aku ni ya buat ngambil aku gitu ngambil sedua dia gitu.
4: Okay ya sendram very good you. Okay sendram tu sigi mana mengaku malanya aku bok kuku dia ya sendram aku kan lagi mit betul bisa duit gaji tu
0: kaki kaku lah
4: kan duit kada beri ya sendram kena dik ngaga buat tadi udah kena dia mayar saman tadi ni. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namun dek, nak lama pok ayah sendram. Namun dek, maka orang datai siku luai ke kupi. Datai siku luai ke kupi. Ada lama pok ke ya. Nya, katik ya kan ngumpul duit kena ngami inu. Kementuan tilian kinu kainya. Mimit kena ngami duitnya kian kah. Ino tiliannya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar adanya ibu. Mayuh mai duit rega lada dek ke sana baru jual dek. Nyak mai kena.
4: Ayo pa, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni dua ikut tu dah nak tembok kini eh. Hello jabut. Udah tembok sedua ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nya lagi penanggaran buah. Namun dek. Lagi dalam utai ke bebaga nangkup palanya orang ke bulan. Pala ini nya. Dia tahu namun dek. Penuh di karan orang buahnya.
3: Apu, amai lama ini dijabut. Hari tadi berapa tembok ni?
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cua. Udahnya asuh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya. Bebaka tupai gerabat. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semak. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tahu ke lawak buak ini lagi. Ayo pa, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama seduai bat seluarnya tadi, bu. Cabut.
0: Tapi kena lama. Mewahnya orang dia tadi. Nasib sepiak, nak kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau magincah kami dua datai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayu satu hal. Gak tambah lagi. Adik-adik tu. Mayu teh juga gak buah ini. Teh nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengah datu. 5 jam.
0: Ya, kemarah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara si kok ngagak buat saya makan ini dia tau ya. Nah, berat deh, saya baru tau. Kemai deh, ini dia tau. Orang ke tubah ya berkena ke saya tau tahun tau. Ni nak rekaman asai ko kita serumahnya. Nanti maka buat guduk kemari. Kadang rakai dua orang tu ia ke ngagak buat berkenyak. Nah ini dia tahu 600. Nah 600 tahu. Semua ungkuas ngagak buat tahu. Nadai kita serumah telaban ke rega buat ku tahu.
3: Ukainya orang abang nanya ke rega buat kita ibu. Bapa rega buat dek kok.
0: Nah nanti orang nak nanya. Kita ega madah. Rugi ngagak buat mal nak temu orang. Temu dek.
4: Aku kak memadah harga buat goko aku tok malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat sar itu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi. Tindak. Lalu nerai beli barang gawai kita tiga tu. Nama aku dibantai malam 31. Jani, Manu, barang dapur semua. Udah beli kemagang.
0: Apa nama barang maya kak gawai tu senram?
3: Barang ke dibeli tadi, segi barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nada orang boleh dikit ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah berserima hingga hari gawai 2026. Jadi baca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual. Ngelui hari rega aku dah ditetap ke opis jagian dalam benua. Berengkah hari 27 hari bulan 5, nyagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila jani manua bawang ke dia beli dek nyak tadi. Bisa dia jaga rega baru skim jaga barangnya kini senram.
3: Au ya mebo masuk makyang. 12 bansa barang ke ditetap kerga bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai kita untuk semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curap pin magang tadi ni sedak tahu ngkah rega margi arinya
4: ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar
3: boleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagi upis dagang dalam menua hari portal aduan KPDN. Nanti sidak nikik kerega barang lebih hari rega kudah ditetap. Nanti sidak melanggar aturnya jabut. Sidak tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala rabam penderet adab jalan meresah barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama dulu berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Akai lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Hei, aku tu asai kapatah. Puguang baik dulu berjenjam ngetak ke buak lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat beli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun-tahun.
4: Sama amat tua ini. Sama nadai baju baru gawai tahun-tahun. Buat kajak terbaru. Nama kutak ke dibuka dinya ayah seneram.
3: Tuh, barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai hari menurut Thailand tu deh. Ya. Tau bisa meh baju hat nyai. Siti siku kata tiga. Tau tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tau meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Bukai dia ala sumpah membeli barang bukai laman ngai ala agak ngagak buah ngai ala laman kuduap ngau sida serumah jadi kita anang mudu mampu pekiap bekejit pekiap bekenya ucau au musiat pengelami tau nyala lau ini kita jadi orang ke ngelolo ke diri jadi sangau nengsi nangai jabut marini liben selam Rajes Bukiang Banuan laki badai Lautuan polis Mekiu apu Nyari programnya Tanah ruai itu Dikeluar ke Monika Mirinya Dan kesal ucau
7: Pemerintah Pemerintah
8: Ya, segala sejalan gaul kami bakal sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam Mari Kami di YFM.

0: Ya pukul 10 malam tajap ia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu. Laban ke besi penanggul teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua ungkup ya malam tu ya 29/5 tahun 2026.
1: 5 hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah. Gerana Derita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemeta madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai semina tangkup pengawal perintah. Dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak. Tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Terbahaya tu, saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku mengharapkan kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya. Aku harap kita ini menjaga penglikon jalan mah. Dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai. Apalak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja, maya rigawai itu. Berjimat lah awak nang terlalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumberi selamat hari gawai, gayu guru gerai jamai tahun 2026.
3: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Kulih rapat, bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya ekonomi sektor dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: dan kini kita sarito ninting hari dua pukul dua dia aku datai baru gulengo kita bak program kini kita sarito. Jadi sarito peninga aku mai kita rawun bejalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai bak bagi menua Bintulu. Tajak pen kala dikelala ngau nama genturo pendio seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik jadi ke Jepak jadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah jadi jalai communication besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakas sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngau berdagang miat. Lalu seberapa pemasang moden untuk peningah Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngau penegak berunding serta main asal kagi meruan di tan ke. Ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batang Perkara tik merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuh pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau ke majak mana. Kelimpah di jematannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun bekal kuasa karan aik bersih ngau communication mega udah dikemanah kagi. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit hati ndur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial nyengkawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu balik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Kelimpah rinyak pemansang kandang ndur berumah baru megah muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Mayu macam tu nampak suasana tik bubayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukur penghidup sosial megak peningah komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan lagi dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampak nyadi nilai komuniti agi mengkang tegap dengah penambah penyampau tubuh, berengka guna pelajar ngomensia mayu di cepat megak, majak ngerembai, sekulau dari gagak dikena nangkup peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak, muntang agi ngawap-ngawak, keudah bisik jematan. Berengka guna bukai bakal klinik, kedai, ngopalan nur bersemia megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengka guna, batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi cepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu agi perengka guna kediri lepuah jemah ilak jepak nyadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu antara perkara ti nyukung potensialnya ianya tanah ya ti besai nur begagak ke pemansang ekses di mana dengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang dur tu cemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kandang dur berumah moden ngau perengka guna recreation jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional bagi kandang menua pemansang moden. Kalau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga, jepak dia tuk muntang agik dilawak serta majak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta ukais minat berguna ngagai bintulu ajak tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur uli ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ini palan ke nur kebukai ke ulih di gelawak kita. Apa dulu aku hari aku Syarul Udan ngau program kini kita salto.
1: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap. Okey, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

0: Ya,
1: yeah, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Bila kita lagi ninggal kami malam tuai, barumah, bapalan gawa atau ke dalam peringkat penganggut ya. Hengkanya mulai ke diri malam tu ya, Jumat lebih kita ke driver lagi, berarti ke gayari di menua kita ungkap ya malam tu engkau tu pagi lagi ya. Bala kita aku bagi muka radio dengan kami bak selampu mula kita di itu. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawai itu ya. Lagu kedisada Jim Rockers, Elvis M. Dimat, engkau Garrett Tucson. Engkau lagu sida ya. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu gawai ya. Ditangkan engkau lagu kedipinta peninga kita malam tadi. Lagu kedisada Florence Hyde. Lagu Kaul Antara Tua. Terus kau kami segulai sejalai YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu untuk pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu nari ramai mahu so yang minat ramai mahu yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

Wiki Angga Usiman lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Hanya untuk kagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selamat tengah malam untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 gau hari minggu pukul 3. 34 sera nyawa nemban ba'adan kita akan mendiangka. Okey, randau begulang gau yang berbahagia. Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enyak penyandiang penemu pemansia sains Sarawak. Ketika diatur kami tahu didengar kita ba radio tak ke daripada secara live ba FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 atau ke episod 1 hendak hari 6 pagi lah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bat jam ke sebaka. Okey, agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke ungkup ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika gau lagu ya kendas meh air mata. Kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey John gau lagu ya genselan udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramles Walter Aram begawai gau kami segulai sejalai pemberindang malam YFM.

mana manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merundi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tau jadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar New Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai negara 24 bulan 5 sudah tu. Jadi pak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Lagu rancangan Elvis Walton dan lagu yang akan bergawai. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentu juga malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sehari tu. Okey, bisi ngangau bala kaban-kaban kira ke. Ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi lah ya ujung minggu. Okey, tajak pen lemai tadi bega manyu perengkah pengangkut ya bab puak menggeri kau dah perengkah berdedat ya tebal lagi bala kita kaki gawak lemai tadi nyangkanya terus mulai ke diri ke menua ya jimat lebih kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya anang kelalu laju anang bega kelalu lubah ngami ke samalikun datai ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita habisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang merindu kita ngau lagu di sada Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda neh agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi ngau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan ngau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di Pelilim Nua Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manya-manya.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipenyang ke kita 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.

0: bagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegah ngagai bala kami sebilia, ya. Mainai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senangan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: kebahaya aku. Saya terima kasih Lokak Merik Selamat Hari Gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan haluan nya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan haluan untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita udu bejaku pun bini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

sirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maya. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kamerik selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih dah jalan luar punya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebih kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban naik beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nak berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke Tubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga ka.
1: Okay.
2: Angkat sampua batang.
1: Okay. Okay yo.
2: Aku ngoyo mah.
1: Au lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Ah nya ya betul nah.
0: Semina pa Y

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari gawai nuju bala kita.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu, nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai, kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayuah orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayuah orang ke. Nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalan ke luar kian itu aja lah. Duduk di tu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Nye, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keterubah, Nelang, Tenhari.

0: Alhamdulillah ya, tuh saya terima kasih ya Lur Kamri, selamat hari gawai ngge semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi ya kungarap ke kita lah begawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan lalu adanya kungarap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak mega kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nak jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nya tinggam penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Kaban Perliman P202 Sri Amat.

Artis Juliet tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penekak ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku nama Swata. Ngapulah tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tau. Cuba terima dengan mana ya. Anang hirup metri ba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On ya. Yeah.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Aku Sheila Jeher. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: bahaya aku. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pian ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jadi pastor, lebu waktu waktu bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak

0: tuat gagah kau tai kena mana. Jadi nampak Tuhan tu patut gagah kau tai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh kau gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba puasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

di rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

sekulai sejalan. Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod Adegi Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapacalai kami. Ngakai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arinduanya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebuh orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagai murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebuh Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tang semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih ukai piring laban aku datai ukai ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang kebedosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamai ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih yang kelambik Jesus. Laban kok ya induknya berjakuk dalam hati diri. Nanti aku neguk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyak. Terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang. Nga orang kebegau. Ia lalu berjakuk. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tinduak. Sidak ketawa ke ya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Ke pagi itu nengah baca buku kudus kita. Tak kebatang aja kita. Jesus ngangau. Rindu. Ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu.
Tuhan Jesus nyawan. Orang kegerai nak berguna ke dutu tang orang kesakit. Jesus natai nyelamat kunang berdosa. Ukai kak ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau jampan. Sarito, enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap enyak berani semak. Enyak ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai enggak ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun. Negau putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati. Nanti aku negok karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakob. Anak tu nak mati tang tinduk. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanak kurul kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdobak

0: 9 pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau kujang, nampung singa lang burung. Tuntung menawal lang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum bak main belendak, uji akatulang. Sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngambi orang. Gerah ga bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap ga udah genap, nadai bisi kurang. Biak ga kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ga dama bulan, nadai tau ilang. Nyarak dama pengawak, nadai tau kurang. Niap ke dama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah.

0: ันนุรังดูเวทละคิตไตมีเมียนเนตาอุมันนางเยาคลาลูยัมเปาทุสะมายาหุตัง
1: Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Click tau ke My TV
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke penguyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh runtuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabok ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelanggung ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi ulih giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok, mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita yang menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bau dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, Umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
4: Jerana jerita lama Sarawak.
5: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, yang dipelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Dia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Satu, dua, tiga. Tak nak nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula nyamak kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
7: Hei, mau emang gula empat, Ilan?
6: Eh, kati kena dah. Tabar.
7: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula mayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
8: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
9: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
10: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
11: Pengerah Pagi YFM.

Ya lagu tua bertemu baru lagu hari Haji Galang ikut engkau Julius merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gulengau kami ke udah gulengau kami kenyal dari pukul 6 pagi tadi. Jadi bab pergerak pagi hari tu dia kita dekat gulengau aku Nancy Tambo minta ke isi pengalaman 3 jam. Jadi bab pengalaman 3 jam tu dia abisi program merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelamat 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Keritabur hari YFM di Kuching Dito. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mr. Melangi buat program Leman Berita. Lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita Keritabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat penggerak pagi sehari itu 30 hari bulan 5 2026. Gila 31 hari bulan udah bawa benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benuang mulai ke diri kini tumu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini kucing sibu kini kak mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bawa benua tu lagu hari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh putai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ricah gawai lagu hari Ramlis All Tengok. Jom ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke Baru Bukul Lengau kami buat YFM ke Baru Mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke Baratu Jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ni. Harap ke kita likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi tu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal dengan 965 kes mayuh bengkah penyalah ke dan ikut ke hasil hari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenya hari bulan 1 tu tadi. Jadi genang jaku hari Direktur PIS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau Ungkus Penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam tempoh berjalan ke operasinya dia semua penyampau rega barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228,000 ringgit lalu yang mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim rega maksimum musim pengerami ba tabuan jaya pagi kemari lalu yang bersih madah mega 12 bansa rega barang dijaga berserimbai ngau pengerami hari gawai tahun tu. Jadi sekedar barang ke dijaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi hidup serta mega cabai rangkai. Lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu ialah. Ya, Siti berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu. Jadi sudah tu lagi dia agi bisa berita ke dekat dikongsi dengan kita. Selamat pagi ngagai kita ke benua ngerja pengawak ke nyak tunggu pagi tadi. Sudah berengkah ngerja pengawak anda kemisi tahun tu tahun 2026 tu nak dengan awak tahun 2027 harap ke kita oleh kemisi pulai ke menua. Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

Perempu mana pejalan kita? Pilih tak ke mupa bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, Nuju Peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Lutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Johnny Aman Ape Pulai Gawai. Lagu kena merenang kita bajam tiga terubah pergerak pagi tu. Sekali lagi merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang kami buat YFM. Kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya ngena RTM klik kini pagi tu tadi. Terima kasih ya laban milih YFM nyadi ke City Aris Station pemerindang kita. Oh, jadi engkau tu megak peningat dia bisik engkau jadi kita bisik meda video ke viral ba sebelah media rama kalai ngayan ke sebuah rumah panjai ba apelilih menua niah din nya rumah aningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 hari bulan 5 tu tadi kalai meri penyino ati ngagai sedak serumah kedia bak rumah Nelson Ningkan Sungai Saya Putih Batu Niah ika udah dituntut perusahaan hangus. Jadi harapkah kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita yang megak sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergi lah enggak lusak sepemanjai pengrami hari gawai ke di bisik diatur kita okey. Jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bawa YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berengka macam pesan ke bisik dikenal tai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke jerubah tu, pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendo. Madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya. Ianya giman anak sawung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Bintangur, Sibu, Kuching, Serikai. Serta kabar melayan ya ke ngelala ni yang giman anak sawung. Jadi gawaian tu ke ni yang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai ba rumah Sidayempu Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai ba rumah Sidayempu ba Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati ya ke diterima hari tibah anak dadu ya ke dia ba rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ya ke dia ba Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipa Bintulu Kapit Miri serta kabar melayan ya ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai ba Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat dintu ba Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat di Anjong pagi 1/6/2026 ba pendam daya Lambir Miri. Kabar melayan kereka demu ga silik agi bekawa ngah berita tu telefon ngah gadibah anak dadu ba lumur kosong 19855 4542 atau ke ngaga Isa bak lumur 0982 72688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu ba Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai malam hari Minggu 31/5/2026 serta di Anjong pagi 1/6/2026 ba pendam Dayak Lambir Miri. Penerang ke silik kabar melayan telefon dengan gadibah anak dadu berlumur 019-855-4542 tahu ke ngagai Isa anak dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke dia ba rumah Jerah Dase, rumah Laja Sungai Hantu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuak, rumah Andrew Kuliah Nyengara serta kawan belayan ke bukai ke ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 30/5/2026 ba Lubu Paku Nanga Batang. Lalu dekat di Anjong kena 31/5/2026 ba pendam Nanga Batang Krian Seratuak. Tok Nando isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026, ni yang Tok dekat di sengai kena 30 hari bulan 5 2026, ba lubu paku Nanga Batang, lalu dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 2026, ba pendam Nanga Batang Krian Seratua. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat ba lumur kusong 11 291 06 593, kusong 11 291 06 593.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Tu lagi nampung pesan ke BCD Kenantai ke kita ngagai kami buat YFM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawang Roban, Seratuk Betung Niah, serta semua kabar belayan yang kengelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuah kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Kristian Melintang. Tu nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu belamayuh kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Kristian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Ari Lina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bambelayan yang kediau di Ulu Krian Seratuk, Temudu Krian Seratuk, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal. Udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu deka din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Ba lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu deka di anjung kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal. Ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Bawa lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju ke Bambelayan ni ke diau ba Panggau Pakit A Ngau B Pakit Sungai Melaban Sutung dua buah rumah Melugu Skim Melugu Tekalung Poai dua buah rumah Bayai Kelawah Engkeramut Indonesia serta ke Bambelayan ni ke Bukai di Ngelala niang keluang anak Gau tak ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke deka gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026 merekat regang buat rumah CD Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026 nganjung regang. Jadi penerang ke silia telefon ngagai ke Bambelayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin buat lumur 013 786 1238. Tau ke ngagai Kelina anak King buat lumur 019 761 4919.
Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang bak rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliak telefon ngagai Elvin anak Nyawin bak lumur 013-786-1238 tau ke Kelina anak King bak lumur 019-761-4919. Lalu pesan ke Siti Tuk Gi peringat kalau itu diterima hari kedua anak Sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Poai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke Ngelala Niang Michael anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat kergang Niang Michael anak Linang. Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datai ngagai rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil bak lumur 017-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat kergang Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil balumur 017-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita. Ti ditabur terus hari YFM di Kuching di tu. Bungai Ambai Kesulai lagu hari After Gawon.

0: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Keterubah tu batang berita. Media nyadikaban strategik menua nenduka pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besai jedia 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

media tindak bertakat bertanggungjawab serta bisik etika nyadikaban strategik menua. Sidaknya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidaknya di jematan tik berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat ba semua renggat. Ba jaman digital kemayar itu pemar ngerembai ke penerang bulak petenah ngau budaya sensasi berguna ke raban profesional media terus berpegai ba prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta integriti ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat engau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikena ngenuku ke agik pengawak matau pengelikun sungai berserimbai ngau pengerami ngintu hari gawai Dayak 2026. Operation untuk dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat dipejalai ke dalam dua renggat ianya berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 5 engau 5 ngagai 7 hari bulan 6. Tuk berindia hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua tik ngenak jalai sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Gina Madah operasinya fokus ngaga palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya tik dikun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai tik sah. Entik ndak nitih ke syaratnya tau kena tinggang hukum baruh atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket pengelikun sepemanjai pejalan sidanya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentuka atur pengelikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalan nyelih ke pejalan sungai maya malam hari kelebih lagi bak jalan tik sempit pabuk tau ke ndak terlebak diteresak lalu berjimat agi lebuh nengah jalan air ti deras tikung tajam engau ndur ti ndak tentu ulih dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak mic bot maya mabuk. Dato' Henry Megak ngingat ke operator bot Anang Nikit Kerega Tambang sepenekat hati maya musim pengerami itu tajak pan peminta pejalai tambah nyangka agi ulia diperunding berpelasar ke guna operation gau peminta jam kedia tu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit udah disediakan Perintah Besar tik bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit naka kediatu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung ngau kapit megak terus dipejalaikan dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengkah guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah Perintah Sarawak megak dekat terus disediakan pulai ngagak rakyat. Perbak ngonya buat renggat Perintah Besar, raban tuai Ali Mayuh Bengkah Parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi Ari YFM.

0: projek infrastruktur parit ngon tali air, skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang sepawah diatuk benuang barenggak digagak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarka kena 5 hari bulan 1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkur projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung udah ti udah dikemendarka kena 10 hari bulan 3 tahun nyin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta anda ibuah nganti ke semua projek nyak tembok gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agi ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk merangsang aktiviti ekonomi kandang menua ditu. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600 RM600,000 di Kampung Meboi, Serian deka ngangkat ke penglikun ngau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua, Dato' Martin Ben Madah projeknya sebagai hari pengawal tim majak di Pejalai, dikenak negap ke pemansang menua pesisir, serta nyedia ke perengkah guna asas kemana hagi ungkup rakyat. Lampu jalai ti dipasang di Kampung Moboy ngagai Kampung Batu Kudi. Dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai, dikena nentu ke mayu hagi peranak ngasai ke rengkah gunanya. Naka kedai tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulaika dikena ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tiap menggunakan bantu di Bintulu. TBS mega nerima zakat korporat sepenyampau 1 juta ringgit dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Yang megak bisa nerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawak ngatur ngau ngemansang ke aset wakaf kelimpah ari pengawak ngelegap ke pangku pengawak wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam Tiberuan serta uliah merimpas tik tinggi. Berita tik kepenudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia ke Palan Diau sementara ruang bilik tik kurang penatai pemisi tik ngentap ke Periau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja mpu rumah kediri mpu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya beri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau timpuh siwa maksimum 10 tahun. Dikenal tentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresa pematut Raban penyiwanya, ari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu, ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke dipresa dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempur rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara penglantang pendiau. Kena hujung ke berita pagi, saat itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua tentu ke penglantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besar menyediakan RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Tunakah kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 30 hari bulan 5 1988, Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Bar SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nur ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, korang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
4: Jakuk dalam sarito ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakuk dalam belawak ke layak ianya nak nemu bebayak engau pangan diri tak seruran belayak jam makai pan belayak. Contoh ayat balat gaulah seduai tu dum tak belawak ke layak nintiang hari ni memaya seduai tu tau selali engau pangan diri nyanaka jakuk dalam sarito belawak ke layak.
1: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
6: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
6: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
6: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu nak Mary.
7: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedika sayau kita.

0: di Sidian, di Kemerik, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Merik. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak. Nangira bah dini-dini alai Arab ke

0: Baca Kuya. Dai, udah biak-biak.
1: Eh, hey, lagu baru bawa YFM, lagu Arif Hilbert, Roxy Gau, Sweeney B, ngelingit ranyai lagu Kena Merindang. Kita lebih lagi kita ke udah ba rumah panjai baru ai mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita ba media ramah mayuh program bisinya udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari kita udah ngatur mayuh macam pekit ke bisi diatur ba rumah panjai oh rap ke pengrami gawai daya tahun 2026 tu rami agi me hari tahun tahun ke sebedau tu out. Jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat Bukulan Gau Mr. Melangi buat program Leman Berita tak sebedaunya tu Siti lagi lagu gawai Kena Merindang kita lagu hari Ricky L Sima Gilbert Gawang Engau Jessica Timah. Selamat Hari Gawai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita nyedia ke diri angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertunggak ngopangan diri. Aku merindang kita betisi radio ke sekali tu. Anak jawab hari radio aw. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India. Dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Munua India. Dan sanggup aku munyi leka lagu. Nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kedek rindu nembiak kemaya reto. Nya meh pengeran nanti Siko Indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun berkenai cerita lagi kunusi bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi Siti Arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisi Siti Arinya tadi maya ini kita tu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedias dada. Akai, pedias mendadak. Kau tahu, dia solo. Kau, apa tuai itu tadi? Nah, ini mahal deh. Kau ini kita lata tu. Nah, mulai nak saya tu. Ya, nyok ke hospital. Kadang, nak tu. Kau main stroke kan stroke. Kau tahu. Kau, aki kita tu tadi. Oh, dah nyok mungkin. Dah tai di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak-bapak yang dia ada. Nukai bakal. Kita di tu hospital dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik riset baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisa duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisa duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat ini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu aku nguji ngira duit dini no.